0: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arif menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
3: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau LAPAS. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah LAPAS kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfredo Dar.
7: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih.
9: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
9: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat. manfaat.
9: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
10: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%, inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
9: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan. sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pendengar program Satu di kesempatan hari ini untuk edisi akhir bulan 30 September 2026 ini, kita akan berbincang-bincang terkait dengan denyut nadi perekonomian di pasar tradisional. Mungkin dari kita nih pagi-pagi biasanya memang ibu-ibu begitu ya yang akan menyiapkan sarapan untuk keluarga, kemudian juga menu hidangan untuk sehari ini, biasanya kemudian ada yang juga berbelanja baru pagi hari tadi begitu ya, atau dini hari. Nah, ternyata memang denyut nadi perekonomian di pasar tradisional ini perlu ada sebuah upaya-upaya untuk menggiatkan kembali supaya pasar tradisional ini ora ilang kumandangi. Kita akan berbincang-bincang pendengar pasar tradisional di ujung jari, belanja praktis setiap hari. Kita melihat mungkin beberapa waktu belakangan ini banyak ibu-ibu muda yang kemudian juga karena kesibukan di pagi hari, harus menyiapkan untuk keluarga begitu ya, di tengah-tengah aktivitas sehari-hari, ada yang kemudian juga berbelanja di pasar tradisional ini dengan memanfaatkan layanan antar belanja supaya kedepannya ini kemudian juga tidak kesulitan begitu ya, sudah berbelanja kemudian juga memanfaatkan secara online, kemudian tinggal memesan belanjaannya ini bisa diantarkan langsung ke rumah. Sangat praktis begitu ya. Bagaimana kemudian juga pasar tradisional di ujung jari, belanja praktis setiap hari. Upaya-upaya yang dilakukan untuk kemudian juga menggiatkan kembali pasar tradisional. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung dalam opini publik kali ini, yang akan bergabung dalam perbincangan kami di opini publik melalui 580333. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, opini publik.
0: Oh, ini Ibu Fauzi atau Kakak Fauzi nih.
1: Pasangan barunya.
0: Oke, pendengar baru ini ya, Pak Fauzi ada di Garut ini. Monggo, Pak.
2: Ini tentang masa bakah barusan bicara pasar tradisional ya.
0: Betul, masih kalau pagi gitu masih menyambangi atau mungkin hari libur begitu Pak Fauzi berbelanja pasar tradisional. Karena kan biasanya Pak Fauzi ini mengutamakan pangan lokal ya, singkong ya, gitu ya.
2: Kan kalau di saya kebetulan dekat ya ke pasar. Oh, pasar bukan lagi awalnya tradisional, tapi sekarang sudah ada pasar yang 3 lantai di sini ya. Jadi udah enggak tradisional lagi dibilang supermarket pun tidak itu kan. Jadi gimana ya? Semi lah mungkin di sini ya.
0: Iya, iya. Sudah revitalisasi ya, Pak ya.
2: Kebetulan kan pasar saya dekat di Limbangan itu jalan raya, itu jalur nasional ya di Limbangan ya. Makanya ketika ada semacam musim lebaran kan laporan khusus daerah Limbangan kan karena pasar di sini kan pasar pusatnya lah untuk di Limbangan. Jadi tadi dulu tradisional, sekarang kan sudah dibilang modern ya enggak, dibilang tradisional memang sudah bukan lagi, tidak layak dibilang pasar tradisional kan, karena sudah ini gimana ya, sekarang begini. Kalau saya dari dulu sampai sekarang juga tidak tertarik dengan yang namanya belanja online. Benar, saya jujur aja. Gimana kena benar? Maka sekarang begini. Dengan adanya pembelanjaan online, ada plus minusnya kan. Pertama mungkin mempermudah ya bagi si pembeli. Tapi kadang-kadang kan tidak, kadang-kadang barang yang dipesan tidak sesuai apa yang dikirim. Kadang banyak juga komplain seperti itu. Kedua, banyak di antara pedagang-pedagang di pasar yang sekarang meluh, bahkan bukan hanya pedagang pasar tradisional, supermarket juga sekarang agak sedikit ngeluh karena dengan adanya pembelanjaan online. Nah, itu kan mereka pengin mudah, makanya sama sampai saat ini belum tertarik yang namanya pembelanjaan online. Itu aja benar gitu. Jadi lebih senang datang sendiri sambil jalan-jalan sambil cuci mata kan, itu ada plusnya seperti itu di antaranya. Nah, itu jadi lagi pula kan barang bisa pilih sendiri, oh ini kurang ini ya. Sekarang kalau online kan oh ini kadang banyak sih yang kecewa, kenapa yang kesini datangnya seperti
0: ada
2: begini.
0: Proses tawar menawarnya kalau di pasar ya, gitu ya Pak ya.
2: Iya, ada proses tawar menawar apalagi si Pak yang tadi itu perempuan yang cantik lebih senang lah karena aja itulah kadang-kadang gitu Mbak Prima, jadi ada hiburannya, ada ketawa candanya kan, siapa dia sudah kenal. Kadang-kadang sokol-sokol pun sengaja si Akang kata mah ada belanjanya, tapi nanti melihat dia pilih melihat yang cantik-cantik suka gitu kan, suka ngolok-ngolok gitu kan seperti saya. Memang lah diambil dari serah ini kan, sekarang banyak yang malu gitu kan, aduh sejak ada online jadi begini. Jadi solusinya seperti apa? Jangan sampai ini solusi pihak pemerintah, pemerintah pusat ataupun daerah. Bagaimana caranya supaya jangan sampai terjadi istilahnya ada yang dirugikan lah. Salah satu contoh sekarang begini, dengan hanya MBG, kan sekarang banyak di antara pedagang kecil yang di sekolah, jadi ngeluh, bahkan ada yang dengan terus pedagang buah-buahan yang biasa keliling, jadi marah-marah, jadi nggak bisa jualan gara-gara ada MBG. Betul, memang MBG itu di sisi lain adalah bisa menambah tenaga kerja, di sisi lain juga ada yang dirugikan. Jadi bagaimana solusinya kan seperti itu di antaranya, supaya jangan sampai salah satu pihak diuntungkan, salah satu pihak dirugikan. Itu makanya di sini kalau saya sampai saat ini tidak mendukung masalah MBG sama sekali, karena banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Itu aja, jujur aja kalau saya, itu madorotnya lebih baik kalau saya sebutkan madorotnya lah, sebagai benar korupsi dan sebagainya itu kan jadi seperti diantaranya. Jadi sekali lagi bahwa solusi pemerintah supaya jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan, itu aja.
0: Siap Pak
2: Firmaya.
0: Baik. Terima kasih makanya, Pak Fauzi.
2: Iya, makanya di sinilah kita di era seperti sekarang ini, ya mungkin zaman modern ya, itu diantara seperti itulah. Untuk kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia maksudnya, kalau untuk di Pulau Jawa ya, saya kira masalah BBM tidak begitu bermasalah. Tapi lihat di dulu provinsi Sulawesi sama itu makanya sampai nanti. Mudah-mudahan lah di sini solusi kita semua ini bagaimana solusinya, pemerintah bisa memberikan solusi terhadap para terutama para pedagang atau para biasa berjalan lancar, tidak solusi, tidak ada yang dirugikan, seperti pedagang kecil yang di sekolah-sekolah sekarang banyak ngeluh, bahkan ada yang tidak bisa jualan karena tidak laku dengan adanya MBG. Itulah seperti antaranya. Makasih Pak Firman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut ini sudah bergabung melalui telepon di 580333, dan tentunya pendengar nanti Anda juga bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa Anda bisa bergabung melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official, dan tentunya nanti juga bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual. Pendengar, dalam dialog Jogja Menyapa nanti kita akan membahasnya bersama Ibu Dwi Wulandari STMECD. Beliau ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, sekaligus juga ada Mas Rian Arianto SEMM, peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Pusekra UGM. Kita akan membahas pasar tradisional di ujung jari, belanja praktis setiap hari. Kita sapa lagi pendengar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, opini publik.
3: Ya, pagi, opini publik Mbak Prima.
0: Iya, Pak Ramadan di Sorong, Papua ya, Barat Daya ya. Ini ya, iya. Berbincang mengenai pasar tradisional ini, Pak Ramadan, ketika kemudian juga menggiatkan kembali pasar tradisional, ada aturan-aturan ataupun juga kalau kita bilang ini kebijakan-kebijakan daerah ya, untuk kemudian menggeliatkan kembali pasar tradisional, misalnya dengan berbelanja, kemudian nanti ada layanan antar dagangan sampai ke rumah, begitu Pak. Nah, seperti apa ini dari kacamata Pak Ramadan ini dengan menggiatkan kembali pasar tradisional ini, supaya kalau orang Jawa bilang tuh ora ilang kumandangi gitu Pak.
3: Iya. Ya, intinya sesuatu yang dikerjakan lebih baik daripada sebelumnya, berarti masyarakat tenang dan pasti mendukung kan. Nah, jadi ya tergantung gimana, harus dilihat dulu ya. Itu kan pasar tradisional dan pasar modern kan pada dasarnya kan dibedakan oleh sistem transaksi ya kan. Nah, misalnya cara tahunan kalau itu di tradisional, kalau di modern kan biasanya itu harganya tetap ya kan, jadi dari gedung yang modern, meskipun gedungnya modern tetapi transaksi penjualan masih terkesan tradisional, ya tetap saja tradisional, dan begitu pula sebaliknya kan. Jadi pasar tradisional yang dikelola biasanya oleh pemerintah biasanya. Uh-huh. Kalau modern itu biasanya oleh swasta ya umumnya ya. Nah itu jika ya tadi pertanyaan Mbak Prima seperti apa tadi?
0: bagaimana menggeliatkan kembali pasar tradisional Pak? Kan sekarang itu ada, misalnya di Kabupaten Sleman itu sudah ada gerakan mencintai pasar. Jadi ada ASN yang diminta untuk kemudian juga berbelanja di pasar tradisional. Kemudian juga ada layanan antar belanja Pak, supaya kalau kita belanja nih gak usah capek-capek lagi, sudah sampai ke rumah nih belanjaannya Pak.
3: Kalau bagus kalau gitu ya, lebih meningkat kan. Dia punya cara lebih, ya, tapi tetap model tradisional ya. Dia bisa tawar-menawar gitu ya. Tapi gedungnya di modern kan gitu ya.
0: Betul, revitalisasi Pak, iya.
3: Tapi transaksi penjualan masih dan masih sistem tradisional ya. Ya itu ya, ya penting kalau demi kemajuannya pasti masyarakat akan mendukung saja ya. Jadi yang penting yaitu untuk meningkatkan ini pendapatan masyarakat dan juga aset daerah ya. Itu bagus ya. Misalnya apa ya, macam di Tanah Abang kan gedungnya berbentuk mall mega besar, nggak asli dan modern, tapi sistem belanjanya tetap tradisional. Karena pembeli biasanya menawar harga, terutama jika membeli dalam jumlah grosir begitu. Apa di Jogja juga seperti itu? Ya, itu mbak. Jadi tidak dari mall, dari besar gedungnya atau kecilnya gedung, tapi dari sistemnya yang bisa dilihat apakah ini tradisional atau modern. Yang penting apapun yang dilakukan oleh daerah, asal itu baik, itu mendukung dan masuk akal, tentu diterima oleh semua kalangan masyarakat begitu mbak
0: ya. Baik,
3: kira itu saja, terima kasih mbak ya.
0: Terima kasih Pak Ramadan, salam sehat selalu Pak Ramadan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya ini sudah bergabung melalui telepon di 580333. Matur nuwun sudah bergabung, dan nanti pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi kami tunggu atensi Anda, juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepet.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
1: Pa. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, dan kita masih membahas terkait dengan pasar tradisional di ujung jari, belanja praktis setiap hari. Di awal tadi saya sampaikan bahwa memang kebutuhan untuk barang-barang sehari-hari, sembako, ini kemudian juga misalnya menjadi kebutuhan bagi masyarakat, khususnya juga keluarga. Nah, salah satunya ini pendengar, kalau kita berbincang terkait dengan pasar tradisional, pasti identik juga dengan sayur-sayuran, kemudian juga daging dan ikan segar. Tapi bagaimana kemudian juga masyarakat saat ini bisa memanfaatkan waktu yang sempit untuk tetap bisa berbelanja di pasar tradisional dengan fitur-fitur yang kemudian juga disiapkan begitu ya, untuk kemudian berbelanja online, dan belanjanya ini kemudian bisa langsung diantar ke rumah. Ini yang kemudian menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh paguyuban pasar tradisional, pedagang pasar, untuk memudahkan juga para konsumennya ini bisa membeli di pasar tradisional, kemudian tidak capek-capek harus sampai ke pasar tradisional, tapi ternyata juga bisa berbelanja dengan praktis di ujung jari memanfaatkan layanan online. Tapi di satu sisi tadi seperti pendapat dari Pak Fauzi yang ada di Garut, beliau lebih memilih untuk datang ke pasar tradisional, kemudian juga ada proses tawar-menawar sebagai salah satu bentuk juga kalau kita boleh bilang ini tadi Pak Fauzi memilih sampai ke pasar tradisional ini untuk kemudian juga ada pola komunikasi dengan pembeli dan juga penjual begitu ya. Yang kadang-kadang dikangeni ketika kemudian ke pasar tradisional ini bisa menikmati jajanan tradisional atau makanan tradisional yang kemudian juga pasti dijajakan di pasar tradisional. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Dwi Wulan dari STM ECDEF, lebih akrab kita sapa dengan Ibu Wulan. Beliau ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, bersama dengan Mas Rian Arianto SEMM, peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Pusekra UGM. Apakah kemudian pasar tradisional saat ini masih seksi begitu ya, masih diminati oleh masyarakat, atau seperti apa kemudian juga terobosan-terobosan yang bisa dilakukan supaya pasar tradisional ini ora ilang kumandangi. Nanti kita akan bahas pendengar, tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, silakan nanti Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811 2711 911.

0: Pendengar, sebelum sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa terkait dengan pasar tradisional di ujung jari, belanja praktis setiap hari. Satu informasi akan dihadirkan rekan reporter Karin Anissa berkaitan pedagang pasar Godean Sleman ini mulai beradaptasi dengan pola belanja masyarakat yang semakin praktis melalui sistem layanan pesan antar belanjaan bagi konsumen. Satu informasi dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Karin Anissa. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Sayur, sembako, dan lagi untuk yang kecil-kecil itu kita langsung udah antar ke tempat parkir.
2: Di tengah menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional, paguyuban pedagang pasar Godean berinovasi untuk memberikan daya tarik bagi konsumen, salah satunya dengan memberikan layanan pesan antar belanjaan. Ketua paguyuban pedagang pasar Godean, Sri Kundari, menyebut layanan ini sudah diterapkan oleh sebagian pedagang. Biasanya layanan antar diberikan kepada para langganan dengan pemesanan terlebih dahulu menggunakan pesan singkat. Sri mengatakan, pengguna layanan antar belanjaan ini paling banyak adalah pemilik usaha warung dan rumah makan. Komoditasnya beragam, mulai dari sembako hingga sayuran.
1: Dan lagi untuk yang kecil-kecil itu kita langsung udah antar ke tempat parkir. Iya, kalau yang besar biasanya kan langsung untuk yang di rumah bisa. Nanti kita udah melayani yang sampai tempat parkir sudah ada.
3: Itu ada biaya tambahannya?
1: Enggak ada. Enggak ada.
3: Tinggal request.
1: Iya, iya. Iya, jadi udah lengganan. Jadi kan itu sampai motor-motornya aja udah hafal, Mbak. Udah hafal, oh ini yang ini gitu sudah.
2: Sementara Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, Heronimus Heru Baranti, menyebut layanan pesan antar belanjaan ini merupakan salah satu program binaan dari Universitas Atmajaya. Ini menjadi salah satu upaya optimalisasi penjualan dengan pemesanan melalui sosial media yang dilakukan bersamaan dengan layanan jasa antar belanjaan. Menurut Heru, hal ini dinilai efektif untuk menaikkan jumlah pembeli dan meningkatkan penjualan.
4: Nah, itu termasuk binaan yang kemarin dari Atmajaya itu, termasuk dengan bagaimana kita memberikan edukasi untuk memasarkan dagangannya melalui online yang sudah kita kering, ya, sudah ada MOU dengan Atmajaya yang sudah kami selesai, termasuk dengan kerjasama terkait dengan pembinaan pedagang untuk e-commerce, hampers, itu terus terkait dengan pengetahuan untuk

0: bagaimana memasarkan produk-produk melalui media sosial.
1: Layanan pesan antar dan pemanfaatan media sosial menjadi bagian dari upaya pedagang pasar beradaptasi dengan kebutuhan konsumen. Inovasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pembeli sekaligus meningkatkan penjualan pedagang pasar tradisional.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami dalam Jogja Menyapa dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, pasar tradisional di ujung jari, belanja praktis setiap hari. Kalau berbincang terkait dengan pasar tradisional, ini yang kemudian menjadi PR bersama sinergi dari beberapa pihak, karena kita melihat dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, apakah memang pasar tradisional ini juga betul-betul masih bisa hidup dan tentunya juga pedagang di pasar rakyat atau pasar tradisional ini seperti apa program-program yang kemudian juga perlu digiatkan oleh pemerintah terkait ini untuk kemudian juga menggeliatkan kembali pasar tradisional supaya ora ilang kumandange. Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini, pasar tradisional di ujung jari, belanja praktis setiap hari. Pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di dialog Jogja Menyapa melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung melalui link Zoom Meeting RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Ibu Dwi Wulandari STM ECDF, lebih akrab kita sapa dengan Bu Wulan. Beliau ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Bu Wulan, Assalamualaikum, kabar baik Ibu?
1: Waalaikumsalam Mbak Prima, Alhamdulillah sehat Mbak Prima.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini Bu Wulan di kesempatan pagi hari ini bisa menyediakan waktu untuk menyapa pendengar program 1 membahas terkait dengan pasar tradisional ini. Matur sembah nuwun Bu Wulan. Iya, dan di kesempatan kali ini juga Bu Wulan sudah ditemani ini bersama dengan Mas Rian Arianto SEMM. Beliau ini peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Pusdikra UGM. Mas Rian, selamat pagi, kabar baik, lama tidak berjumpa ini. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di pagi ini.
2: Pagi Pak Prima, Bu Wulan.
0: Terima kasih ini Mas Rian juga menyediakan waktu ini menyapa pendengar program 1 dan tentunya kita akan membahas terkait dengan dinamika di pasar rakyat atau pasar tradisional ini. Matur nuwun Mas Rian. Dan pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Bu Wulan dan juga Mas Rian melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Baik, saya ke Bu Wulan dulu ini. Bu Wulan, beberapa waktu belakangan ini pemerintah daerah, kabupaten, kota ini kemudian juga berupaya meluncurkan program-program khusus begitu Bu Wulan untuk kemudian juga menggeliatkan kembali pasar tradisional. Kita ingin tahu juga ini di Seperindak Kabupaten Sleman serupa apa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk kemudian juga menggeliatkan pasar tradisional supaya tadi saya sampaikan pasar ora ilang kumandangi begitu. Seperti apa ini Bu Wulan yang kemudian juga dilakukan terobosan di Kabupaten Sleman? Monggo Bu Wulan.
1: Terima kasih Mbak Prima. Selamat pagi, ini Pak Rian yang menemani kami. Izin kami sampaikan bahwa di Seperindak Kabupaten Sleman, dalam hal ini Pemda Kabupaten Sleman, tentunya berusaha terus-menerus bagaimana kemudian pasar tradisional yang menjadi urat nadi teman-teman masyarakat di pedesaan tentunya menjadi lebih menggeliat di tengah perekonomian yang cukup sulit di akhir-akhir ini. Salah satu yang mungkin kami laksanakan selama ini sudah lama sebenarnya Mbak, yaitu gerakan meramaikan pasar rakyat. Ini sudah kami lakukan sejak tahun-tahun sebelumnya, mungkin 2-3 tahun yang lalu. Nah, ini gerakan ini tentunya kami dengan harapan masyarakat Kabupaten Sleman, dalam hal ini khususnya ASN Mbak, karena ASN kemudian non-ASN juga kemudian kembali ke pasar di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini sesuai dengan surat edaran Pak Sekda atas nama Bupati yang memang kemudian kita luncurkan kalau terakhir ini tanggal 30 Juli kemarin Mbak. Nah 30 Juli jadi di bulan Agustus nih, di bulan Agustus Kempar kita laksanakan itu yang kemarin dan ini nantinya kita coba nanti kemungkinan di bulan Oktober kalau tidak November kita lakukan lagi Kempar Miko. Dan kami tidak hanya menyasar non-ASN dan non-ASN tapi juga beberapa komunitas ya, komunitas yang ada di Kabupaten Sleman, kemudian juga ada organisasi kemasyarakatan Mbak, termasuk juga organisasi keagamaan, dalam hal ini Muhammadiyah maupun NU maupun yang lainnya, juga kita sasar untuk kemudian yuk bareng-bareng kita belanja ke pasar tradisional, kembali lagi memenuhi kebutuhan melalui pasar tradisional. Alhamdulillah bergayung sambut, Mbak. Alhamdulillah pada saat pelaksanaan Gempar di pasar-pasar tradisional kita itu lumayan sambutannya bagusnya dari teman-teman OPD, ASN maupun non-ASN, termasuk juga dari beberapa organisasi kemasyarakatan. Dan juga disambut gembira oleh para pedagang, dan mereka berharap tentunya ini bisa dilaksanakan setiap bulannya, Mas, untuk ASN non ASN bisa belanja di pasar. Itu mungkin Mbak salah satunya Gempar yang alhamdulillah juga mulai kabupaten lain juga mulai ya, mulai menggeliatkan Gempar ini dengan ASN, karena memang yang bisa pertama kali kita push adalah ASN dan ASN yang bekerja di Pemda Sleman tentunya, tapi juga akhirnya kita melebar kepada ke organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sleman. Alhamdulillah bagus, Mbak, sambutan mereka, dan pedagang juga senang ketika mereka belanja ke pasar. Nah, tentu Mbak Rima untuk yang Gempar.
0: Gempar, baik. Yeah. Nah, Bu Wulan, ini kan tadi salah satu gerakan meramaikan pasar rakyat Gempar begitu ya. Ini yang kemudian juga menjadi inisiasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman untuk menggerakkan kembali atau meningkatkan lagi denyut nadi perekonomian di pasar tradisional. Apakah kemudian selain masyarakat atau ASN dan ASN ini kemudian juga, kalau kita boleh bilang ini separuh diwajibkan begitu ya Bu ya, untuk kemudian juga berbelanja di pasar tradisional. Kemudian apakah ada terobosan-terobosan lain begitu Bu Wulan sebagai salah satu bentuk juga untuk meramaikan pasar tradisional? Karena ada beberapa juga fungsi-fungsi pasar tradisional yang kemudian juga beralih menjadi pusat-pusat kuliner begitu, sebagai salah satu bentuk juga untuk menggeliatkan pasar, kemudian juga memudahkan masyarakat ini bisa berbelanja misalnya dengan menggandeng layanan antar belanja, kemudian masyarakat ini tinggal memesan melalui media online. Seperti apa ini Bu terobosan lainnya yang dilakukan juga di Seperindak Sleman ini?
1: Jadi sebelum ke layanan antar, sebenarnya kami sudah kolaborasi dengan beberapa stakeholder termasuk juga anggota DPRD, dan melalui dana aspirasinya mereka melaksanakan gerakan meramaikan pasar dengan melaksanakan beberapa event di beberapa pasar di Sleman Barat pada waktu itu. Event budaya, tentunya event budaya ini tidak hanya kemudian mendorong masyarakat untuk kemudian berbondong-bondong ke pasar, tapi juga bagaimana event budaya itu menjadi salah satu pemantik untuk kemudian kami melanjutkan, karena tadi disampaikan bahwa kita mempunyai banyak pasar-pasar yang itu menjadi cagar budaya, termasuk juga nantinya menjadi wisata kuliner. Kami berharapan nanti suatu saat pasar-pasar di Kabupaten Sleman menjadi pasar-pasar jujukan wisata, Mbak, tidak hanya wisata yang wisatawan yang ada di Kabupaten Sleman, tapi juga luar Sleman yang kemudian pada masa-masa liburan ngelengke untuk ke pasar wisata itu. Termasuk juga kami mencoba ini sedang menginisiasi untuk wisata kuliner ada di Kebun Agung dan juga di Pasar Ngino, karena mereka mempunyai beberapa keunikan terkait dengan kulinernya. Jadi ini kami sedang belajar ke pasar Ngasem, ke pasar Kranggan, bagaimana kemudian bagaimana mereka mengelola menjadi sebuah salah satu destinasi wisata yang luar biasa, kalau kami anggap seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan salah satu inovasi antar belanja, memang awalnya memang, Mbak, itu diinisiasi oleh paguyuban pedagang, khususnya dalam hal ini saat ini yang memang secara rutin dilaksanakan adalah di Pasar Ngodean. Jadi memang itu salah satu bentuk pelayanan atau service excellent kepada para konsumen atau pelanggan mereka, agar tentunya mempermudah mereka ketika belanja dan membawa barang-barangnya. Antar belanja bisa kemudian dilakukan sampai ke tempat parkiran, tapi juga bisa dilaksanakan sampai ke rumah ketika belanjaannya dalam jumlah porsi yang cukup besar, itu bisa sampai ke rumah. Nah, ini biasanya mereka kerjasama dengan buru gendong kemudian mengantar sampai ke rumahnya. Ini alhamdulillah membantu sekali untuk para konsumen, khususnya para pelanggan pedagang pasar godean ya mbaknya. Nah ini kemudian kami saat ini kerjasama dengan Atma Jaya, bagaimana kemudian itu disambungkan dengan digitalisasi, bagaimana kemudian pemesanan itu tidak perlu harus ke menopon ya ke pasar godean, mereka ke pasar godean, tapi juga lewat dari rumah pun bisa. Nah ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari Atma Jaya pendampingannya. Nah, alhamdulillah sudah ada beberapa teman dari pedagang sudah mulai melaksanakan melalui digitalisasi, yaitu saat ini memakai WA. Karena saya Mbak, sebagian besar pedagang kami yang ada di pasar-pasar ini kan sampai sepuh-sepuh. Jadi memang tidak semua melek teknologi. Jadi memang beberapa yang kemudian melaksanakan melalui pesan singkat di WA tersebut. Tapi ada juga yang bisa kemudian kalau telepon itu juga bisa dilaksanakan tanpa melalui WA. Jadi telepon biasa seperti itu. Nah, itu Mbak yang pelayanan yang kita coba, program-program yang kita coba, termasuk juga e-commerce-nya, kemudian terkait dengan bagaimana kita mendorong teman-teman inovasi terkait produk-produknya, bagaimana kemudian menyediakan hampers untuk misalnya maintenance, souvenir maintenance saat ini kan, bagaimana beralih dari mungkin dari produk-produk yang pabrikan menjadi produk-produk dari IKM-IKM atau dari pedagang yang ada di pasar tradisional. Sebenarnya banyak Mbak inovasinya tempat kita, hanya memang teman-teman pedagang salah satunya untuk digitalisasi. Tadi saya sampaikan cara sambung sepuh, jadi memang perlu pendampingan yang intens untuk mereka melaksanakan digitalisasi. Branding sudah kita pernah laksanakan Mbak, jadi kita branding tiap pasar sudah melalui medsos sampun, tinggal kita memang bagaimana kemudian pendampingan itu tidak hanya berhenti ketika program selesai, tapi terus menerus dilakukan.
0: Baik.
1: Betul Mbak Prima.
0: Baik Bu Wulan, banyak terobosan-terobosan inovasi yang dilakukan, tapi memang juga perlu mengurai beberapa permasalahan yang kemudian juga perlu didampingi terus begitu ya Bu Wulan. Baik, Bu Wulan, saya beralih ke Mas Rian ini. Kita ingin tahu juga ini dari perspektif teman-teman di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini, Bu Wulan. Baik, Mas Rian, kalau tadi disampaikan bahwa memang banyak terobosan-terobosan yang juga dilakukan begitu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman untuk menggiatkan kembali pasar rakyat atau pasar tradisional. Nah, bagaimana Mas Rian melihat ini prospek kedepannya? Apakah kemudian pasar tradisional ini juga betul-betul masih ora ilang kumandangi begitu ke depannya, masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat? Seperti apa ini Mas Rian? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Prima. Dari sisi kami sebenarnya kalau melihatnya di Sleman, kita tetap optimis gitu Mbak, karena memang selama ini ya kami selalu gayung bersambut begitu, baik di Sleman, di kota begitu ya, untuk kemudian kita terus menerus gitu melihat pasar itu tidak tertinggal dalam artian itu terus melakukan inovasi. Nah, di Sleman ini salah satu memang yang karena kami ya kebetulan juga areanya di Sleman begitu, jadi memang banyak bersinggungan gitu ya dengan teman-teman di dinas, kemudian juga paguyuban gitu. Sehingga berbagai inovasi yang sudah dilakukan, utamanya sejak tahun 2012 kami Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan di pasar-pasar di DIY gitu ya, itu kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi itu sangat adaptif lah. Jadi seperti tadi diceritakan di Godean juga sudah mulai dengan model WhatsApp begitu ya, itu juga sudah banyak itu di beberapa pasar lain paguyubannya yang sudah melakukan seperti itu gitu. Jadi kadang satu inovasi di pasar itu getok tularnya itu lumayan baik gitu ya, bagi pedagang, karena memang mereka ini sangat memahami kalau tidak kemudian beranjak ya pada akhirnya akan tertinggal gitu ya, dalam artian kehilangan pelanggan sebenarnya. momentum ini khususnya di Sleman itu bisa kita tangkap ketika pandemi waktu itu. Itu memang jadi momentum bagaimana kami begitu ya sebagai peneliti ketika masuk ke paguyuban tuh mendapatkan ruang yang sangat lebar sekali gitu, karena waktu itu kan ada pembatasan gitu ya, sehingga ketika membicarakan online, membicarakan fitur-fitur yang ada di media sosial gitu, itu langsung kayak ini solusi gitu, padahal itu sudah ada sebenarnya gitu kan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu dengan memanfaatkan apa yang sudah ada di sosial media gitu ya, kemudian dukungan dari pemerintah, kemudian ada gempar tadi, itu memang menjadi salah satu apa ya, ekosistem kemudian yang kita harapkan nanti bisa gayung bersambut begitu. Nah, kami juga di Pusekra sejak era pandemi sebenarnya itu juga sudah membuat mode ya, artinya melakukan riset terus-menerus untuk melihat apa yang paling cocok ketika pasar tradisional itu dialihkan ke digital. Dulu kita memulai di pasar Sambilegi, kemudian pasar Kolombo, itu basic awalnya Ibu Wulan waktu itu kita basic web begitu ya, aplikasi, tetapi waktu itu mode WhatsApp. Nah, waktu awal-awal karena memang tadi biar pedagang langsung bisa saling terkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, di tahun ini itu kebetulan kami juga kemarin itu tanggal 2 tanggal 9 ya, 5 September itu kita peluncuran untuk yang pasar Kolombo ID yang tahap 2 ini. Nah, ini juga sekalian saya mempromosikan teman-teman paguyuban di pasar Kolombo ya, karena ini mereka sedang memberikan fasilitas gratis ongkir itu sampai 12 Oktober. Jadi belanja gratis ongkir di pasar Kolombo online itu, pasar Kolombo ID itu sampai 12 Oktober. Apa yang baru dilakukan oleh paguyuban dan Pusekra di pasar Kolombo ID tahun ini adalah sekarang pelayanannya itu sudah bisa full dari rumah Ibu. Jadi sudah tidak harus, kalau dulu itu masih harus transfer gitu ya. Sekarang sudah bisa langsung klik begitu, sudah nominalnya dimasukkan ke keranjang, nominalnya sudah terbuat, langsung bisa pakai kris gitu. Jadi semuanya sudah bisa full gitu. Nah, ini juga kita lagi-lagi melihat pelanggan gitu, karena ternyata kalau di setiap pasar itu kan berbeda ya. Kalau di Kolombo ini lingkungan sekitarnya itu ternyata teman-teman anak kos gitu ya, itu juga sudah familiarnya tuh kalau bisa tuh sudah tidak cash gitu ya, kalau bisa itu yang simple gitu. Nah, akhirnya kita coba dengan kris begitu. Nah, itu kita sudah running, jadi di sana sudah ada paguyubannya, kemudian ada yang bertugas untuk mengantarkan. Kemudian semua sistemnya, basis datanya ada di website, ada di aplikasi yang kemudian dikelola bersama dengan Pusekra, dengan paguyuban begitu. Nah, hal-hal kayak gini itu tentu tidak bisa ya jalan sendiri-sendiri gitu. Makanya kami juga selalu memantau apa yang kemudian teman-teman lain baik inisiasi dari paguyuban, tentunya adalah dukungan dari pemerintah, kemudian dari pihak lain ya, baik itu komunitas ataupun dari kampus itu sendiri yang dilakukan di pasar lain. Karena uniknya itu ya itu tadi, transisinya ini akan berbeda. Kita terapkan yang sudah di Kolombo misalnya untuk di pasar lain belum tentu cocok ini, karena tadi sumber daya yang di dalamnya,
1: sumber daya
2: pelanggannya gitu. Jadi ketika di satu tempat tadi WhatsApp ini jadi primadona ini gitu, tapi di titik lain WhatsApp ini sudah harus ditingkatkan lagi gitu. Jadi kita juga selalu melihat seperti itu gitu. Dan jangan lupa bahwa apa yang dimiliki di pasar ini, terus terang ini adalah aset yang sangat besar. Ini yang saat ini itu belum bisa dirambah oleh marketplace besar gitu ya. Kita tahu bahwa beberapa penyedia layanan online besar itu mereka juga punya pesan layanan antar gitu ya. Misalnya seperti Grab itu dia punya untuk GrabMart dan lain sebagainya. Nah, mereka masih kesulitan ketika kami berdiskusi itu, kesulitan ketika ke pasar tradisional seperti apa mekanismenya, karena ini kan satu tempat ini banyak sekali barangnya gitu. Kalau orang pesan ayam, memastikan ayam yang bagus itu ke pedagang siapa dan lain sebagainya. Nah, ini paguyuban yang bisa memegang sebenarnya, dan ini yang bisa kita ambil gitu ya, dengan tadi ada mode dengan WhatsApp, dengan media sosial gitu. Bahkan saya yakin kalau dalam perencanaan teman-teman di apa pemerintah Sleman ya, di dinas itu kan sudah membayangkan nanti bisa online dari pasar itu bocorannya seperti itu Pak Prima gitu kan. Jadi bisa live streaming dan lain sebagainya. Waktu itu kami sempat berdiskusi itu juga dengan teman-teman dinas di provinsi gitu, dan itu saya kira sangat memungkinkan kalau kita nanti melihatnya ke berbagai kebutuhan lain ya, seperti kita melihat yang non pangan gitu di pasar Beringharjo misalnya. Itu kalau saya masuk ke sana itu udah kayak studio sekarang Ibu, itu udah wah ini ya. Gitu dan ya, itu ya. Kadang kalau bagi pengunjung gitu ya yang non domisili, maksudnya non Jogja, itu juga jadi sesuatu yang menarik sekali gitu. Jadi tadi gayung bersambutnya ya pasar-pasar di Sleman ini juga memiliki apa ya, potensi untuk menjadi destinasi yang sangat-sangat baik. Terutama Pasar Gudian itu sebagai pasar baru ya, revitalisasinya yeah. Saya kira secara bangunan fisiknya juga sangat mendukung untuk itu. Saya beberapa waktu lalu juga ke sana melihat penataannya, bagian depannya segala macam, juga ruangnya semakin baik ya dibanding kita sebelum-sebelumnya begitu Ibu. Mohon maaf, artinya sekarang ruangnya ini, oh ini kalau untuk kegiatan misalnya kita mau bikin acara komunitas seperti itu ya, ini ruangnya sudah ada, ini tinggal nanti bagaimana komunitas bisa ya. Masuk. Dan Jogja, Sleman, kalau berbicara komunitas, berbicara anak muda, ini kalau kita bikin event satu tahun ini kayak wah udah bisa nggak ketampung nih, komunitasnya sangat banyak gitu. Nah, saya juga berharap gitu. Jadi pasar selain tadi bisa berinovasi mengikuti zaman gitu ya, menjadi online, juga bisa tadi berinovasi untuk kemudian kita menggandeng banyak komunitas untuk bisa meramaikan kembali pasar gitu. Dan Gempar ini terobosan yang dalam tanda petik memaksa, tapi nanti insya Allah kulino.
3: Iya. Betul.
0: Baik. Jadi setengah terpaksa akhirnya menjadi kebiasaan begitu ya. Baik. Baik. Mas Rian dan juga Bu Wulan, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa. Bagaimana kemudian juga mengembalikan ekosistem pasar tradisional untuk kemudian bertumbuh terus begitu pasar tradisional. 580333, Anda juga bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0811271911 dan melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya bacakan terlebih dahulu ini Bu Wulan dan juga Mas Rian beberapa WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar ini. Yang pertama dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Bagaimana kesiapan infrastruktur dan para pedagang pasar tradisional di Sleman ini untuk kemudian juga bisa mengadopsi platform-platform digital belanja yang kemudian juga diterapkan secara harian? Bagaimana pendampingan yang juga dilakukan untuk para pedagang di pasar tradisional? Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo. Kemudian satu lagi nih dari Pak Tugiman yang ada di Sleman. Mas Rian, kita ingin tahu ini, apakah dengan masuknya teknologi digital ini juga dapat bisa mengubah pola atau perilaku konsumsi masyarakat, khususnya juga dalam berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari? Oke, terima kasih Pak Tugiman yang ada di Sleman dan Pak Tumin di Kulon Progo. Nanti Pak Tumin ditanggapi Bu Wulan, kemudian Pak Tugiman tadi langsung ke Mas Rian. Apakah kemudian masuknya teknologi ini bisa mengubah pola perilaku masyarakat gitu ya, khususnya pola konsumsinya? Baik, di line telepon saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
4: Pagi Mbak Prima.
0: Selamat pagi, ini warga Sleman juga ini Bu Wulan, Mas Rian, Pak Joni Susanto di Jalan Kaliurang ini. Monggo Pak Joni.
1: Ya, ya.
0: Monggo Pak.
4: Iya, pagi Bu Wulan, Mas Rian, salam sehat.
1: Pagi Bapak.
4: Kalau menurut pencermatan saya ya, pasar tradisional versus pasar modern ya. Untuk tradisional itu harga lebih terjangkau. Produknya segar, langsung dari petani, dari nelayan, jadi masih benar-benar fresh ya. Kemudian kita bisa berbuat interaksi ya, sosial yang lebih erat dengan pembeli, lebih akrab ya. Kemudian mendukung ekonomi kerakyatan juga ini, tradisional. Nah kalau yang di pasar modern, karena ruang ber-AC, gedungnya mega ya, kemudian mutu higienis terjamin, ini relatif ya, produk dikemas eksklusif, jam operasional fleksibel, pembayaran tunai dan non tunai, itu kelebihan dia cuma di situ. Kalau saya pribadi sih masih milih tradisional saya, lebih merakyat, lebih familiar ya. Jadi harapan saya Pemda iya tidak salah ya, betul itu mengimbau ASN untuk belajar di berbelanja di pasar tradisional lebih dimasifkan lagi. Saya tetap mendukung yang tradisional. Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini mendukung pasar tradisional. Tadi ada beberapa poin-poin pentingnya begitu ya, poin-poin plusnya juga tadi harganya terjangkau, kualitasnya juga lebih baik, kemudian ada interaksi sosial dan mendukung ekonomi kerakyatan. Terima kasih Pak Joni Susanto, Pak Tumin di Kulon Progo dan Pak Tugiman di Sleman. Saya ke Bu Bulan dulu sebelum saya ke Mas Rian ini. Monggo Bu Bulan bisa menanggapi ini atensi dari pendengar.
5: Terima kasih Mbak Prima. Pak Tumin dulu nih Mbak Prima.
0: Leres Bu, monggo Bu.
5: Terkait matur nuwun Pak Tumin sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Yang pertama tentunya infrastruktur untuk bagaimana pedagang kemudian gemerikah lagi terkait dengan media untuk atau digitalisasi ini di tahun 2027 insya Allah nanti kami akan mencoba beberapa semua OPTD untuk bagaimana memberikan ruang kreatif untuk digital marketing. Jadi memang para pedagang untuk belajar, tidak hanya belajar tapi bisa menggunakan alat-alat yang ada di UPTD masing-masing untuk belajar terkait digital marketing. Tadi disampaikan Pak Mas Rian terkait dengan bagaimana di Nopon di pasar Meringharjor sudah live streaming, kita pengennya kayak gitu Mbak Prima, nantinya ke depan teman-teman bisa live streaming ya, khususnya untuk produk-produk yang non pangan, karena memang saat ini yang non pangan itulah yang saya dari segi omset agak menikon ya, agak berkurang ya dengan adanya Shopee, Tokopedia dan lain-lain yang memberikan kemudahan-kemudahan di dalam transaksinya. Insya Allah Bapak nanti ke 2027 kita coba untuk setiap UPTD mempunyai ruang kreatif ya, untuk bagaimana pedagang belajar terkait dengan digital marketing maupun e-commerce. Kemudian Pak Joni matur nuwun sangat Bapak keperbiaan terhadap pedagang tradisional, pasar rakyat. Kami juga berupaya terus menerus untuk bagaimana pasar rakyat bergeliat, agar tentunya kami memang tidak bisa kemudian menyamai pasar atau toko-toko modern, tapi bagaimana kami memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, salah satunya adalah melalui kami fasilitasi halal untuk teman-teman yang kuliner. Insya Allah sekitar 90% masing-masing pasar sudah mempunyai sertifikasi halal sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen untuk belanja produk-produk kuliner. Termasuk juga kami juga perizinan insya Allah sudah mulai teman-teman sudah mempunyai perizinan NIB agar mereka juga mempunyai kekuatan legalitas secara hukum. Kemudian kami berbenah juga untuk teman-teman bagaimana hygiene dari pasar itu sendiri memang terangkat dengan tadi saya setuju yang disampaikan Pak Mas Rian tadi bahwa paguyubanlah nanti yang kami dorong untuk bagaimana menggeliatkan pasar bersama kami, pendampingan dari kami di Sprindak dan Pemda Kabupaten Sleman untuk pasar tidak hilang kumandangi tersebut. Begitu Mbak Prima, matur nuwun sangat.
0: Baik, ini tadi tanggapan untuk Pak Tumin di Kulon Progo dan juga Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Nah, Mas Rian, ini juga kekhawatiran Pak Tugiman yang ada di Sleman. Apakah kemudian juga bisa mengganggu pola konsumsi masyarakat begitu dengan menggunakan platform digital begitu? Silakan, Mas Rian.
2: Terima kasih, Mbak. Pak Tugiman, selamat pagi, salam kenal. Kekhawatiran Pak Tugiman itu menjadi pertanyaan basis awal kami dulu ketika melakukan riset gitu ya. Apa yang akan terjadi ketika kemudian kita memulai memasukkan pasar tradisional ke lini online dan kemudian terjadi percepatan gara-gara pandemi yang tidak ada pilihan. Nah, banyak hal yang memang menjadi pertimbangan karena kita takut pola interaksi sosialnya hilang dan lain sebagainya, nanti pola konsumsinya seperti apa. Tetapi jika kita melihat basis data hari ini, itu tadi seperti disampaikan Ibu Wulan, yang non-pangan itu di pasar tradisional itu terus-menerus mengalami penurunan. Dan kami mendampingi pedagang-pedagang begitu ya, untuk kemudian sudah mulai online gitu ya, walaupun masih sangat terbatas, dan kami sangat senang tadi karena sudah disiapkan ini nanti untuk mendatang bagaimana pedagang juga akan di scale up lagi untuk bisa beradaptasi dengan kondisi hari ini. Nah, ini ya persis dengan yang ditanyakan Pak Tugiman. Pelanggan kita atau konsumen kita memang polanya sudah berbeda. Jadi cara membelinya berbeda, cara berbelanjanya berbeda, termasuk nanti pola konsumsinya berbeda. Hari ini kalau kita melihat data di misalnya di pasar Kolombo atau di pasar-pasar lain yang sudah berkaitan dengan online gitu ya, itu kita bahkan sudah bisa melakukan pemetaan bahwa ibu A, ibu B ini belanjanya di hari Kamis biasanya ayam. Kalau di hari itu juga kemudian kita coba. Jadi personalnya itu tidak hilang gitu ya, tetap kita tawarkan, oh kalau ini biasanya ini gitu, jadi tetap masih bisa karena kita skalanya kan masih lingkupnya misalnya di beberapa kapanewon gitu ya, belum bisa yang luas, itu masih sangat mungkin. Nah, pola-pola dari konsumen yang berubah ini justru yang harus kita tangkap oleh teman-teman di pasar, bahwa kita tetap harus bisa melayani, dan kemudian ini juga berkeadilan yang paling penting. Seperti di pasar Kolombo itu kita berkeadilan dalam artian seperti ini, yeah. Ada yang bertanya misalnya atau khawatir gitu ya, lantas bagaimana dengan pedagang lain gitu. Nah, kita sistemnya itu ke pelanggan kita pastikan bahwa semua memiliki standar yang sama untuk belanjaannya. Misalnya beli ayam itu kita punya standar yang sama, tetapi kita gilir pedagangnya gitu ya. Jadi kalau kemarin sudah belanja di sini, nah standarisasi ini juga penting. Tadi dari Perindak menyampaikan bahwa udah ada proses perizinan yang dipermudah, fasilitasi halal. Nah, ini juga upaya untuk menstandarisasi tadi. Jadi kalau secara harga kita serahkan kembali lagi ke pedagang karena mereka tentu yang paham ya mekanismenya, tapi sesuatu yang terlihat ya, bagaimana mengemas, bagaimana kemudian produk begitu, kita akan sebagai konsumen ya, pendamping juga konsumen gitu, jadi itu kita bisa memberikan masukan bahwa harus ada standarisasi gitu. Itu Pak Tugiman. Kemudian kalau untuk Pak Joni tadi bahwa kita saya kira kita tidak boleh terjebak mengartikan gitu pasar tradisional atau pasar rakyat ini dengan pasar modern hanya dalam bangunan fisik. Kami itu sejak 2012 waktu itu berupaya betul bagaimana mengganti frasa pasar tradisional. Itu yang alhamdulillah kita hari ini mengenal dengan pasar rakyat gitu ya, yang disahkan dalam undang-undang. Itu teman-teman di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan waktu itu yang memang kami sangat terganggu dengan istilah tradisional. Karena yang muncul, mohon maaf, kesannya terus yang becek, yang seperti itu waktu itu ya. Nah, makanya kami itu selalu ingin menyebut bahwa ini adalah pasar rakyat. Versusnya siapa? Bukan pasar modern, tapi pasar swasta. Karena pasar rakyat itu ya harus modern. Pasar rakyat itu ya boleh modern, boleh ber-AC, boleh direvitalisasi sebaik mungkin, senyaman mungkin gitu ya. Tetapi yang tidak boleh adalah bahwa pasar rakyat atau yang dikenal dulu pasar tradisional itu kemudian dikuasai oleh satu orang. Kan gitu. Jadi yang membedakan itu di situ, kepemilikannya ini kan dimiliki bareng-bareng ya. Kalau pasar, satu pasar itu bisa sampai 1000 ya. Nah itu kan berapa keluarga yang dihidupi situ. Sementara kalau sebelahnya pasar swasta itu ya bisa saja saya sendiri memiliki dengan beberapa orang lain gitu. Jadi itu, tapi benar tadi yang disampaikan Pak Joni bahwa di pasar tradisional atau pasar rakyat hari ini itu kesegaran ya, terutama untuk pangan gitu, itu yang memang belum bisa tergantikan karena ya itu sesuatu yang ininya cepat gitu ya. Hari ini datang, kebetulan saya ditempel ibu izin itu kalau saya subuh itu kadang ke pasar itu kan ya datang tuh dari berbagai daerah gitu. Ya tidak segar dari mana gitu ya. Ya seperti itu polanya gitu ya. Tetapi bagaimana kita melihat pasar juga memang harus berbenah, dalam artian saya yakin di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Sleman itu sekarang sudah luar biasa untuk bangunan fisiknya sudah nyaman. Dan ini memang ketika kita lakukan ngobrol-ngobrol dengan pengunjung itu juga menjadi salah satu daya tarik kembali, dalam artian teman, terutama teman-teman muda ini yang kemudian ingin juga nyaman juga gitu. Itu jadi kenyamanan di dalam itu juga menjadi bagian yang penting. Selain juga tadi yang disampaikan Pak Doni, interaksi di pasar tradisional, pasar rakyat itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa kita dapatkan di pasar swasta. Itu Mbak Prima, Bu Wulan.
0: Ya, baik. Begitu Pak Joni dan juga Pak Tu, gimana yang ada di Sleman, ternyata memang ada kekhawatiran, tapi semoga dengan perkembangan zaman ini kemudian juga pasar rakyat ikut bertumbuh begitu Mas Rian ya. Baik, Bu Wulan, Mas Rian, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak J, tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa dan masih bersama dengan para narasumber kami yang terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta bersama dengan Ibu Dwi Wulandari STM ECDF Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dan juga bersama dengan Mas Rian Arianto SEMM peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Pusekra UGM. Kita masih membahas terkait dengan pasar tradisional di ujung jari belanja praktis setiap hari. Mas Rian dan juga Bu Wulan, ini ada WhatsApp terakhir ini yang dikirimkan oleh pendengar di kesempatan kali ini di 0811-2711-911 dari Bu Gita di Jalan Godean. Mohon tanggapannya para narasumber, di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sleman ini juga ada hari pasaran di beberapa pasar rakyat yang masih berlaku. Mungkin perlu menjadi pertimbangan agar pasar rakyat ini selalu buka terus, tidak harus pada saat hari pasaran. Mohon tanggapannya. Matur nuwun, Bu Gita di Jalan Godean. Saya ke Bu Wulan ini, Ibu, berkaitan dengan hari pasaran ini ada permintaan dari masyarakat begitu. Mbok Yao dibuka setiap hari, kebutuhan masyarakat bisa dicukupi setiap hari begitu. Monggo Bu Wulan.
1: Iya, terima kasih Bu Gito. Iya, masukannya luar biasa. Ini berarti nanti memang kita telaah lagi, kita kaji lagi karena ini terkait dengan habit ya, habit dari pedagang bahwa dia tidak selama ini tidak tiap hari hanya di masa-masa pasaran. Memang ada beberapa pasar yang itu harian Mbak Prima, yeah. Namun memang lebih ramai pada pada saat pasaran seperti di Kebon Agung itu tiap hari dia memang ada aktivitas jual beli. Tapi ketika hari pasaran di Kliwon maka kemudian kuliner-kulinernya lebih banyak yang berjualan, termasuk juga pedagang-pedagang. Ini juga menjadi pemikiran kami ketika kami tetapkan nantinya menjadi wisata kuliner dan hari libur itu tidak bersamaan dengan pasaran. Ini kan menjadi teman-teman wisatawan juga nantinya kecelik ya ketika pas mereka ke sana, oh ternyata bukan hari pasaran dan tidak ada wisata kuliner yang kemudian menjadi ikon itu ada di tempat itu. Jadi pemikiran kami kaji lebih lanjut. Nanti kita juga koordinasi dengan paguyuban bagaimana kemudian itu pasar-pasar. Ini khususnya pasar-pasar kecil, Mbak. Pasar-pasar kecil, tapi itu lengkap. Jadi memang untuk memenuhi kebutuhan sehari dari sekitarnya itu memang ketika tidak pasaran, ya ada 1-2 pedagang yang memang berjualan tapi tidak selengkap ketika pasaran. Matur nuwun Bu Gito atas masukannya, nanti kita kaji dan juga nanti kita koordinasi dengan pedagang apabila nantinya ini menjadi sebuah wacana yang luar biasa yang bisa kita laksanakan suatu saat nanti. Matur nuwun Bu Gito.
0: Baik, begitu Bu Gito yang ada di Jalan Godean ini. Mas Rian, Bu Wulan, tidak terasa 50 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi kita ingin ada beberapa pesan penting begitu berkaitan dengan kumandang pasar rakyat ke depannya ini. Dari Mas Rian dulu pesan-pesannya ini, kemudian nanti ditutup oleh Bu Wulan pamungkasnya ini. Monggo, Mas Rian, beberapa hal penting yang terkait dengan pasar rakyat ini perlu menjadi perhatian baik oleh pedagangnya maupun kita sebagai masyarakat ini selaku konsumennya. Monggo, Mas Rian.
2: Ya, terima kasih Mbak Prima. Saya kira memang pasar sudah terus ya berinovasi untuk melakukan berbagai hal berkaitan dengan bagaimana kemudian era hari ini ya yang itu terus berkembang. Di sini menjadi penting bagaimana kita juga selaku konsumen, selaku pelanggan setia itu bisa memahami berbagai inovasi yang sudah dilakukan. Kadang kita mungkin belum sempat gitu ya datang karena pekerjaan gitu ya, pagi itu udah harus berangkat, sore pasarnya sudah tutup dan lain sebagainya. Nah, adanya kemudian gerakan-gerakan online melalui media sosial atau yang sudah bisa scale up dengan aplikasi ini juga akan sangat membantu. Dan tadi seperti disampaikan atau ditanyakan terakhir ya oleh pendengar bahwa permintaan untuk kemudian ada pasaran ini juga menjadi catatan yang menarik gitu ya. Kita tahu di Sleman itu per Sanmoran gitu ya, adopsi Sanmor UGM itu sudah berada di mana-mana. Kemarin saya terakhir ke Ngijon itu di Minggir. Itu. Nah, Saya membayangkan ini Ibu Wulan ini, siapa tahu nanti kita berkolaborasi juga kita ya dengan Pusekra, dengan Perindak yang selama ini sudah berkolaborasi. Itu pasar-pasar kecil ini kita bikin semacam itu, ini juga wadah yang menarik. Karena kalau kita bikin San Moran ini kan kadang-kadang sulit tempat lah, ini pasarnya sebenarnya sudah ada ya, selama pasarannya misalnya kita bisa, karena sulit tadi ya, nemukan di hari libur, nah kita bisa runningkan itu. Misalnya kalau memang memungkinkan pasarnya secara lokasi, secara kadang estetika juga yang dicari ya oleh teman-teman wisatawan itu, kita sanmorkan saja gitu, singkatnya gitu ya. Jadi pedagang juga di situ, pelaku kayak UMKM di sekitar itu sangat mungkin. Karena ini salah satu yang istimewa dari Sleman, pasar-pasar mingguan yang dadakan-dadakan ini kemudian juga terlembaga dengan baik. Dan kemudian menjadi destinasi wisata baru. Yang pasti apapun itu gerakan yang akan dilakukan nanti oleh dinas, kami dari Pusekra siap berkolaborasi. Karena memang kami di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, salah satu fokus kajian kami adalah pasar rakyat, yang itu memang tidak hanya di Jogja tapi di berbagai daerah di Indonesia, itu yang terus kami kaji, terus kami upayakan mencari jalan bersama dengan teman-teman, dengan berbagai komunitas, dengan paguyuban, untuk nanti kita bisa mendapatkan satu contoh baik yang semoga bisa saling tukar aplikatif gitu. Dari Sleman ini bisa diaplikasikan di daerah lain, kita dapat info daerah lain, kita lakukan itu. Dan kajian-kajian ini, apa yang kami lakukan, kami terbuka kepada berbagai pihak, juga terbuka untuk kolaborasi sehingga nanti bisa kita aplikasikan bersama untuk kemajuan pasar rakyat dan juga untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Saya kira itu Mbak Prima, Bu Wulan.
0: Terima kasih ini Mas Rian. Kolaborasi ini yang paling penting, kata kuncinya tadi ini. Baik, Bu Wulan, menutup perbincangan kita di kali ini, pamungkasnya Bu Wulan, silakan Bu.
1: Terima kasih Mbak Prima. Jadi pasar rakyat di Kabupaten Sleman memang harus selalu berbenah, dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Prima, selalu bertumbuh. Ya, tadi sampaikan selalu bertumbuh untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Sleman maupun yang wisatawan yang nantinya berkunjung di Kabupaten Sleman. Ya, dengan tentunya Pemda Kabupaten Sleman, khususnya Dinas Perindak Kabupaten Sleman, akan berupaya bagaimana kemudian pasar rakyat Sleman ini menggeliat, tidak hilang kumandangnya dengan berbagai cara, salah satunya dengan inovasi gempar tadi tetap kita akan laksanakan. Kemudian kita akan mencoba dengan wisata kulinernya, dengan tentunya perbaikan sarana prasarana dan tentunya SDM-nya atau teman-teman pedagang. Kemudian tetap seperti disampaikan Mas Rian, karena ini perkembangan zaman, maka marketing digital tetap harus kita tingkatkan untuk teman-teman pedagang. Dan juga ini Mbak, kami akan mencoba di beberapa pasar yang memang mempunyai, bisa menjadi ruang kreatif bagi anak-anak muda. Ini kami coba nanti di Pasar Ngodean yang memang sudah ada tempatnya. Nanti kita akan kolaborasi dengan beberapa pihak, khususnya anak-anak muda, untuk menjadi tempat rekreatif bagi mereka. Termasuk juga kami akan meningkatkan sarana-prasarana sehingga masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional menjadi nyaman ketika berbelanja. Termasuk juga nanti Mbak, kami akan berupaya menggandeng beberapa sekolah yang khususnya anak-anak PAUD dan TK, bagaimana kemudian mereka mengenal pasar rakyat menika. Dan seperti program-program mungkin semacam market day lah, market day untuk mengenal pasar rakyat, dan kemudian mereka mencintai pasar rakyat itu sendiri. Mungkin itu Mbak Prima, terima kasih.
0: Luar biasa ini Bu, kolaborasi, kemudian juga berbagai stakeholder terkait, dan juga sinergi pentahelixnya ini luar biasa begitu ya Bu ya, menggandeng beberapa pihak ini tadi. Baik. Terima kasih Bu Wulan, matur nuwun Mas Rian, beberapa catatan pentingnya, wawasan pengetahuan terkait dengan pasar rakyat ke depannya ini, pasar rezeki ini apik gitu ya Bu ya, dan juga

0: pendengar, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu bisa menjadi sumber inspirasi bagi perubahan diri kita. Untuk menjalaninya, kita bisa mengawali dengan mengubah pikiran kita. Mengapa? Karena perubahan pikiran merupakan awal dari perubahan nasib dan hidup kita. Seorang Jalaluddin Rumi pernah menulis puisi. Bila Anda mengubah pikiran Anda, Anda mengubah keyakinan diri Anda. Bila Anda mengubah keyakinan diri Anda, Anda pun mengubah harapan-harapan Anda. Dan bila Anda mengubah harapan-harapan Anda, Anda mengubah sikap Anda. Bila Anda mengubah sikap Anda, Anda pun akan mengubah tingkah laku Anda. Dan bila Anda mengubah tingkah laku Anda, Anda pun akan mengubah kinerja diri Anda. Bila Anda mengubah kinerja Anda, maka Anda mengubah nasib Anda. Dan bila Anda mengubah nasib diri Anda, maka dengan sendirinya Anda pun mengubah hidup Anda. Sekarang, bersiap-siaplah untuk menjadi kupu-kupu tanpa malap di tempat kerja Anda. Berproseslah menjadi pribadi yang baru yang kian sempurna. Karena Anda sesungguhnya layak mendapatkan hal itu. Yang perlu Anda lakukan adalah kesediaan untuk membuka selebar-lebarnya paradigma dan pandangan hidup agar Anda siap menerima kebenaran-kebenaran baru. Dan setelah itu pendengar, gunakanlah seluruh kecerdasan pikir Anda guna mengaktifkan kecerdasan fisik, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual Anda. Saya Erick Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Beredar unggahan video di media sosial berkait dengan program bantuan pensiunan dari Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya klaim program bantuan pensiunan adalah berita bohong atau berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Halo RRI. Selamat pagi pendengar, terima kasih pastinya Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Menurut informasi dari BMKG, memang di daerah istimewa Yogyakarta sepanjang hari ini cerah berawan begitu ya. Dan pastinya bagi Anda yang sudah melakukan berbagai aktivitas, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Halo RRI kembali hadir pastinya setiap Senin, Rabu dan juga Jumat begitu ya. Di hari Jumat kami akan hadirkan narasumber yang pastinya akan menyampaikan informasi-informasi berkait dengan aduan yang mungkin sudah Anda sampaikan dan juga mungkin pelaporan atau aduan yang sudah Anda adukan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dan solusi yang sudah dilakukan juga atau mungkin sudah diberikan kepada Anda. Ini adalah hal yang sangat luar biasa karena memang di kesempatan pagi hari ini kami juga akan memberikan kesempatan lagi kepada Anda yang akan bergabung begitu ya di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Di studio sudah hadir Muhammad Bagus Sasmita selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun beliau sebagai Kepala Keasistenan, saya tetap memanggilnya dengan kata Mas aja begitu ya, karena masih muda banget beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bagus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, selamat pagi dan para pendengar RRI di kesempatan pagi hari ini.
1: Luar biasa, sehat, agak flu, masih batuk.
2: Iya, masih sedikit ini faktor cuaca sepertinya, iya. Tapi semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat.
1: Amin,
2: seperti itu.
1: Amin, ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang begitu luar biasa seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu di hari Senin begitu ya, banyak juga yang sudah menyampaikan dan di hari Senin juga bersama Mas Bagus begitu ya.
2: Betul,
1: sudah ada beberapa yang sudah kami sampaikan dan di hari ini bagi Anda yang pengen mengadu tidak hanya terkait dengan fasilitas publik namun juga terkait dengan pelayanan publik yang mungkin sampai saat ini tidak sesuai dengan SOP, boleh banget ini dengan tujuan agar pelayanannya dilakukan ini lebih baik lagi begitu. Moga silakan yang pengen bergabung dan tidak hanya itu saja ketika Anda merasa memang kehilangan barang berharga yang pastinya sampai saat ini sudah mengadu atau mungkin melaporkan kepada pihak-pihak terkait namun sampai saat ini juga belum mendapatkan jalan keluar, boleh juga atau sekedar pengen menyampaikan informasi-informasi penting sharing kepada pendengar yang lainnya juga boleh di 0811-2711-911 atau juga di 580333. Kita hadir tidak hanya di terestrial di 91,1 FM namun Anda juga bisa mendengarkan di luar daerah istimewa Yogyakarta menggunakan smartphone Anda karena Anda bisa klik yang namanya RRI Digital ketika Anda sudah mendownload dan juga bisa via streaming begitu ya di rri.co.id. Baik pendengar, di kesempatan yang begitu luar biasa Mas Bagus ini di tengah-tengah sibukan panjenengan yang sangat luar biasa dan pastinya Anda bisa hadir ini suatu hal yang sangat membanggakan dan membahagiakan saya terutama juga para pendengar begitu. Kita akan ngobrol yang pasti terkait dengan mungkin beberapa hal yang sudah disampaikan oleh para pendengar, aduan-aduan yang sampai saat ini polanya kayak apa. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu ini terkait dengan aduan dalam pekan ini Mas Bagus yang paling banyak ini. Okay, boleh cerita karena di luar sana ini banyak yang menyampaikan terkait dengan informasi-informasi keracunan MBG dan sebagainya.
2: Oke, okay, terima kasih Mas Agus dan para pendengar RRI. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu pelayanan publik yang banyak disampaikan masyarakat kepada kami, seperti juga yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, salah satunya terkait dengan MBG. Memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi memang sebagian besar sudah kami teruskan ke teman-teman BGN wilayah DIY seperti itu. Tetapi kemudian juga yang isu hangat hari-hari ini di Ombudsman diantaranya terkait dengan isu nasional adalah pelayanan di lembaga pemasyarakatan, kemudian khususnya di DIY memang baru seminggu dua minggu ini hangat kan terkait dengan pengelolaan parkir di salah satu titik seperti itu. Dan ini memang bagi kami di Ombudsman untuk laporan secara langsung terbaru belum ada, tetapi beberapa masyarakat yang konsultasi, artinya tidak harus menjadi sebuah laporan, itu sempat bertanya kepada kami, dan kami kemudian mencoba untuk meneruskan itu kepada instansi terkait dalam konteks ini, misalkan melalui Dinas Perhubungan maupun instansi yang lain. Tetapi memang untuk konteks persoalan parkir ini menurut kami perlu juga untuk kita perlu pikirkan dengan baik dan bersama-sama seperti apa sih sebenarnya manajemen tata kelola parkir seperti itu. Apalagi kota Jogja ini kan kota pelajar, kota wisata, yang hadir ke sini tidak hanya teman-teman mahasiswa tetapi juga keluarganya dari luar kota pengen bermain atau wisata ke Jogja, tetapi ternyata kemudian kalaupun parkir kok ternyata standar pelayanannya dipertanyakan, misalkan kaitannya dengan tarif, fasilitas, keamanan dan sebagainya. Dan itu tentu saja menjadi salah satu konsen kami di Ombudsman sebagai sebuah bentuk pelayanan publik dari pemerintah, dari negara ke publik, seperti itu Mas Agus.
1: Ya baik, jadi memang beberapa saat yang lalu sempat viral begitu ya, terkait dengan parkir yang kita sebut aja di alun-alun selatan Yogyakarta, yang ini juga mencoreng nama indahnya kota Yogyakarta, di mana sudah disampaikan oleh Mas Bagus tadi, Yogyakarta ini boleh diistilahkan sebagai miniatur Indonesia, karena memang warga masyarakat tidak hanya di Yogyakarta saja yang menikmati panorama Jogja, namun dari luar Yogyakarta banyak warga masyarakat yang pastinya juga pengen stay di sini, apalagi menikmati panorama yang indah di beberapa destinasi wisata di kota Yogyakarta. Menanggapi hal tersebut, pihak keraton juga ikut turun nih Mas Bagus, dan sampai saat ini apakah memang aduannya sudah masuk ke Ombudsman, dan juga sampai mana kalau memang sudah masuk progresnya?
2: Oke, terima kasih Mas Agus. Kalau terkait dengan aduan langsung memang belum, tetapi untuk konsultasi ada beberapa, dan memang seperti yang Mas Agus juga sampaikan, seperti publik juga ketahui, pihak keraton juga sudah menyampaikan apa ya, pernyataan, statement terkait dengan hal tersebut, termasuk
1: tidak tegas gitu ya.
2: Iya, tidak tegas. Nah, ini kan harapannya berarti kepada teman-teman penegak hukum. Dalam konteks ini misalkan kepolisian juga sudah menyatakan ada salah satu oknum dalam tanda kutip yang sudah ditersangkakan, walaupun kita sampai saat ini belum tahu nih ujungnya nanti akan seperti apa. Apakah hanya berhenti di satu orang tersangka atau ada akan ada tersangka-tersangka yang lain, termasuk kalau kami sebenarnya harapannya jangan hanya berhenti di situ. Tentu saja kalau bisa ini tidak sekedar mentersangkakan seseorang, tapi ternyata potensi persoalannya masih berulang lagi. Karena kan bisa jadi oknum dalam tanda kutip, entah itu oknum berseragam ataupun oknum masyarakat ataupun ormas pelaku pelanggaran terhadap pelayanan parkir itu, misalkan berganti orang tapi perilakunya masih sama, mengenakan tarif parkir sesukanya dan sebagainya. Termasuk yang perlu kita kritisi dari pemerintah sendiri, kalau sebab pemahaman kami baik dari pemerintah kota maupun yang lain, itu ada sebenarnya regulasi tentang parkir, tapi tarifnya kok menurut kami sudah ketinggalan zaman. Masa tarif parkir motor 1000, parkir mobil 2000, praktek di lapangan tidak mungkin terjadi. Betul. Seperti itu. Nah, ini yang saya rasa teman-teman eksekutif, legislatif, baik kota maupun kabupaten maupun kalau perlu juga Pemda DIY, merumuskan regulasi yang tepat. Tapi kan tidak cukup regulasi saja, tapi bagaimana kemudian implementasi lapangannya, tertib sesuai dengan ketentuan atau tidak, kalau yang melanggar oknumnya bagaimana penindakannya. Termasuk ini yang sebenarnya menjadi hal dasar Mas Agus dan para pendengar RRI, yang dimaksud parkir itu apa sih, definisi parkir itu seperti apa.
1: Betul.
2: Karena kadang-kadang di praktek di lapangan, kita ke ATM mau ambil uang 100 ribu, kita keluar itu uang nilainya bukan 100 ribu lagi. Teman kita di motor, kita mau naik, ada petugas parkir yang meminta. Padahal definisi parkir kan tidak seperti itu. Harusnya parkir itu ya kendaraan ditinggalkan untuk waktu tertentu. Kalau kendaraan masih ada orangnya menunggu, itu tidak termasuk parkir. Itu di Undang-Undang Lalu Lintas jelas seperti itu.
1: Oke, dan sampai saat ini PR yang kedua mungkin boleh dikatakan, parkir ini memang menjadi persoalan yang boleh dikatakan ya pelik begitu ya Mas Bagus ya. Karena kita tahu di daerah istimewa Yogyakarta ketika memang sudah ada perdanya, namun perdanya boleh dikatakan sudah agak jadul begitu ya, atau ketinggalan zaman, yang harus direvisi begitu ya, agar memang bisa disesuaikan. Karena kadang yang menjadi anyel juga ketika kita pada waktu parkir di salah satu tempat perbelanjaan atau fasilitas publik yang pastinya memerlukan tempat parkir. Ketika waktu parkir tidak ada tukang parkirnya datang-datang ketika memang kita sudah mau ambil kendaraan. Nah ini kadang bikin hati anyel begitu ya, jengkel dan lain sebagainya, meskipun gak seberapa sih, tapi kan tugas parkir adalah mengatur begitu ya, agar memang kita dimudahkan untuk memarkirkan kendaraan. Dan yang kedua ini Mas Bagus, kalau kita lihat di Yogyakarta ini kan banyak banget di setiap sudut kota ini banyak yang namanya petugas parkir. Nah ini juga belum bisa membedakan mana parkir yang dalam arti resmi atau juga yang non resmi. Ini cara membedakannya, Mas Bagus, mungkin ada informasi juga nih yang disampaikan.
2: Oke, Mas Agus dan para pendengar RRI, tentu saja ini menjadi PR kita bersama ya, walaupun sebenarnya ini tugas negara untuk memastikan ketika ada seseorang yang mendapatkan ketugasan untuk menarik retribusi parkir, berarti kan juga harus ada uniform tertentu, seragam tertentu, termasuk penegasan area parkirnya itu di daerah mana, berapa tarifnya. Setahu saya di kota maupun beberapa kabupaten di DIY juga sudah ada informasi tentang itu, tetapi praktek di lapangan terkadang lebih banyak petugas parkir tidak resmi yang ada yang berpraktek di lapangan, baik sekedar menggunakan rompi, entah itu rompi apa ya, sekedar yang warnanya oranye atau apa, itu kadang-kadang terjadi bahwa ini sebenarnya kita itu, sekali lagi ini bukan masalah nominal 1.000-2.000.
1: Betul.
2: Kita tidak masalah, mohon maaf ya, katakanlah kita harus membayar parkir dengan tarif tertentu, tidak masalah, tetapi pertanggungjawaban peruntukan uang yang kita serahkan kepada petugas itu seperti apa, kan gitu ya istilahnya. Walaupun kita juga di perspektif ombudsman sebagai sebuah bentuk pelayanan publik negara kepada masyarakat, wilayah mana saja atau area mana saja yang perlu dikenakan parkir, menurut saya juga harus diatur. Ada ini perwalnya atau perdanya ada. Termasuk kalau sebenarnya, kalau harapan kami tentu saja juga di fasilitas-fasilitas publik yang sepatutnya itu tidak dikenakan parkir, ya harusnya tidak boleh ada petugas parkir. Mohon maaf, katakanlah dulu pernah ada di sebuah dinas, sebutkanlah Dinas Kependudukan Catatan Sipil salah satu kabupaten kota, itu banyak masyarakat yang mengakses ke situ dan ada tukang parkirnya. Ini kan lucu ya, sebuah instansi pemerintah tapi masih ada tukang parkirnya di area halamannya. Betul. Termasuk mohon maaf, di areanya Samsat, entah Samsat Kota, Sleman atau yang lain, kita ini kan masyarakat memenuhi kewajiban kita untuk membayar pajak. Tapi di lokasi itu juga masih dikenakan parkir juga. Ini yang kadang-kadang menurut perspektif kami sebagai sebuah bentuk pelayanan publik, ini negara kok masih memungut parkir lagi ya di tempat-tempat seperti itu. Ini jadi sesuatu yang lucu menurut kami. Termasuk kalau di area rumah sakit, meskipun kita tahu ya beberapa rumah sakit itu sudah menjadi BLU, sebuah lembaga layanan yang umum, dituntut ya, dalam tanda kutip, untuk mendapatkan penghasilan juga ya. Tetapi kalau kemudian salah satunya mengandalkan pemasukan dari parkir, itu kok saya merasa kok masih agak ada yang kurang pas nih istilahnya seperti itu. Nah ini perlu kita kritisi bersama. Artinya kami di ombudsman tentu saja, wah gampang tuh ombudsman menyalahkan, tapi tidak dalam konteks itu ya sebenarnya. Tapi kami siap untuk duduk bersama dengan eksekutif, legislatif, termasuk masyarakat. Kalau kita ada RDP di DPRD maupun yang lain, ayo kita diskusikan, kita rumuskan seperti apa sih sebenarnya bentuk pelayanan publik khususnya parkir itu yang baik dan tepat, seperti itu Mas Agus.
1: Oke, keren banget. Saya juga setuju banget ketika memang di instansi pemerintah sampai saat ini harusnya nggak ada yang mengut parkir begitu ya, tapi sampai saat ini masih ada beberapa tempat yang boleh dikatakan rumah sakit dan sebagainya masih dipungut parkir dengan ya tetap profesional mereka hitungannya begitu ya. Jadi kadang warga masyarakat juga, loh ini gimana sih begitu, jadi menjadi pertanyaan besar juga. Baik, pendengar yang akan bergabung yang pastinya untuk mengadu boleh banget ya di 580333 atau juga di 0811271911. Mas Bagus, kalau kita lihat transportasi di kota Jogja, di Bantul, Kulon Progo, Sleman dan juga Gunung Kidul ini kan sangat luar biasa. Semakin kesini, semakin majunya teknologi dan zaman ini, pastinya kendaraan juga kayaknya gak terbendung begitu ya untuk laju pertambahan dan pertumbuhannya. Dan dengan demikian polusi udara yang dihasilkan pastinya juga ini akan semakin membahayakan kesehatan bagi manusia begitu. Seperti halnya salah satu transportasi di kota Jogja yang boleh dikatakan kemarin memang ada beberapa teman-teman kami begitu ya yang menyampaikan ini ternyata transportasi yang ada di kota Jogja yang boleh dikatakan yang digandeng oleh pemerintah ini juga nampaknya tidak sesuai dengan diharapkan, dalam arti polusinya juga masih banyak dan ini juga nggak baik untuk kesehatan warga masyarakat. Apakah memang dari warga masyarakat pernah mengadukan terkait hal tersebut, Mas Bagus?
2: Baik, terima kasih Mas Agus. Ini agak bergeser sedikit ya. Tapi ini juga terkait juga dengan sarana transportasi pelayanan publik juga ya. Ini bicara ketersediaan transportasi publik kan kita tahulah di Jogja saat ini ada apa ya, maksudnya ada Trans Jogja yang memang dikelola oleh Dinas Perhubungan bersama pihak ketiga atau pihak swasta setahu kami juga, dan memang seperti yang disampaikan oleh Mas Agus maupun juga masyarakat yang lain terkait dengan standar pelayanannya dan sebagainya, satu sisi patut kita syukuri ya, sekarang mulai agak berkembang nih jalur-jalurnya sampai ke area Jogja Utara, Bantul, walaupun untuk Sleman itu baru sampai Godean kalau tidak salah yang area barat. Kalau khusus ke Kulon Progo sama ke Gunung Kidul baru ada wacana setahu saya, betul. Tapi belum ada eksekusi. Nah, tetapi di sisi yang lain memang prakteknya beberapa unit kendaraan Trans Jogja itu kita ketahui itu nuhun sewu kalau bahasa kami seperti itu, gurita yang mengeluarkan tintanya. Itu seperti itu, karena saya pribadi juga pernah berada posisi di belakang Trans Jogja yang baru mungkin dari lampu merah berjalan dan sebagainya. Itu kadang-kadang asapnya memang luar biasa. Nah, ini memang perlu juga untuk kita pastikan kalau memang masyarakat merasakan dampak keluhan tentang itu, boleh saja melaporkan, kalau perlu difoto. Kalau saya pun juga punya kewajiban juga untuk nanti menyampaikan, misalkan melihat itu, mari kita sampaikan ke instansi pelayanan yang misalkan Dinas Perhubungan atau PT Jogja Tugu Trans katakanlah misalkan. Karena setahu kami di semua tubuh base itu, Trans Jogja atau body base itu, ada kanal-kanal pengaduannya. Jadi kalau memang melihat itu silahkan disampaikan. Termasuk kami juga pernah ada setidaknya 2 atau 3 laporan terkait dengan pelayanannya Trans. Terkait salah satunya armada yang tidak prima, ada kondisi yang membahayakan. Termasuk juga dulu dikeluhkan ketika tarifnya terusan tidak bisa lanjut, meskipun sekarang sudah mulai ada perbaikan. Tetapi juga kaitannya dengan kehandalan armada, termasuk ini jeda antara satu armada dengan yang lain, ini juga masih menjadi PR. Meskipun sepengetahuan kami, karena kami juga lumayan komunikasi dengan teman-teman di sub itu, memang karena efisiensi anggaran yang dikurangi dan sebagainya, termasuk ada penarikan unit yang dulu di dalam tanda kutip dipinjam pakaikan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ini memang menjadi PR kita. Tapi prinsipnya kalau kami di Ombudsman sepakat, pelayanan publik transportasi ini perlu untuk ditingkatkan, ditambah. Okay. Artinya, mohon maaf ya, kita tidak tergantung hanya pada kendaraan kita pribadi. Kalau memang ada kendaraan umum, kita pakai, kita gunakan. Jujur Mas Agus dan para pendengar, saya juga lumayan sering menggunakan Trans Jogja. Kebetulan akses dari rumah saya ke kantor itu bisa. Dan beberapa kali saya istilahnya dalam tanda kutip, pengenlah mencoba, termasuk merasakan. Dan saya potret juga kondisinya, misalkan di jam-jam tertentu, pada waktu terutama pulang sekolah atau pulang kantor, itu memang sangat padat. Dan alhamdulillah di medsos itu ada beberapa akun yang lumayan aktif, masyarakat pemantau transportasi Jogja itu bahkan pernah izin kepada saya, fotonya saya gunakan untuk sebagai laporan kami sampaikan ke dinas biar nanti menjadi perhatian untuk misalkan ada penambahan armada dan sebagainya. Karena ini tadi Jogja kota pelajar, teman-teman mahasiswa pelajar itu juga setahu saya banyak juga yang menggunakan sarana itu, dan harapannya tentu saja selain armadanya ditambah, tentu saja kehandalan, kelayakan armada itu patut untuk kita perhatikan bersama. Seperti itu Mas Agus.
1: Oke, luar biasa sekali, dan semoga saja nih besok ada yang menyampaikan dan juga mengadukan begitu ya, karena sangat luar biasa sekali seperti tinta dari gurita.
2: Iya, dari gurita itu tadi.
1: Iya, hitam mengepul begitu itu, ya. Bisa kan membahayakan banget. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, silakan yang pengen bergabung boleh banget di 5803333 atau juga di 0811271911. Ini ada bergabung Mas Bagus, akan saya bacakan yang sudah bergabung di 0811271911. Ini sekedar menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat dan juga pendengar begitu ya, yang melewati di Jalan Brigjen Katamso Harap hati-hati terjadi kepadatan arus lalu lintas dikarenakan ada perbaikan pipa. Yang pasti patuhi rambu-rambu lalu lintas, semoga selamat sampai dengan tujuan. Terima kasih yang sudah menginformasikan. Ini ada yang mempunyai nomor belakang 8737. Jadi bagi Anda pendengar yang akan melewati di jalan Brigjen Kata Amso, harap waspada dan hati-hati karena memang di sana baru ada perbaikan jalan begitu ya. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Akan coba saya bacakan juga di 0811 2711 911. Halo RRI, saya Hijrah, ingin menyampaikan aduan terkait kemacetan karena adanya galian perbaikan. Oh, tadi sudah saya bacakan ini ya. Kemacetan terjadi mulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih Hijrah yang sudah bergabung untuk menyampaikan informasinya. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung. Ini saya Fitra. Izin menyampaikan pengaduan terkait kondisi jalan di sekitar permukiman Jalan Gang Sengon Jaranan Banguntapan. Dari foto yang saya kirim terlihat kondisi permukaan jalan yang cukup rusak dan tidak rata. Di beberapa bagian sisi jalan juga terlihat kurang terawat dan terdapat cermin tikungan yang kondisinya sudah kurang baik. Posisinya kurang tepat untuk melihat kendaraan dari arah berlawanan yang pastinya ini menjadi kurang maksimal begitu. Kondisi ini juga cukup mengganggu kenyamanan pengguna jalan, terutama pengendara motor dan warga yang melintas. Ini juga mengirimkan Google Map dan pastinya juga foto begitu, foto jalan raya. Baik. Mas Bagus mungkin ditanggapi terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih Mas Agus dan para pendengar RRI. Pertama terkait tadi ada laporan kemacetan, salah satunya di titik Brigjen Katamso ya kalau tidak salah ya. Memang ini ya mungkin bagian dari pemeliharaan jalan, infrastruktur yang lain ya. Tetapi tentu saja harapan kita sebagai sebuah bentuk pelayanan publik, pemerintah maupun pelaksana proyek harus juga memasang rambu-rambu, memasang informasi bahwa di ruas jalan tertentu sedang ada perbaikan, sehingga masyarakat bisa ya meminimalkan atau menghindari ruas jalan tersebut kalau memang tidak terpaksa, sehingga bisa salah satunya mengurangi kemacetan seperti itu. Dan setahu saya memang ada kewajiban dari penyelenggara istilahnya instansi pemerintah ketika sedang melakukan kegiatan perbaikan atau perawatan infrastruktur itu ada penginformasian ke publik, sehingga itu juga penting diketahui. Kemudian terkait dengan kondisi jalan di salah satunya di area jaranan di ini Banguntapan ya. Bantul ya kalau tidak salah. Terima kasih, kalaupun nanti dari RRI kemudian meneruskan ke Ombudsman, insya Allah tentu saja akan kami coba bantu untuk follow up. Walaupun memang dalam konteks ini sekali lagi mohon maaf Mas Agus, para pendengar RRI, bahwa Ombudsman ini kan bukan eksekutornya ya. Betul. Artinya dalam konteks ini kami sebagai lembaga pengawas pelayanan publik sebenarnya mendorong semua pengaduan, semua persoalan sebenarnya baiknya adalah disampaikan terlebih dahulu kepada instansi penyelenggara pelayanan. Walaupun memang kita juga memaklumi masyarakat belum tentu tahu nih mau melapor kemana kalau ada kerusakan jalan, ada cermin jalan yang tidak prima katakanlah. Tetapi kalaupun mau melaporkan atau menyampaikan ke Ombudsman, tentu saja kami tetap akan menerima dan akan coba kami bantu follow up. Misalkan nanti kami bantu untuk arahkan ini baiknya nanti laporannya ke instansi terkait di wilayah Kabupaten Bantul mana, katakanlah misalkan semacam itu, tentu saja kami siap untuk membantu meneruskan. Bahkan kalaupun masyarakat merasa enggan atau khawatir tidak tahu atau bagaimana, tetap akan coba kita bantu ya. Prinsipnya bahwa semua informasi dari masyarakat itu penting untuk kita follow up. Seperti itu Mas Agus.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Bagus sudah menyampaikan tanggapannya. Dan masih kami tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811 2711 911. Beberapa waktu yang lalu ada pendengar yang sudah menyampaikan berkait dengan kondisi traffic light di sisi bagian selatan UNY, tapi ternyata setelah dicek sudah normal kembali. Dan pastinya ini juga sinergi yang sangat luar biasa. Terima kasih Ombudsman dan juga tim, terima kasih pihak-pihak terkait, terutama mungkin Dinas Perhubungan yang sudah sigap begitu ya untuk mengantisipasi. Karena memang menurut informasi laporan di hari Senin bahwa traffic light di sisi sebelah selatan agak ke barat UNY itu apabila lampu hijau menyala cuma 2 sampai dengan 3 detik. Merahnya yang begitu sangat lama. Jadi ini sangat membahayakan dan alhamdulillah sudah di follow up sehingga lampu traffic light sudah kembali normal. Ini hal yang sangat luar biasa. bukan omon-omon doang begitu ya Mas Bagus ya.
2: Iya,
1: tapi kita betul. Memberikan solusi yang solutif sehingga memang tidak hanya bagi yang menyampaikan aduan untuk manfaat dirasakan, namun untuk warga masyarakat yang pastinya juga akan menikmati hasil atau solusi yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Maka dari itu ketika Anda mempunyai aduan yang sampai saat ini belum sempat Anda sampaikan, atau mungkin bahkan juga sudah melakukan aduan namun dari pihak terkait Anda dicuekin begitu ya, boleh banget bisa langsung disampaikan kepada kami. Nantinya kami akan mencoba untuk berusaha memaksimalkan dan pastinya juga akan memfollow up apa yang menjadi aduan dari Anda. Di mana Anda bisa mengadu? Di 0811 27 11 911, atau juga di 08 di line telepon 58 3333. Baik, sebelum kita lanjut, kita jeda terlebih dahulu Mas Bagus, dan peningkat tetap bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Masih dalam Halo RRI, kita jeda lagi begitu ya, karena kami akan sajikan di ruang dengar Anda tepat pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat akan tersaji sebuah koleksi lagu dari Jamal Mirdad, Nasi Hangat. Ini apresiasi untuk Presiden Prabowo terkait dengan MPG.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo RRI, akan kembali kita lanjutkan begitu ya, hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mas Bagus, ini ada yang bergabung kembali di 0811 271 1911. Kalau berbicara mengenai fasilitas publik terkait dengan jalan ini, memang banyak sekali yang mengadukan terkait dengan jalan yang mungkin rusak begitu ya. Selamat pagi, saya Rahma, ingin menyampaikan aduan terkait jalan yang berlubang di Jalan Perumnas Depok Sleman. Lubang ini membahayakan karena berada di tengah jalan yang sering dilewati pengendara. Terima kasih, Google Map-nya juga sudah disampaikan. Mungkin nanti bisa ditanggapi juga nih Mas Bagus, karena di kesempatan pagi hari ini kelihatan juga nih jalan yang cukup rusak begitu. Monggo silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Agus, Mbak Rahma ya, di area Perumnas Depok Sleman. Terima kasih informasinya, termasuk detail informasinya dan sebagainya. Tentu saja insya Allah nanti akan kami coba bantu follow up ya. Kami coba teruskan ke instansi terkait, kewenangan jalan tersebut ada di mana, katakanlah apakah di Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dan sebagainya, atau di Dinas PU-nya Sleman katakanlah. Tentu saja terima kasih, dan itu nanti akan coba kami bantu ya, termasuk masyarakat yang lain pun kalau menemukan itu, menemukan potensi bahaya ya, jalan berlubang dan sebagainya, jangan segan-segan untuk kemudian mencoba menyuarakan, menyampaikan, baik lewat RRI atau lewat Ombudsman ataupun melalui kanal-kanal aduan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten maupun kota. Karena alhamdulillah hari ini, saat ini di semua instansi penyelenggara pelayanan publik, termasuk di Pemda, di Pemkot, itu sudah ada kanal-kanal aduan. Dan itu bagus juga untuk kemudian menampung, untuk menerima informasi dari masyarakat. Dan setahu kami biasanya responnya sih cukup bagus ya, responsif Mas Agus. Walaupun kadang-kadang ini juga ada sudah mengadu misalkan ke Jogja Smart Sistem atau cuma Jogja JSS ya, Jogja Smart Service, itu ternyata responnya lambat, dilaporkan ke Ombudsman juga ada, nggak apa-apa juga. Artinya kan ini bagian kami mencoba untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tapi prinsipnya ketika ada sarana prasarana fasilitas publik yang tidak sesuai, maka mari kita bersama-sama punya tanggung jawab untuk kemudian menyampaikan atau menginformasikan itu. Seperti tadi juga sampaikan oleh Mas Agus, jangan hanya berpikir saya tidak terdampak kok, saya tidak terugikan oleh keadaan itu. Bukan seperti itu ya semangatnya. Karena ketika kita membantu untuk menyuarakan, kita menyampaikan, itu juga membantu kita sendiri, membantu orang lain. Insya Allah niatan baik itu kan akan kembali ke kita juga. Kalau kita berupaya baik, hasil baiknya pun juga insya Allah akan kembali ke kita. Dan itu tadi yang penting, bahwa pelayanan publik prima itu penyelenggaraannya memang oleh pemerintah, oleh negara, tetapi untuk mengawasi, untuk mengontrol, untuk kemudian istilahnya mengetahui kondisi faktual di lapangan, bisa jadi pemerintah atau instansi itu terbatas untuk mengetahui. Dan yang paling banyak tahu kan masyarakat. Nah, harapannya tentu saja dengan kecanggihan informasi atau teknologi saat ini, semua potensi bahaya akibat dari standar pelayanan atau sarana pelayanan publik yang tidak baik itu bisa segera disampaikan ke instansi yang terkait. Seperti itu Mas Agus.
0: Ya, baik. Dan ini ada yang bergabung melalui WA di 0811 271 1911. Kami warga Jogja berterima kasih ada wadah untuk mengadukan permasalahan-permasalahan yang kami rasakan. Pastinya untuk Ombudsman Jogja dan juga RRI Yogyakarta. Untuk kontak personnya ada enggak ya? Untuk
1: baik, terima kasih. Ini ya memang ini selalu kami publish ke mana-mana ya Mas Agus ya. Mungkin perlu kami ulangi sebelum nanti kami juga pasti akan menegaskan bahwa kami Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkesempatan pada siang pagi hari ini bersiaran bersama RRI, bersama Mas Agus dan teman-teman. Monggo nanti kalau masyarakat ada yang mau menyampaikan, bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Avandi atau Jalan Gejayan. Itu di dekatnya Mirota Pasaraya atau dekatnya Selokan Mataram. Kalau gampangnya di Google Map mudah untuk dicari. Termasuk kalau misalkan saya jauh ini mau datang ke Ombudsman, rumah saya misalkan di Kulon Progo atau di Bantul atau di Gunung Kidul katakanlah, saya bisanya via telepon saja atau via WA. Monggo, kami terbuka. Silahkan WA ke nomor kami di 0811 120 3737. Saya ulangi, hotline-nya Ombudsman itu adalah di 0811 0811-120-3737. Monggo nanti bisa WA ataupun telepon, karena untuk saat ini tuh yang paling mudah ya, karena bisa ngirim foto, ngirim gambar, audio, video dan sebagainya, bahkan sharing Google Map dan sebagainya itu sangat mudah di situ. Kita manfaatkan teknologi ini untuk ini tadi, untuk istilahnya jalur aspirasi masyarakat untuk penyampaian pengawasan pelayanan publik. Jadi kalau ke ombudsman itu jangan, saya tidak bermaksud lapor kok, tidak harus lapor. Konsultasi saja boleh dan semuanya gratis. Di ombudsman itu tidak ada biaya apapun, karena kami juga sudah dibiayai oleh negara melalui APBN dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Tugas kami ini kan untuk kembali ke masyarakat, pelayanan publik ke masyarakat. Seperti itu Mas.
0: Luar biasa, saya ulang di 0811-120-3737. Betul ya Mas Bagus ya. Dan ini juga sudah saya sampaikan kepada yang sudah mengirimkan pesan singkat yang mempunyai nomor belakang 0850. Terima kasih Mas Bagus. Ada beberapa yang ingin disampaikan, catatan-catatan penting mungkin ya untuk para pendengar, karena memang sudah di pengunjung bersamaan. Mau silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Agus. Para pendengar RRI pada kesempatan pagi hari ini, tadi kita diskusi, ngobrol bersama terkait dengan pelayanan publik, salah satunya parkir, kemudian transportasi publik, kemudian juga ada jalan rusak atau infrastruktur yang rusak. Pada prinsipnya kita sangat aware, terbuka kepada semuanya, tetapi memang harapan kami masyarakat jangan segan untuk menyampaikan aduan atau laporan. Jangan takut untuk lapor. Ada banyak kanal aduan, termasuk misalkan ada potensi pungli, ada potensi penyalahgunaan dan sebagainya. Bisa juga lapor ke Saber Pungli, karena setahu kami juga masih ada itu. Ataupun kalau misalkan area Jogja kota misalkan menemukan tarif parkir yang tidak sesuai, silakan juga lapor ke pemerintah kota Yogyakarta melalui JSS atau melalui kanal-kanal aduan yang lain. Tetapi kalau ternyata sudah lapor ke sana kok tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut, silahkan sampaikan ke ombudsman. Karena kami ini muaranya pengaduan, jadi masyarakat mengadu ke instansi ABCD, tapi ternyata pengaduannya misalkan ternyata tidak mendapatkan respon yang baik, tidak ada tindak lanjut, silahkan sampaikan ke ombudsman di 0811-120-3737. Dan insya Allah semua konsultasi atau laporan akan kami tindak lanjuti. Dan tentu saja harapannya dengan tanggung jawab bersama kita ini, pelayanan publik semakin baik, tidak ada potensi membahayakan atau mencelakakan siapapun. Seperti itu Mas Agus dan para pendengar RRI.
0: Luar biasa. Luar biasa Mas Bagus, matur nuwun sanget, dan pastinya di kesempatan

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini bareng sama Panji Wojo ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program sudah kami persiapkan di siang hari ini. Dan tentunya musik informasi jelang dinamika olahraga tepat pukul 11 akan menemani ruang dengar Anda. Dan selepas itu segmen Maxi dengan beragam informasi dari Palang Merah Indonesia dan harga-harga komoditas pokok akan hadir. Dan tentu saja yang ditunggu-tunggu ya, Indonesia banget bersama saya Panji Wojo. Nantikan di pukul 1:30 siang hingga pukul 3 sore, tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu F yang berarti I. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata F dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol F dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi kali ini kami kutip dari rri.co.id. Tim nasional Swiss meraih kemenangan telak 3-0 atas Skotlandia pada matchday kedua grup E Liga Negara UEFA 2026-2027. Laga digelar di Hampden Park dengan gol dari Ricardo Rodriguez, Nico Elvede, Zeki Amdouni, dan pertandingan ini digelar tadi malam ya, Rabu 30 September 2026. Back Skotlandia Jack Hendry mendapat kartu merah sejak menit ke-11, mengubah jalannya pertandingan secara total. Pelatih Skotlandia Bastian Picoknoli merasa sangat frustasi karena rencana permainan yang telah disiapkan hancur berantakan sejak awal laga. Dan tentunya untuk berita lebih lengkapnya, Anda boleh mengikuti di Dinamika Olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Thank you.
1: Baru gambar apa sih?
2: Gambar pohon.
1: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi nggak bisa tumbuh.
2: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
1: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
2: Terus, apa yang harus aku lakukan?
1: Ya menanam pohon lah.
2: Kalau nggak ada lahan?
1: Ya kan bisa pakai pot.
3: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana, sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah di Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

Jakarta bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berita masih hadir di dunia olahraga ya. Dan kali ini kekecewaan Roberto Mancini terobati setelah Italia menang telak 4-1 atas Turki. Kemenangan diraih pada laga kedua National League Selasa dini hari kemarin. Mancini mengubah komposisi Italia dengan melakukan 8 pergantian pemain pada pertandingan menghadapi Turki. 3 pemain menjalani debut internasional. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya, Anda boleh menyimak dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat

0: dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
1: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
0: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League, tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan fisik saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Jogja siang hari ini, Panji ingin menginformasikan bahwa azan zuhur untuk hari ini 30 September 2026 akan berkumandang tepat pukul 11.32 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu tentunya informasi segmen Maxi ya dari Palang Merah Indonesia, hingga nanti harga-harga komoditas pokok akan menemani ruang dengar Anda.

0: مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البخاري.
1: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya menjadikan Yahudi atau menjadikan Nasrani atau menjadikan Majusi. Hadis riwayat Bukhari.
2: Baik mendengar, saat ini tepat pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ada.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru saja sudah kita simak kemandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Ketenangan sejati bukan datang saat kita terbebas dari masalah, melainkan saat kita menyerahkan segalanya dalam sujud di tengah rasa lelah. Mari kembali menjemput rezeki di sisa hari ini dengan hati yang lebih lapang dan langkah yang lebih ringan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali. Di antaranya, menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian, dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man 'arafa annahu makhlupun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibu, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan bertemu lagi di segmen Maxi siang hari ini. Kami akan menyajikan beragam informasi, tentunya dari harga-harga komoditas pokok dan juga palang merah Indonesia. Dan saat ini Panji ingin menginformasikan terkait dengan harga-harga komoditas pokok untuk hari ini per 30 September 2026. Pergerakan harga bahan pangan pokok di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan tidak adanya fluktuasi pada beberapa komoditas per hari ini ya. Dan berdasarkan data yang kami ambil dari hargapangan.jogjakota.go.id, kondisi pasokan logistik di daerah produsen menuju kawasan perkotaan dinilai cukup lancar sehingga menjaga stabilitas sebagian besar bahan pokok di hari ini. Kita mulai dari daging sapi tetelan per kilogramnya, tepatnya di Pasar Beringharjo untuk saat ini di harga Rp90.000 per kilogramnya. Di minyak goreng kemasan premium per liternya Rp20.000, minyak kita per liternya Rp15.700, telur ayam ras 1 kg Rp25.000, kacang hijau Rp26.000 per kilogramnya, bawang putih kating Rp36.000 per kilogramnya, dan garam halus per kilogramnya Rp12.000. Daging sapi paha depan per kilogramnya Rp150.000. Daging sapi paha belakang per kilogramnya Rp153.333. Dan kacang tanah per kilogramnya berada di Rp38.000. Dan demikian informasi harga komoditas pokok untuk hari ini. Nantikan informasi dari Palang Merah Indonesia sesaat yang lagu satu ini.

0: 91,1 FM RRI Plus 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani santap siang pendengar ya di edisi hari Rabu 30 September 2026. Dan kali ini Panji ingin menginformasikan dari informasi dari Palang Merah Indonesia terkait dengan agenda donor darah dan stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, bersama dengan Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya sudah tersambung via telepon bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mas Panji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi Mas Panji.
0: Semangat pagi Mbak Yani, luar biasa sekali ini. Aduh, maaf ini saya lagi suaranya kok lagi apa ya, lagi mungkin lagi musimnya gitu ya, apa batuk pilek gitu ya.
1: Aduh. Jadi suaranya tuh merdu gitu, ngebas gitu ya.
0: malah jadi berubah ini. Aduh. Memang nah, lagi itu, lagi musimnya ini Mbak Yani.
1: Iya. Sama banyak yang kemudian batuk pilek kayak gitu-gitu ya. Di sekolahan di keponakan itu juga banyak yang enggak berangkat gitu ya, karena banyak yang batuk pilek gitu kan. Nah itu wah ya, mungkin apakah memang cuacanya atau gimana ya,
0: kering banget rasanya tuh, tapi pengen minum es tapi nggak bisa gitu kan. Ini kan di luar sana kan panas banget ini Mbak Yani, ini kayaknya kok aduh enak banget.
1: Terus
0: es tapi
1: membayangkan es teh gitu ya.
0: Pokoknya minuman dingin yang berkeringat gitu botolnya gitu, kayak enak banget gitu. Tapi ya karena tenggorokannya tenggorokannya ini gak enak banget ini Mbak Yani. Apa mungkin musimnya ya, atau apa ya?
1: Ya ini ya, dengan cuaca yang tidak menentu. Misalnya kan ini benar-benar panas banget, terus kemudian dingin-dingin gitu ya. Jadi imun kita mungkin saja juga turun. Jadi kalau misalnya kita gak jaga diri kita, bisa jadi ketularan. Mas Panji, kalau misalnya lagi kerasa-kerasa, udah tidur aja di rumah gitu ya. Jangan sampai nanti sayang tuh, nanti jangan deket-deket saya ya, nanti nulari saya.
0: Benar tuh. Ini kadang nih apa ya namanya, kalau kita mungkin sudah tidak enak badan, tapi mungkin batuknya ini tidak bisa ditahan ini Mbak Yani ini, atau mungkin bersin tidak bisa ditahan. Mungkin sebaiknya kita ya di rumah aja, izin gitu ya. Itu bukan karena di luar kita juga untuk memulihkan kondisi, tapi juga kita, artinya kita juga menyayangi orang kita di sekitarnya. Mungkin di kantor atau mungkin di sekolah gitu ini Mbak Yani.
1: Benar, berarti izin itu bukan berarti kita tidak mau bekerja, tetapi itu bentuk rasa sayang kita. Wow.
0: Nah tuh, takutnya nanti malah kita malah jadi apa namanya, bibit virusnya ini di kantor atau di mana gitu ya.
1: Benar, termasuk itu Mas Panji. Kalau udah ada yang udah kerasa-kerasa gitu ya, kemudian batuk, pilek dan sebagainya, dilalah gitu ya, bersin dan sebagainya, kok ya kita nggak cuci tangan terus nyentuh tuh gagang pintu, terus touch yang di depan ini, di keyboard kita di depannya Mas Panji itu disentuh, nanti setelah Mas Panji ada lagi Mbak Ria masuk, waduh nanti
0: kita udah biasa salam-salaman di sini ya. Tiap harinya kita tuh halal bihalal ya, kalau di kantor nih ya, tiap bertemu sama orang kita salaman, tiap bertemu dengan orang kita salaman, Pak, Mbak, Bu. Nah itu tuh.
1: Nah tuh kan, jadi siapin tuh hand sanitizer kita gitu ya. Bukan apa-apa, tetapi memang kita perlu untuk antisipasi dan sebagainya. Kalau dulu pas pada waktu pandemi dulu ya Mas Panji, di mana-mana itu kan ada Mas Panji yang cuci tangan itu di depan itu, wastafel itu ya.
0: Ada wastafel.
1: Wastafel portable di mana-mana. Nah sekarang itu sudah, kok sekarang udah hilang ya, beberapa tempat itu sudah nggak ada lagi.
0: Iya ini malah
1: gitu
0: buat
1: kan.
0: Pot biasanya.
1: Itu tuh. Padahal kalau sebenarnya kalau cuci tangan itu sebenarnya paling langkah sederhana untuk kemudian kita bisa mendisinfeksi tangan kita gitu ya Mas Panji ya. Karena virus itu kan bisa tertempel di mana-mana gitu kan ya Mas Panji ya. Nah itu termasuk Mas Panji, kemarin itu kan juga teman-teman yang mau ke NTT gitu ya Mas Panji ya. Kemudian juga ada beberapa temen yang ada di markas ini tadi, udah pada itu Mas Panji, vaksin influenza.
0: Iya sekarang katanya lagi apa, siklusnya lagi influenza A gitu katanya.
1: Nah itu ada beberapa orang yang memang kemudian gampang banget tertular gitu ya Mas Panji ya. Sedikit kena aja dikit langsung tertular gitu. Nah itu juga memang mungkin saja butuh yang namanya vaksinasi gitu ya Mas Panji sebagai langkah ya untuk imun tubuh kita lah menjaga gitu ya. Termasuk adalah apa ya Mas Panji, makanan nanti ini nanti siang ini nanti Mas Panji, esnya jangan dulu
0: ya, jangan dulu. Ditahan aja dulu ya.
1: Ditahan ini kayak serasa saya udah geret tangannya Mas Panji, jangan gitulah. Nah itu. Nah, terus sama apa ya Mas Panji, istirahatnya yang ya, tadi kalau udah izin istirahatnya. Jadi scroll-scroll HP-nya tunda dulu, istirahat benar-benar, bed rest gitu ya.
0: Kalau sudah benar-benar izin di kantor tidak bekerja itu, usahakan tetap di rumah, jangan malah plesiran begitu ya Mbak Yani ya.
1: Nah, itu dia. Kan udah izin, jadi bebas dong mau kemana-mana gitu kan.
0: Jangan begitu ya.
1: Baik. Masa itu loh Mas Panji kalau pas bersin-bersin gunakan etika batuk bersin itu ya Mas Panji ya kan. Oh, ini dengerin tuh 91.1 FM. Betul. Kan biasanya sering ada ILM-nya itu kan.
0: Nah, itu tuh. Ada caranya seperti apa, terus jaga jarak segala macam dan kita harus tahu diri ini ketika kita mungkin sedang tidak sehat itu ya. Jangan terlalu berdekatan dengan yang lain begitu Mbak Yani.
1: Iya, benar. Jaga jarak ya. Kalau dulu berapa? Sepanji 2 meter berapa
0: dulu
1: tadi?
0: Dulu 1
1: ya?
0: Kilo sih saya. Jauh banget. jauh banget itu. Saking sepi soalnya dulu tuh. jangan lagi seperti itulah. Nah, kita butuh sosialisasi lah. Kita butuh apa bersosial begitu Mbak Yani. Oke Mbak Yani, sudah ditunggu ini informasinya dari stok darah dan tentunya juga agenda donor darah dari Palang Merah Indonesia. Moga silakan Mbak Yani.
1: Ya, Mas Panji dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Hari ini di hari terakhir bulan September ya, hari ke-30 bulan September 2026. Sebenarnya tadi ada 3 kegiatan, namun sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12. Tadi ada di UIN Sunan Kalijaga, kemudian ada di Sumber Watu gitu ya, dan satu lagi ternyata 12.30 di bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta di Indotel Maju Bersama di Gedung Kuning. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung nih pendengar ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi, karena untuk besok pagi belum ada catatan di kita di luar Palang Merah Indonesia. Tidak mengurangi semangat ya, tetap kalau hari ini sehat langsung gitu ya. Unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi, apalagi sudah dengerin Mas Panji di siang hari, langsung gitu ya. Nah, karena memang mayoritas stok darah di siang hari ini mencukupi pendengar, namun memang ada beberapa stok darah atau beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Di mana saja kita informasikan komplitnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC packed red cell berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Di golongan A-nya WB3, PRC 72, TC 8. Sementara untuk golongan B, WB3, PRC 76, TC-nya ada 10. Golongan O, WB3, PRC 98, TC 12. Sementara untuk golongan AB-nya WB2, PRC-nya ada 63, TC-nya ada 2. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Raji Mencut Santri Harjo Sleman, layan telepon 869-909. Kemudian kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Di golongannya PRC 34, TC 6. Sementara untuk golongan PWP2, PRC 35, TC 3. Golongan O, PRC 19, TC 6. Golongan AB-nya WB1, PRC-nya ada 4. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo mau donor darah boleh banget loh ya di siang hari ini, terutama Anda yang bergolongan darah O dan juga AB. Nah, alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Surat Pangasih Kulon Progo, lain teleponnya di 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Golongan A-nya WB26, PRC 9, golongan B WB23, PRC 54. Untuk golongan O WB37, PRC 11, golongan AB-nya di siang hari ini WB1, PRC-nya ada 6. Nah, Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul mau donor darah boleh banget di seputaran Gunung Kidul, ada di Jalan Dusainah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Golongan A WB10 PRC46 TC4, golongan B-nya WB10 PRC92, TC-nya ada 1. Golongan O WB10 PRC44 TC3. Golongan AB di Bantul WB3 PRC-nya ada 17. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda mendonor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta nih pendengar. Di golongan A PRC24 TC9, sementara untuk golongan B PRC107 TC13. Golongan O PRC66, golongan AB-nya PRC121 TC-nya ada 4. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta ya pendengar, di siang hari ini golongan A nih yang mesti perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda lagi dengerin 91.1 FM, pas golongan A-nya gitu ya, pas banget loh ya. Karena ada masih ditunggu di siang hari ini untuk bisa menambah stok darah di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372176. Mas Panji.
0: Ya Mbak Yani, terima kasih atas informasinya untuk hari ini Mbak Yani. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Yani dan sehat selalu Mbak Yani ya. Jangan tertular saya ini, karena ini saya deket banget ini sama mic-nya ini.
1: Nah itu kan, jangan-jangan itu mic-nya, terus ini udah jaga jarak berapa kilo nih dari samping ke sana itu ya.
0: Nah, baik, terima kasih Mbak Yani, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat siang, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di segmen Maxi ya, menemani santap siang pendengar dari berbagai informasi di siang hari ini. Dan saat ini Panji ingin menginformasikan terkait dengan keadaan kebencanaan dari Pusdal Ops BBBD DIY.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Rabu 30 September 2026 bahwa termom hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 29 September 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan di utara pertigaan Dalangan dekat gedung KPP Pratama Wates Triharjo Wates Kulon Progo pada pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, kebakaran lahan di Gunung Cangkir, Dukuh Sidomulyo Pengasih Kulon Progo pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga dari pembakaran sampah. Kemudian yang ketiga, kejadian kebakaran lahan di Demangan, Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo pada pukul 13.16 waktu Indonesia Barat yang diduga karena pembakaran sampah. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual teramati guguran lava sebanyak 3 kali ke arah barat daya, yaitu Kali Sata atau Putih dan Kali Boyong, dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, BMKG kembali merilis peringatan dini kekeringan meteorologis berlaku untuk dasarian pertama Oktober 2026, bahwa seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta diprediksi dalam kategori awas. Sehubungan dengan potensi kekeringan tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengantisipasi kondisi tersebut melalui pengelolaan sumber daya air secara efisien dan penyesuaian kegiatan sesuai kondisi wilayah. Masyarakat diimbau tidak hanya menghemat penggunaan air, tetapi juga mulai mengantisipasi kemungkinan berkurangnya ketersediaan air di lingkungan masing-masing. Langkah yang dapat dilakukan antara lain memeriksa kebocoran pada saluran air, mengatur penggunaan air berdasarkan skala prioritas, menjaga kebersihan sumber air, serta menyiapkan sumber air alternatif. Masyarakat yang mengandalkan sumur atau mata air juga diharapkan memperhatikan perubahan debit air dan segera melakukan penyesuaian penggunaan sebelum sumber air mengalami penurunan lebih lanjut. Untuk sektor pertanian, penyesuaian kegiatan dengan kondisi ketersediaan air perlu dilakukan agar kebutuhan air tetap terkendali. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745484, di WA 02745484, pantau Twitter kami di @bbwddiy, Facebook Pusdalem bbwddiy, Instagram bbwd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center bbwddiy melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: belanja-belanja yang tidak urgen itu harus kita kesampingkan dulu. Maka kita fokus ke belanja-belanja yang memang memiliki urgensitas tinggi dan dampak yang besar.
1: Kita ingin memastikan bahwa pengelolaan dana komite itu on the track.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, di tengah kondisi defisit APBD perubahan 2026, seluruh OPD di Kabupaten Bantul diminta untuk bijak dalam menggunakan anggaran. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman melakukan pendalaman pada dugaan pungutan di MTS Negeri 9 Sleman usai menuai protes dari orang tua. Bersama saya, Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Di tengah kondisi defisit APBD perubahan 2026, seluruh OPD di Kabupaten Bantul diminta untuk bijak dalam menggunakan anggaran. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono Nanda.
1: Bahwa prinsip efisiensi dan akuntabilitas itu harus ditegak.
2: Membesarnya defisit APBD perubahan 2026 Kabupaten Bantul hingga mencapai 154 miliar rupiah, membuat ruang belanja pemerintah daerah semakin terbatas. Di tengah kondisi tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD lebih cermat menggunakan anggaran dan mengarahkannya pada kebutuhan yang benar-benar prioritas. Kepada awak media, Halim menyatakan, kondisi fiskal saat ini masih dalam tahap yang dapat teratasi. Meski begitu, kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi kepentingan publik akan dihilangkan. Sebagai upaya dalam efisiensi tersebut, sejumlah kegiatan non-esensial dari seluruh OPD dapat dicoret. Setiap OPD di lingkungan Pemkab Bantul wajib mengajukan rencana kegiatan yang memiliki urgensi tinggi.
1: Belanja-belanja yang tidak urgen itu harus kita kesampingkan dulu. Maka kita fokus ke belanja-belanja yang memang memiliki urgensitas tinggi dan dampak yang besar. Gitu. Termasuk perjalanan dinas, bahkan makan minum itu saja kita efisiensikan. Listrik, air.
2: Bupati menegaskan, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi kebiasaan baru di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
1: Sehingga dengan efisiensi ini kita punya tradisi baru dan mudah-mudahan nanti menjadi budaya baru. Budaya di dalam pengelolaan anggaran kita. Jangan boros untuk urusan-urusan yang sifatnya eksekutif heavy, harus digeser menjadi public heavy. Public heavy itu apa? Yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat, oleh warga.
2: Sebagai informasi, APBD perubahan 2006 Bantul saat ini masih dalam tahap perbaikan akhir. Selanjutnya, Pemkab Bantul akan kembali menyerahkannya ke Pemda DIY untuk mendapatkan nomor registrasi.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman melakukan pendalaman pada dugaan pungutan di MTS

0: Negeri 9 Sleman usai menuai protes dari orang tua. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
1: Ini udah melanggar banget dan merugikan, apalagi di situasi ekonomi seperti
2: ini. Belum lama ini, salah satu orang tua murid MTS Negeri 9 Sleman mengeluhkan adanya pungutan berupa sumbangan komite madrasah hingga mencapai 2 juta rupiah. Menanggapi kejadian ini, Kepala Kantor Kemenag Sleman, Nadif, mengaku pihaknya masih terus melakukan pendalaman terkait sumbangan komite di MTS Negeri 9 Sleman. Nadif menyebut keberadaan komite madrasah sejatinya telah sesuai dengan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 3601 tahun 2024. Meski demikian, Nadif menegaskan komite tidak boleh melakukan paksaan pada orang tua untuk melakukan sumbangan dan harus bersifat sukarela. Nadif menambahkan pihaknya secara rutin melakukan pantauan pada aktivitas komite di madrasah. Sejauh ini, tak ada catatan yang ditengarai menyalahi ketentuan.
3: Memang kami kemarin sudah langsung ke madrasah dan sebelumnya memang ada teman-teman kami dari seksi pendidikan madrasah itu sudah melakukan monitoring komite madrasah. Karena itu rutin, kita ingin memastikan bahwa pengelolaan dana komite itu on the track.
2: Sementara Ketua LSM Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan, Yuliani Putri Sunardi menegaskan, MTS Negeri merupakan lembaga pendidikan negara di bawah Kementerian Agama. Untuk itu, operasional sekolah didanai melalui anggaran BOSDA dan BOSNAS. Dia mendesak seluruh madrasah di Yogyakarta, termasuk MTS Negeri 9 Sleman, untuk membatalkan pungutan sumbangan komite.
1: Dan yang harus dibatalkan itu tidak hanya di MTS 9. Semua MTS sekolah yang di bawah Depak itu harus membatalkan pungutan. Tidak boleh memungut sama orang tua. Harus dia mencari pendanaan CSR atau apalah kayak gitu. Atau bikin acara terus dananya masuk atau bikin apa kayak gitu. Kalau dibaca di aturan komite itu tidak boleh memungut pada orang tua. Ini udah melanggar banget dan merugikan apalagi di situasi ekonomi seperti ini.
2: Usai menuai protes, MTS Negeri 9 Sleman akhirnya membatalkan penarikan sumbangan komite dari orang tua. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. MTS Negeri 9 Sleman juga akan fokus menjalankan program madrasah dengan memaksimalkan dana BOSDA dan BOSNAS.
0: Pendengar, pemerintah Kota Yogyakarta mulai menerapkan uji coba drop zone khusus bus wisata di sisi timur Taman Pintar. Tepatnya yakni di tempat khusus parkir Jalan Sriwedani. Kebijakan ini diterapkan untuk memudahkan rombongan wisatawan, khususnya anak-anak sekolah usai TKP Senopati tidak lagi boleh digunakan untuk parkir bus. Uji coba ini telah berlangsung selama sepekan sejak akhir bulan ini. Bus rombongan yang datang dari arah Jalan Mayor Suryotomo diarahkan masuk ke Jalan Tilarso sebelum sampai di titik drop zone. Usai menurunkan penumpang, petugas dan akan mengerahkan bus untuk parkir di TKP X Menara Kopi atau di Ngabean. Kebijakan baru ini pun mendapat respon positif dari para pengemudi bus karena lebih aman dan nyaman bagi

0: Setelah seperempat abad berpetualang mengelilingi berbagai penjuru Nusantara, temu karya Taman Budaya atau TKTB 25/2026 akhirnya kembali menyapa Yogyakarta. Tempat ajang nasional ini pertama kali digagas. Selengkapnya bersama Wulan Anita.
1: Dimulai dengan pantun, ke kota gede mencari perak, singgah sejenak di Taman Budaya. Karya bertemu, jejaring bergerak, majukan budaya, kuatkan Indonesia.
2: Sebanyak 17 taman budaya dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Yogyakarta dalam temu karya Taman Budaya se-Indonesia ke-25 tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pertemuan antar taman budaya penting karena lembaga tersebut tidak sekedar menjadi tempat pertunjukan seni. Menurutnya, taman budaya seharusnya menjadi ruang pertemuan karya, seniman, komunitas, tradisi, dan masyarakat.
1: Dan karena itu, Taman Budaya juga harus dipahami sebagai infrastruktur kebudayaan. Bukan lagi sekedar gedung pertunjukan atau tempat penyelenggaraan kegiatan. Jadi Taman Budaya ini harus menjadi sebagai infrastruktur kebudayaan, yaitu ruang produksi pengetahuan dan karya, ruang regenerasi talenta, ruang eksperimen, ruang pendidikan publik, serta tempat tumbuhnya jejaring antara seniman, komunitas, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Dan ini saya kira sangat penting. Kita punya modal budaya yang besar sekali.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan DIY, Dian Laksmi Pratiwi mengatakan, temu karya Taman Budaya kali ini memiliki arti khusus bagi Yogyakarta. Sebab 25 tahun yang lalu, forum serupa juga berlangsung di Jogja sebelum kemudian berpindah dan digelar di berbagai daerah di Indonesia.
3: Melalui tema Gianeng Roso Mantraneng Nusantoro, Serawung Karya, Gulawentah Budoyo. Tema ini melalui Taman Budaya se-Indonesia 25 menegaskan kembali perannya sebagai titik temu, titik tumbuh, pusat kreativitas, dan penjaga keberlanjutan tradisi. Dari Yogyakarta, getaran mantra budaya ini diharapkan menyebar ke seluruh Nusantara. Merayakan harmoni budaya sebagai mantra pemersatu bangsa, serta melahirkan generasi baru yang peka, kreatif, dan berdaya. Kali ini tidak hanya menjadi ajang pertunjukan, namun akan menjadi tempat tumbuh gagasan, inovasi, dan strategi kebudayaan.
2: Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan pentas seni dari utusan Taman Budaya, Karawitan, serta sejumlah kegiatan lain di TBY. Sebelum rangkaian temu karya berakhir, Pataka Tuan Rumah Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-26 2027 juga akan diserahkan kepada daerah yang menjadi penyelenggara berikutnya.
0: Universitas Islam Indonesia bersama pemerintah kota Yogyakarta meluncurkan program standar 2 atau S2 Sekolah Lansia Edusia UII Maharani di Kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta. Program S2 ini merupakan tahap lanjutan setelah para peserta menyelesaikan standar 1 dengan fokus memperkuat peran lansia dalam keluarga dan masyarakat. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Universitas Islam Indonesia UII bersama pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan program standar 2 S2 Sekolah Lansia Edusia UII Maharani di Kelurahan Purbayan, Kemandren Kota Gede Yogyakarta. Program tahap lanjutan ini difokuskan untuk memperkuat peran dan ketangguhan para lansia di lingkungan keluarga. Ketua Program Sekolah Lansia Standar 2 Edusia UII Maharani Sus Budiarto mengatakan, jika pada jenjang standar 1 S1 lansia dibekali ketangguhan untuk diri sendiri, pada S2 ini para peserta didorong agar semakin bermakna, inspiratif, serta mampu memberikan pengasuhan dan keteladanan bagi anak serta cucu. Total ada 31 lansia yang telah diwisuda S1 mengikuti program S2 ini. Menariknya, dalam kerjasama dengan perguruan tinggi ini, Sus Budiarto mengungkapkan, untuk kurikulum sekolah lansia yang diinisiasi oleh UII, diperkaya dengan pendampingan langsung dari para guru besar, pakar dan akademisi, mulai dari dokter, psikolog, hingga akademisi agama.
5: Kalau dari UI, gurunya para dokter, psikolog, kemudian ulama itu yang dosen-dosen, ada juga yang profesor kayak Prof. Soman itu.
6: Oh,
5: gitu. Gurunya para dosen kali ini benar. Jadi memang benar S2 wajar karena minimal dokter semua.
4: Ya, guru besar juga.
5: Ya, guru besar juga.
4: Sementara itu, Kepala DP3 AP2KB Kota Yogyakarta dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Heri Stanti menyampaikan, sekolah lansia bukan sekadar sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan, tapi juga sebagai ruang untuk membangun lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan tetap memiliki peran dalam keluarga serta masyarakat.
7: Lansia adalah suatu keniscayaan, namun menjadi tua tidak berarti berhenti untuk belajar, berkarya, berdaya, dan memberikan manfaat. Justru pada fase kehidupan inilah para lansia memiliki kekayaan yang tidak ternilai, yaitu pengalaman, pengetahuan, kematangan, serta nilai-nilai kehidupan yang dapat diwariskan kepada keluarga dan generasi berikutnya.
4: Selain di Kelurahan Purbayan, UI juga terus memperluas jangkauan pendampingan dan program ramah lansia di berbagai kelurahan wilayah Kota Yogyakarta seperti Kelurahan Terban, Semaki, Kota Baru, Mantri Jeron, dan Bajiro. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mewujudkan Yogyakarta sebagai kota yang makin ramah bagi seluruh kelompok usia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di tengah kondisi defisit APBD perubahan 2026, seluruh OPD di Kabupaten Bantul diminta untuk bijak dalam menggunakan anggaran. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman melakukan pendalaman pada dugaan pungutan di MTS Negeri 9 Sleman usai menuai protes dari orang tua. Demikian warta siang kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Rasulan adalah salah satu bentuk tradisi perayaan pasca panen diselenggarakan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi ini biasa diselenggarakan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap panen hasil bumi yang melimpah, sekaligus untuk merti atau bersih desa, mengharap keselamatan dan menolak mara bahaya terhadap seluruh warga desa. Tradisi rasulan ini dapat ditemui di hampir seluruh desa di Gunung Kidul, bahkan beberapa desa juga menyelenggarakan dalam level padukuhan. Untuk waktu pelaksanaannya tidak selalu sama antar wilayah, karena rasulan diselenggarakan atas kesepakatan warga desa setelah mendapatkan rekomendasi waktu pelaksanaan dari ketua adat setempat. Biasanya diselenggarakan setelah panen raya atau menjelang musim kemarau.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance electric mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Lagu Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka selain single terbuka.

kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam ME berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Seperti apa ya Ratu Semut? Pada semut pemotong daun, ratu semut umumnya berukuran lebih besar daripada semut di sekitarnya. Pada banyak koloni semut, ratu semut terlahir memiliki sayap. Ketika ratu semut dewasa, ia terbang untuk mencari koloni baru agar mendapatkan keturunan. Jenis semut jantan yang memiliki sayap umumnya tampak lebih ramping dan seperti tawon daripada ratu semut yang umumnya berukuran lebih besar.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia banget bersama saya Panji Wojo, edisi hari Rabu 30 September 2026, tentunya dengan beragam musik pilihan yang siap untuk di request ya. Dibuka tentunya ya di 580333 dan juga di 0811271111. Ngobrol apa nih? Enaknya. Dari kemarin menunggu hujan ini, tapi kok enggak hujan-hujan gitu ya. Waduh, ini nih yang apa? Jadi apa sih namanya ya, ketika kita misalnya panas banget tapi pengennya yang dingin-dingin gitu. Padahal juga sekarang musimnya lagi musim batuk pilek juga nih. Nah nih kebetulan Panji nih suaranya agak apa, serak-serak gitu ya. Jadi yang tadinya umur masih 30 kelihatannya sekarang suaranya seperti umur 50 gitu. Nah biasanya dari pendengar nih, kalau misalnya ada apa ya, rasa tenggorokan gak enak atau batuk gitu ya, biasanya sih di rumah tuh lebih memilih minum apa, atau mungkin punya rahasia keluarga, rahasia keluarga apa ya namanya ini, kayak punya apa ya istilahnya, obat tersendiri gitu ya yang bisa diolah sendiri, entah itu jahe, kunyit, segala macam. Boleh di 580333 ataupun di 0811271111, kita sharing bareng. Dan sudah ada yang bergabung, langsung kita angkat saja. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Selamat siang
1: Mas Panji, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sinten, Bu Aman apa niki?
1: Dalam
0: Bu Aman niki?
1: Senes nggih.
0: Bu
1: kita satu menoreh yang sangat tinggi.
0: Di menoreh yang sangat tinggi ini Bu sinten nggih? Di Kemendaman apa?
1: Ya bukan, Kemendaman kan di kota.
0: Oh di kota ya. Sinten nggih, Bu?
1: Di atas Waduk Seremo.
0: Waduk Seremo?
1: Iya.
0: Nah, sinten nggih?
1: Masa sama-sama di Kemendaman Mbak Erna juga begitu, Mas.
0: Suaranya sama. Begitu.
1: Emangnya sama?
0: Suaranya sama. Bu sinten niki? Bu Lilis napa? Bu Lilis, Bu Lilis kan Kemendaman.
1: Bu Lilis lagi.
0: Bu.
1: Ayo siapa?
0: Aduh, ini yang nebak-nebak kayak gini ini nih. Bu sinten nggih?
1: Itu yang deket Wali Kota Yogyakarta. Coba ditebak siapa?
0: Wali Kota Yogyakarta mau Bu Indra, udah lama banget enggak masuk.
1: Wali Kota Yogyakarta bukan Bu Indra.
0: Oh, Wali Kota
1: itu. Wali Kota Yogyakarta itu kan dari pegunungan.
0: Iya, di Gunung Kidul nggih. Di Gunung Kidul nggih.
1: Bukan. Wali Kota Yogyakarta dari mana? Coba.
0: Di Pak Hasto.
1: Ya, dari mana?
0: Pak Hasto dari mana nggih? Allah nanti. Ayo.
1: Ya, dari atas Waduk Seremo ya.
0: Oh, Bu sinten iki?
1: Masa sering gojek, nggak udah lupa.
0: Sering gojek? Aduh. Sinten nggih?
1: Ibu Satila, masa
0: Bu Satila. Oh, sing kok suaranya kok ini, Bu? Bu Satila.
1: Iya.
0: Biasanya enggak secerah ini suaranya, biasanya suaranya apa? Agak kecil.
1: Ya enggak.
0: Ah.
1: Kata Bu Erna, juga Mbak Erna juga kayak Bu Lilis, tapi kan ya, apa sama?
0: Iya sama, memang sama.
1: Enggak.
0: Nanti kalau Bu Satila sendiri nih, kalau misalnya lagi nggak enak badan, tenggorokannya nggak enak gitu, biasanya bikin apa nih kalau Bu Satila?
1: Bikin beras kencur.
0: Beras kencur tuh kayak gimana sih bikinnya Bu Satila?
1: Beras kencur ya, beras sama kencur tuh
0: ditumbuk, ditumbuk.
1: Iya, dicuci dulu, ditumbuk biar halus, terus dikasih air.
0: Beras kencur pakai gula nggak sih?
1: Gimana?
0: Pakai gula nggak sih?
1: Ya pakai gula ya boleh, tapi gulanya gula Jawa.
0: Oh, jeng. Nek, kenapa beras kencur niku kan ditumbuk sampai jadi tepung je?
1: Ya.
0: Itu disaring atau memang?
1: Ditumbuk ya, bukannya tepung kan jadinya itu ada agak apa ya?
0: Kayak susu gitu ya?
1: Iya, ya lengket-lengket ya apa ya? Pokoknya basah lah. Ntar dikasih air, terus disaring, terus ntar ampasnya ditumbuk lagi gitu.
0: Oh, tapi tetap disaring ya?
1: Iya, kalau nggak disaring ya ampasnya ikut lah.
0: Ampas ini berasnya?
1: Iya, ampas sama kencurnya. Kalau saya kan kencurnya ngambil di kebun.
0: Iya. Itu susah nggak sih Bu Satila bikinnya?
1: Ya enggak, kalau saya tapi kalau Mas Panji kemungkinan nggak bisa.
0: Iya, di blender nggak bisa ya itu ya? Nggak bisa jadi lembut ya?
1: Ya bisa, tapi bisa, kan ya? Entar rasanya beda kalau di blender sama ditumbuk.
0: Oh beda nje?
1: Ya beda.
0: Oh iya, kalau di blender tuh mungkin agak kasar gitu nge?
1: Ya lembut, tapi rasanya juga beda orang.
0: Pernah?
1: Kalau kacang pun di blender sama diulek.
0: Oh nje, nje.
1: Enak kalau diulek kok.
0: Oh iya, benar. Berarti kalau nggak enak badan itu beras kencur nje?
1: Ya kalau itu tenggorokannya itu ada lendirnya apa di kencur ya tergantung apa. Kalau masuk angin, enggak angin ya bikin wedang jahe gitu.
0: Oh, wedang jahe. Kalau wedang jahe gampang bikinnya, saya gampang bisa sih.
1: Kalau saya tuh juga jahenya ngambil dari kebun.
0: Enak gitu ya. Waduh. Bu Satila mau request lagu apa ini?
1: Lagunya apa aja?
0: Di sini ada Krisya, Ruth Sahanaya, ada Mus Mujiono, Itang Yunas, ada Andre Heanusa, ada Kahitna, ada Ami Mastura.
1: Krisya-nya lagunya apa?
0: Krisya-nya di sini yang Menunggumu.
1: Bukan Kisah Kasih enggak ada?
0: Kisah Kasih juga ada kok.
1: Oh iya.
0: Mau Kisah Kasih? Kisah Kasih di sekolah. Monggo silakan. Salam-salam ya Bu Satila.
1: Salamnya buat Bali, Bu Festin, Mbak Andin, Bu Mawar Kuning, Bu Suti, Bu Nani, Bu Umi, Pak Rimbang, Pak John tadi malam masuk, terus Bang Iful, Mas Yanto, Mas Dodi, Mas Arti, Mas Andi. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Kak Mas Panji,
0: dengan
1: Ya Karyong atas.
0: Terima kasih Bu Satila.
1: Tetap sehat semangat, rezeki lancar ngaten kamawon, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita buka lagi di 580-3333 dan juga di 0811-1119-11.

Emang paling gampang tuh ini apa namanya membuat jahe gitu ya, dari jahe-jahean tuh. Waduh, tinggal dibakar dikit nih biar ada aroma smoky-smoky-nya gitu ya, jahenya ya. Tinggal ditumbuk. Enggak usah disaring, enggak usah diperes, enggak usah diapa, biasanya langsung dicemplungin aja di minumannya. Karena memang paling mudah. Sembari menunggu nih ya yang ingin bergabung, monggo silakan, kita akan langsung ke lagu aja dulu. Requestan dari Bu Satilah, minta Krisha, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk

Lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget, edisi hari Rabu ya, 30 September 2026. Masih ditemani Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dibuka ya di 580333 dan juga di 0811271111. Tapi kita beralih dulu nih yang WhatsApp ya. Tadi udah telepon-teleponan nih. Kita akan bacain yang sudah masuk di WhatsApp kami nih. Ada Pak Budi Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Mbak Mawar Kuning, Bu Lilis, Mbak Ernas, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Mas Ardis, dan semuanya saja. Request lagunya Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu. Untuk Mas Panji Wojo, selamat siaran dan terima kasih sama-sama Pak Budi Santoso. Ada lagi panjang banget dari Mbak Christine ini ya. Selamat sore Mas Panji. Iya Mbak Christine ya di Sorogenen. Tolong diputarkan Rela dari Inka Christie. Sudah disiapkan dari tadi kalau Inka Christie sampai apal saya ya. Buat Bu Umi, salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, terus Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Nani, Bu Sukaisi, Pak Sukandri, Bu Tuti, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Aprilia, dan semuanya saja pokoknya ya. Untuk Mas Panji selama diberikan kesehatan, terima kasih sama-sama Mbak Christine ya, nanti lagunya diputarkan.

Dari Tio nih di Sleman nih ya, katanya kalau lagi gak enak badan kayak gini cukup teh hangat aja katanya. Wah iya benar sih, cuman kalau panas-panas kayak gini gak usah dulu ya, air putih aja deh. Minta lagunya Kahitna aja, apa aja gitu. Oke, nanti diputarkan ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, akhirnya dapat 3 lagu nih. Mungkin langsung diputarin requestan yang pertama tadi dari Pak Budi Santoso, minta lagunya Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu.

0: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Kita tentu sering menemui traffic light. Sudah hafal di benak kita, warna merah tanda berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Namun tahukah Anda mengapa lampu lalu lintas dipilih warna merah, kuning, hijau? Dilansir dari laman carmudi.co.id, lampu lalu lintas mengadopsi sistem persinyalan kereta api. Dipilihnya warna merah untuk tanda berhenti karena warna merah memiliki gelombang terpanjang dari semua warna, sehingga lebih mudah dilihat dari jauh daripada warna lain. Sebelumnya traffic light tidak ada warna kuning, namun tahun 1920, warna kuning menjadi tambahan wajib pada sinyal traffic light sebagai tanda hati-hati. Warna kuning dipilih karena terlihat lebih jelas di malam hari. Sementara untuk tanda jalan, sebelum dipilih warna hijau, kereta api awalnya menggunakan cahaya putih. Namun para insinyur kesulitan membedakan cahaya putih dengan cahaya bintang dan lentera lainnya. Mereka lalu memilih warna hijau untuk menandakan jalan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget. Jadi hari Rabu ya, bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dibuka di 5803333 dan juga di 0811271111.

Beneran lagi gak enak badan, oh. Tadi ada masukan, terbikin beras kencur ya. Harus ditumbuk katanya. Susah Bu Satilah, saya gak bisa numbuk saya. Numbuknya kan gak harus pakai yang ini ya, tumbukan gede gitu kan, yang di deplok gitu, dok dek dek gitu, bukan dari apa ulekan gitu ya. Nah itu tuh, cari alatnya sekarang agak susah. Boleh yang ingin gabung nih ya, sharing-sharing nih ya, yang lagi gak enak badan, kalau tenggorokan lagi gak enak, batuk, pilek, biasanya apa sih rahasianya nih, bikin apa, minuman apa gitu, di 580 333 dan juga di 0811271111.

Yang muda sih pasti ya yang anget-anget pastinya ya, kalau lagi ngorokan nggak enak tuh. Air anget aja sebenarnya sudah cukup nih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi begitu katanya. Terus cukup teh hangat juga nih, tambahin madu nih sebagai pengganti gulanya, ditambahin madu nih, teh madu. Sama kalau ada perasan jeruk nipis atau lemon sih boleh nih, jadi lemon tea gitu ya. Gampang kan, daripada bikin ini kan harus numbuk-numbuk segala macem tuh. Terus ada rebusan jahe. Oh ternyata jahe itu direbus gitu ya, bukan cuman dicelupin aja, bukan cuman kayak diseduh gitu. Ternyata kalau buat kayak wedang jahe gitu ya, itu harus direbus gitu. Jadi rebusan jahe, jahe yang udah ditumbuk, bukan langsung ditumbuk sampai hancur ya, cukup dideplok-deplok aja tuh. Terus agak dibakar, ada biar ada aroma smoky-nya biasanya. Nah itu direbus, bukan cuman diseduh aja gitu. Dan terakhir makanan nih, wah masa cuman minuman aja, makanan dong pastinya kan sup-sup gitu ya. Nah biasanya sih karena lidah orang Indonesia sudah terbiasa dengan palawija, nah jadi setiap sup-sup atau soto atau segala macam itu pasti mengandung yang namanya jahe serai atau apa ya, saya kurang tahu nih. Pasti ada salah satu nih yang itu menghangatkan gitu, entah itu kencur, entah itu jahe, entah itu apa gitu ya, lengkuas gitu ya. Nah itu salah satunya juga berdampak nih untuk yang biasanya udah gak enak di tenggorokan gitu.

belum ada yang mau gabung ya, kita mungkin satu lagu aja dulu nih. Kan Indonesianya namanya Indonesia Plus Plus Plus nih. Plus plusnya ini ternyata ada satu lagu nih dari tetangga kita nih, Isabella Search nih. Udah lama banget gak dengerin nih, langsung diputerin aja ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mulai lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget ya, tapi enggak tahu nih, kayaknya ke terakhir nih. Dan tentunya masih dibuka ya di 580333 dan juga di 08112711911. Sembari menunggu nih yang ingin nelpon nih ya, kita bacain dulu yang masuk nih di WA banyak. Dari Bukus nih di Kentungan, tumben Bukus kok WA gak nelpon aja nih. Selamat siang Mas Panji, selamat siang Bukus. Bue, Bue tolong dikasih lagu Kasih dari 6 artis YK ya dong. Siap, udah disiapin ini Bue, tinggal diputer ya, ditunggu aja. Terus salamnya buat semuanya saja nuwun. Oh iya, beras kencur Bue juga suka bikin sendiri karena di rumah ada lumpang kecil sama alunya. Oh iya, namanya lumpang sama alu ya, lumpang sama lumpang kecil sama alunya beda ya, sama yang buat itu apa namanya ngulek sambel gitu beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih dari WhatsApp ya nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Rezeki di Kota Gede, Mas Wojo. Iya Bu Doa Ibu, semoga Mas Wojo sehat selalu nge. Amin, amin, amin, amin, amin. Ibu mau minta lagunya Anggun C. Sasmi, Hanyalah Cinta. Oke, ditunggu aja Bu Rezeki nje, nanti diputarkan. Terkirim untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada nje. Terima kasih Mas Wojo, sami-sami.

Nah, satu lagi nih, abis baca-baca nih Panji nih, salah satu manfaat dari garam sendiri ya. Pernah ingat nih, salah satu pendengar nih ya, yang katanya kalau mau bikin minuman itu ada syaratnya, itu sejumput garam katanya. Di setiap minuman, entah itu teh, entah itu kopi katanya, dari Bu Tuti itu. Nah, ternyata memang kalau tenggorokan lagi gak enak nih, sakit tenggorokan kayak gitu, cukup berkumur dengan air garam gitu ya, kayak di kepalanya ke atas, terus kita bernafas gitu. Jadi nanti ada blubuk, blubuk, blubuk, blubuk gitu. Nah, jadi berkumur dengan air hangat, air garam yang hangat ya, ini bukan diminum nih ya, jangan diminum. Untuk membantu mengurangi bengkaknya nih, untuk apa istilahnya, jika ada peradangan. Nah, karena kayak mungkin ada antiseptiknya gitu ya kalau garam tuh. Oke, baik pendengar, udah menjelang pukul 15 nih ya, artinya beneran cut terakhir nih. Tapi teman saja, kita ketemu lagi tentunya di Indonesia Banget, karena Panji akan sering mengisi di Indonesia Banget. Karena sudah siap di belakang saya ya, tepatnya di tribun sebelah utara ini, sudah siap ada Agatha Erna yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Selamat sore pendengar. Bareng-bareng bersama kita akan sejukkan suasana di sekitar kita ya. Bukan hanya dengan rangkaian koleksi lagu, tapi juga dengan informasi. Itulah mengapa dalam Jogja sore ini pendengar, saya Agatha Erna menyapa Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, lengkap juga dengan informasi. Kita nanti akan awali dengan Beranda Asda Cita berjalingan Korwil 11 ya. Sore hari ini produksi dari RRI Surakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pantai menjadi salah satu pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Namun tahukah Anda mengapa pantai ada yang berpasir putih, hitam, bahkan ada yang berwarna pink? Pasir pantai berasal dari erosi atau pengikisan batuan dari berbagai peristiwa alam. Kikisan batuan kemudian terurai menjadi partikel-partikel berukuran lebih kecil dan akan kembali terkikis oleh gelombang dan pasang surut air laut. Seperti dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, pantai pasir putih menunjukkan pasir mengandung zat kuarsa atau batuan dalam jumlah yang tinggi. Pantai berpasir hitam disebabkan dari adanya kuarsa dan proses oksidasi besi. Warna pasir hitam juga bisa disebabkan dari material vulkanik yang berasal dari batuan lava gunung berapi. Sedangkan pantai berpasir merah muda berasal dari hasil pembusukan berulang organisme bernama foraminifera yang memiliki cangkang tubuh kemerahan, koral, pecahan kerang, dan kalsium karbonat yang berasal dari hewan laut.

0: Cita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Halo, selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kembali kita hadir dalam program Beranda Asta Cita Korwil 11 bersama saya Hanan dan juga ada rekan saya Ihsan sebagai pengarah acara dan juga Erika sebagai tim teknik yang bertugas. Dan Beranda Asta Cita Korwil 11 ini disiarkan oleh Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Semarang dan juga Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang begitu dekat ya dengan kehidupan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Desa tidak hanya menjadi dan juga memiliki potensi alam ya, tetapi juga kekayaan budaya, pertanian, kreativitas serta berbagai aktivitas masyarakat yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga ya. Salah satu yang terus mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut adalah Desa Bengking ya, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kita Bapak Supriyono, pengelola Putra Merapi Tani, Desa Bengking, Jatinom, Klaten. Selamat sore Pak si Supriyono ya, terima kasih sudah hadir.
2: Selamat
1: ya
2: sore.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di Beranda Asta Cita RRI Surakarta. Untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini Pak Supriyono, bisa diceritakan terlebih dahulu ini seperti apa mungkin potensi Desa Bengking yang kemudian mendorong masyarakat untuk mengembangkan melalui konsep desa wisata?
2: Ya, untuk latar belakang yang ada di Desa Bengking secara geografis ini adalah dataran tinggi dengan MDPL kurang lebih 600 ya. Terus latar belakang dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pertanian dan juga peternakan. Secara garis besarnya seperti itu. Untuk sebagai awal dulu.
1: Kemudian apa Pak yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata di desa ini?
2: Ya, mengingat dari sebuah persoalan yang kita hadapi bersama, tentunya persoalan di dunia pertanian itu sangat kompleks, luas, tidak hanya dirasakan di Desa Bengking ya, terutama saat ini yang menjadi kendala pertanian itu kan regenerasi petani, kemudian sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, tata niaga yang kurang baik, kemudian juga keterlangkaan masalah pupuk dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kendala yang dihadapi di sebagian besar para pelaku petani. Nah, karena yang ada di Bengking itu menjadi salah satu pertanian itu menjadi salah satu kegiatan pokok ya. Dengan kita jumpai persoalan itu, bagaimana kita keluar dari zona persoalan itu dengan cara apa? Misalnya masalah tata niaga hasil pertanian yang kurang baik, inilah yang mendorong dari masyarakat berinovasi bagaimana kita mendapatkan harga yang terbaik apa yang menjadi kegiatan kami. Nah, mungkin salah satunya yang kita kerjakan adalah mendekatkan hasil produk pertanian yang kita kelola dengan para konsumen. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuka wisata. Yang mana kegiatan wisata yang kita kelola yang ada di Putra Merapi Tani ini itu berbasis agro edu-wisata. Jadi di samping kita menikmati keindahan alam yang ada di sektor pertanian yang kita berikan, dan juga kita berikan semacam edukasi, pelatihan. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri yang kita tawarkan kepada para pengunjung, seperti itu.
1: Baik, ketika berbicara tentang desa wisata ya Pak ya, tentu bukan hanya soal mendatangkan wisatawan tadi ya. Bagaimana ini sebenarnya konsep desa wisata yang dikembangkan di Desa Bengking ini? Dan mungkin apa ini yang ingin dicapai masyarakat melalui pengembangan tersebut ini Pak?
2: Untuk pengembangan yang kita harapkan terutama di kami itu ya peningkatan mungkin taraf hidupnya, ekonominya menjadi meningkat. Itu yang menjadi target kami, yang mana latar belakang kami mungkin dari pendapatan per kapita saja sangat rendah, kita masih di kelompok desa miskin. Ya, yang kemarin beberapa tahun kemarin itu ekstrim, sekarang ekstrimnya sudah agak hilang, tapi desa miskinnya masih. Nah, ini yang menjadi pendorong bagaimana ekonomi di para pelaku petani ini menjadi semakin meningkat. Seperti itu gambaran umumnya.
1: Baik, Bapak sendiri sebagai pengelola Putra Merapi Tani ya, bagaimana ini ya, Pak? Mungkin awal mula keterlibatan Bapak ya dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata sekaligus pemberdayaan ekonomi tadi ya. Seperti apa,
2: Pak? Oke. Gambaran waktu awal dulu perjalanannya kita bermula kita pada waktu itu panen raya buah jeruk yang sangat banyak sekali. Dan para pelaku petani tidak mendapatkan harga yang terbaik. Akhirnya lewat media sosial kita mencoba menawarkan lewat Facebook. Itu menarik para wisatawan. Misalnya biaya masuk gratis, ngicipi gratis, membayar itu yang dibawa pulang. Kan seperti itu gambaran waktu dulu. Akhirnya tahun 2017 ya, 2017-2018 itu banyak sekali para wisatawan yang datang di Bengkeng untuk menikmati indahnya pemandangan yang ada di tempat kami dan juga menikmati hasil buah komoditas yang dipetik secara langsung. Nah, pada waktu itu antusias masyarakat di luar itu sangat banyak banget. Yang mana yang tadinya harga jeruk yang kita jual di tengkulak itu per kilo tidak nyampe 10.000. Akhirnya dengan didatangi wisatawan petik secara langsung itu bisa 15-20.000 per kilonya. Itu bisa menaik antara 50-100%. Itu awal mula dari kegiatan eduwisatanya. Kemudian sambil berjalannya waktu banyak juga permintaan dari masyarakat terutama yang ada di instansi sekolah-sekolah itu menginginkan hanya tidak hanya petik komoditas saja tapi lebih kepada edukasinya seperti kayak kegiatan outing class. Nah, mulai di tahun 2020 inilah kita mencoba menawarkan kepada masyarakat tentang konsep agro eduwisata, tidak hanya menikmati pertanian yang kita tawarkan tapi kita juga memberikan sebuah edukasi pelatihan kepada para pengunjung. Itu yang menjadi permulaan awal mula kita mencetuskan desa wisata seperti itu.
1: Berarti sudah ada kerjasama ya dengan instansi ya?
2: Sudah ada. Tiap bulan rata-rata pengunjung yang hadir di tempat kami itu rata-rata 500 sampai 1000 peserta.
1: Baik. Dalam proses menggali potensi desa tadi ya, bagaimana mungkin cara masyarakat menentukan potensi mana ini yang bisa dikembangkan dan memiliki peluang untuk menarik wisatawan ini, Pak?
2: Iya. Bagaimana kita menarik wisatawan? Tentunya juga kita harus bisa mengangkat isu yang ada di masyarakat. Nah, kita membuat branding. Mau dibawa kemana suatu tempat itu mau dikenalkan apanya kan seperti itu. Kalau dulu kita mengenalkan desa Bengkeng itu terkenal karena buah komoditas jeruk. Nah, karena pada waktu dulu jeruk itu juga menjadi komoditas unggulan. Tapi jeruk itu ada sebuah kendalanya bahwa jeruk itu tidak bisa kita panen setiap saat. Kan seperti itu ya, hanya musiman. Lalu bagaimana kita membuat sebuah inovasi membranding suatu desa itu agar terkenal tidak hanya suatu komoditas saja tapi tidak jauh dari pertanian. Akhirnya kita mengembangkan potensi buah komoditas buah kelengkeng yang bisa dibuahkan setiap saat. Nah, jadi di tempat kami jumlah tanaman kelengkeng yang kita budidayakan di masyarakat itu hampir 1000 tanaman. Dan itu setiap harinya itu bisa kita nikmati. Jadi kita membuat jadwal ya. Mungkin Januari kita buahkan 100 pohon. Februari 100 pohon, Maret 100 pohon. Hingga nanti kita di akhir tahun pun juga masih bisa panen. Nah, ini yang menjadi inovasi yang kita kembangkan untuk menarik wisatawan. seperti itu.
1: Selain tadi jeruk, terus tadi kelengkeng ya Pak, mungkin ada komoditas ya lainnya ini, apa aja ini Pak?
2: Nah, pengembangan yang kita tawarkan mulai dari komoditas jeruk, kelengkeng, durian. Kemudian kita padukan dengan konsep pertanian terpadu, bahwa kita bisa memproduksi pupuk sendiri. Kemudian kita bisa membuat bibit bibit produktif buah-buahan sendiri. Kemudian kita bisa mengembangkan hasil olahan dari hasil pertanian yang kita kelola, terutama di olahan singkong, jagung, kita buat makanan kering dan juga basah. Dan kemudian kita memadukan dari kegiatan pertanian itu dengan peternakan. Satu contoh, dari hasil kegiatan pertanian kita menghasilkan limbah berupa daun kita untuk pakan ternak yang kita kelola bersama. Kemudian hasil dari polinasi, hasil dari polinasi tanaman yang kita tanam di sekeliling kita, kita kembangkan budidaya lebah madu bisa kita nikmati, bisa kita panen sebelum kita memanen komoditas yang kita tanam. Misalnya tanaman kelengkeng, sebelum kita memanen buah kelengkeng, terlebih dahulu kita sudah bisa memanen madu seperti kayak gini. Nah, ini adalah madu-madu hasil dari budidaya kita. Kalau produk pupuk asli, ya, itu ada di belakang rumah, itu kita produksi sendiri. Nah, seperti ini kita bisa jadikan sebuah wisata. Jadi anak-anak ketika berkunjung di tempat kami, kita ajak berinteraksi dengan kambing, kita ajak untuk memeras sapi, kita ajak untuk mengenal lebah penghasil madu, mana ratunya, mana lebah pekerjanya, terus bagaimana proses terjadinya madu itu. Ternyata wisatawan sangat antusias, senang, dan dia belum mendapatkan kegiatan ini di tempat lain, tapi di Bengkeng dia sudah bisa menikmati kegiatan itu. Nah, di samping itu kita juga menawarkan dengan menikmati pemandangan, kemudian memetik hasil komoditas itu dengan menaiki gerobak sapi, alat transportasi tradisional yang kita miliki di sini ya. Jadi
1: berarti disediakan ya, Pak,
2: untuk kita keliling di lokasi pertanian, pindah ke lokasi satu dengan yang lain, misalnya ya, ke lokasi budidaya lama madu, kemudian pindah ke lokasi jeruk, kemudian ke durian dan sebagainya, dengan menaiki gerobak sapi. Ini yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Putra Merapi Tani di Bengkeng Sim.
1: Berarti seperti itu, sudah disediakan ya gerobak sapinya. Ada berapa itu, Pak?
2: Untuk gerobak sapi yang kita kelola di sini ada 5.
1: Oke, ada banyak 5 ya.
2: Muat. Mana nanti ketika wisatawannya banyak, kebutuhan gerobak sapinya kurang, kita juga mendatangkan lintas kecamatan. Tidak ada yang ada di Kecamatan Jatinom atau Desa Bengkeng, tapi kita lintas kecamatan. Kadang kita ambil yang ada di Gantiwarno, kadang juga ada yang di Prambanan, seperti itu.
1: Baik.
2: Teman rekanan kita kan banyak juga relasinya, seperti itu.
1: Oke, memberdayakan masyarakat sekitar juga ya, Pak, ya berarti ya.
2: Betul.
1: Bapak, ketika desa wisata mulai dikembangkan ya, bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Bengkeng ya, khususnya dalam pengelolaan maupun penyediaan berbagai kebutuhan wisatawan?
2: Nah, kita dalam proses membangun seperti ini tentunya tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa dilakukan secara individu. Makanya kita juga pastinya akan melibatkan banyak orang untuk pengembangan di sini. Yang mana satu saja, kita ambil suatu contoh keterlibatan untuk UMKM yang ada di tempat kami. Misalnya kita ada kedatangan tamu menginginkan snack, makan besar, dan juga untuk oleh-oleh yang diinginkan oleh wisatawan. Akhirnya kita libatkan banyak masyarakat untuk pengembangan desa wisata ini.
1: Baik. Apakah masyarakat sudah mulai mendapatkan manfaat ini secara langsung dari keberadaan desa wisata ini ya? Misalnya mungkin melalui usaha kuliner mungkin, atau mungkin produk pertanian, atau mungkin kerajinan-kerajinan di sekitar wilayah situ.
2: Ya. Mulai dari UMKM, yeah. Mulai dari UMKM saat ini sudah banyak sekali pengelola UMKM yang ada di tempat kami. Mungkin ada 10 UMKM, terutama pengolahan produk makanan kering dan juga basah. Akhirnya juga terbantu dalam hal kita pengenalan produk. Dan akhirnya nanti juga peningkatan hasil penjualannya. Kemudian yang kedua, itu dari sisi mungkin jajanan yang ada di tempat kami nih. Selain UMKM, mungkin ketika wisatawan datang ke sini, pembelian produk yang ada di sini mungkin kayak minum-minuman itu juga akan meningkat. Kemudian dari komoditas hasil pertanian yang ada di tempat kami, akhirnya ketika kita kedatangan wisatawan dari berbagai wilayah menginginkan komoditas hasil unggulan yang ada di tempat kami, akhirnya harga yang tadinya hanya mungkin sekitar misalnya kayak buah kelengkeng, tengkulak paling 35 sampai 40 ribu, tapi dengan adanya kegiatan wisata ini bisa naik antara 10 hingga 20%. Jadi secara keseluruhan masyarakat bisa merasakan secara langsung dengan keberadaan desa wisata ini. Belum yang kerajinan yang kita kelola, kita juga ada pembuatan produksi hasil limbah seperti kayak batok kelapa seperti itu. Akhirnya juga terbantu untuk penjualannya, untuk oleh-oleh seperti itu.
1: Baik. Dalam mengajak masyarakat yang tadi terlibat ya Pak ya, tentu mungkin ada tantangan tersendiri ini. Apa saja ini kendala yang paling sering dihadapi, atau mungkin bagaimana ini cara pengelola mengatasinya ini?
2: Untuk permasalahan tentunya banyak sekali ya, terutama sumber daya manusia yang ada di sini. Rata-rata para pelaku petani kan usianya di usia 50 ke atas. Sedangkan untuk pengembangan ini kita membutuhkan tenaga pikiran yang secara umum usia-usia produktif. Terkendala dari sumber daya manusia ini menjadi sebuah tantangan. Makanya kita juga merekrut untuk anak-anak muda, bagaimana kita mau untuk mengenal sebuah potensi yang ada di desa ini untuk kita majukan. Mungkin dengan cara kita ajak untuk studi tiru, studi banding di tempat-tempat lain yang sudah berkembang duluan. Seperti itu. Kemudian persoalan yang lain yang tidak kalah pentingnya infrastruktur. Mungkin jalan atau tempat parkir ini juga menjadi sebuah persoalan yang kita hadapi. Ya, nantinya kita juga berkolaborasi dengan pihak pemerintah ya. Pemerintah baik di desa, kecamatan maupun yang ada di daerah. Bagaimana infrastruktur yang penunjang untuk kegiatan ini bisa juga dirawat bersama, tidak hanya yang ada di tempat kami saja, tapi juga ada peran dari pemerintah desa maupun yang ada di daerah seperti itu.
1: Berarti ada pelatihannya sendiri untuk masyarakat sekitar, Pak?
2: Gimana?
1: Apakah ada pelatihan tersendiri untuk masyarakat sekitar?
2: Untuk pelatihan terkait dengan pelatihan yang di tempat kami tentunya ada. Maksud saya yang tadi kita sampaikan kan kendalanya kan sumber daya manusianya. Makanya kita juga ajak masyarakat di sini kadang-kadang kita studi tiru, studi banding ke tempat yang lain yang sudah mungkin pengembangan terlebih dahulu sudah lebih maju daripada kami. Itu yang menjadi solusi kami untuk meningkatkan daripada pemahaman masyarakat yang ada di tempat kami. Itu salah satu strategi kami seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau misalnya peran generasi muda desa Bengking ini ya dalam pengembangan desa wisata, kan sekarang ada media sosial gitu. Bagaimana ini Pak? Mungkin apakah mereka sudah dilibatkan dalam pengelolaan promosi atau mungkin pengembangan kreativitas wisata ini Pak? Halo? Halo? Pak Supriyono?
3: Nah.
1: Iya. Kembali terhubung? Iya.
3: Sudah.
1: Iya, Pak Supriyono. Seperti apa, Pak?
2: Mohon diulang, tadi sempat terputus.
1: Oke, baik. Bagaimana mungkin peran generasi muda Desa Bengking yang dalam pengembangan desa wisata itu, apakah membantu dalam sudah dilibatkan dalam pengelolaan promosi atau mungkin pengembangan kreativitas wisata, Pak?
2: Pemuda sangat berperan, sangat membantu juga, terutama mungkin masalah promosi, digitalisasi, kita juga libatkan, misalnya kita pembuatan video promosi, itu juga kita melibatkan anak muda. Dan juga dari para pelaku UMKM yang ada di tempat kami, itu rata-rata semua masih muda semua. Kita ada 10 pemuda yang kita bina untuk memproduksi hasil olahan dari hasil panen yang kita kembangkan, misalnya jagung. Itu kita buat seperti tortilla, happy toast, itu yang mengelola itu anak muda, masih usia-usia kuliahan, belum berkeluarga. Kemudian yang ada yang pengelola donat, itu ada sekitar 8 orang, kalau pemiliknya 3. Akhirnya juga daya serap masyarakat untuk pengembangan itu ada. Karena apa? Terbantu untuk promosi ketika ada pengunjung yang ada di tempat kami. Akhirnya kita libatkan anak-anak muda. Seperti itu.
1: Baik, Pak, kita jeda sejenak ya untuk perbincangan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata ini. Pendengar, nanti perbincangan kita masih akan kita teruskan ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di Beranda Asta Cita di sore hari ini ya. Dan kita masih mengobrol tentang Edupak ya, Eko Edupak ya. Dan Pak Supriyono, saya mau menanyakan ketika mungkin jumlah wisata meningkat ya, tentu ada persoalan lingkungan dan kenyamanan nih Pak. Bagaimana cara agar menjaga agar mungkin aktivitas wisata tidak justru merusak lingkungan desa ini Pak, seperti apa?
3: Itu juga menjadi salah satu kendala di tempat kami. Jadi sebelum ada kegiatan tentunya kita juga memberikan sebuah edukasi, kita kepedulian tentang lingkungan, kemudian kita menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung bagaimana tidak merusak lingkungan, mungkin dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian para wisatawan kita ajak untuk secara langsung berinteraktif, secara langsung peduli dengan alam, lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara kita ajak menanam secara langsung di lahan kritis, menjaga pohon, menjaga tanaman, seperti itu yang kita lakukan agar nanti juga wisatawan itu tidak hanya sebagai penikmat saja, tapi juga sebagai sebuah pelaku penjaga lingkungan, penjaga alam ini. Kebetulan saya juga sebagai juga PKSM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai pengelola yang ada di Agro Edwisata, tapi saya juga sebagai PKSM yang memberikan sebuah penyuluhan edukasi kepada masyarakat.
2: Baik. Apa ya ini yang masih menjadi mungkin pekerjaan rumah ya untuk agar desa Bengking mungkin bisa semakin berkembang sebagai desa wisata yang dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ini Pak?
3: Yang menjadi kendala urgensi itu infrastruktur jalan ya. Biasanya ketika kita ada reservasi dari tamu yang ada di luar kota, rombongan yang membawa bus besar belum bisa masuk ke mungkin jantung kegiatan yang ada di Putra Merapi Tani. Kita harus oper transit dulu. Nah ini yang menjadi persoalan kendala. Kalau tamunya menggunakan bus medium, bus kecil, itu masih bisa akses langsung ke lokasi. Tapi kalau bus besar, kita harus transit dulu menggunakan transportasi lain tambahan. Ini yang kadang-kadang dari para wisatawan itu sedikit agak kecewa ya. Nah, kecuali para wisatawan ini dari awal memang menginginkan untuk naik gerobak sapi. Nah, inilah yang kita jadikan alat transit dari parkiran bus besar menuju ke lokasi kegiatan edukasi. Kecuali seperti itu kalau menginginkan. Cuma kan pengunjung wisatawan itu kan yang diinginkan juga berbeda, iya, budgetnya betul juga berbeda kan, seperti itu.
2: Apakah jauh Pak ini Pak jaraknya ini antara tempat transitnya sampai tempat tujuannya?
3: Sekitar 1 kilo.
2: Okay.
3: 1 sampai 1,5 kilo seperti itu. Kalau jalan kaki kan tidak mungkin harus pakai alat transportasi, transitnya mungkin pakai pickup lah seperti itu. Tapi kalau dengan naik gerobak sapi dari awal memang menginginkan itu, justru wisatawan menginginkan seperti itu gitu.
2: Iya, yeah, lebih natural ya, Pak.
3: Menuju ke lokasi, kemudian kita naik gerobak sapi keliling di lokasi pertanian.
2: Oke. Okay.
3: Seperti itu.
2: Baik. Ke depan ini, Pak, apa mungkin target atau mungkin harapan Bapak bersama masyarakat terhadap pengembangan desa wisata di Desa Bengking ini, Pak?
3: Harapan secara khusus yang ada di Desa Bengking, masyarakat Desa Bengking, saya kepengen mengajak, ayo kita memajukan Desa Bengking dengan melihat sebuah potensi yang kita miliki, potensinya karena pertanian, ya ayo kita kembangkan dunia pertanian ini. Bagaimana Desa Bengking ini yang dulu kita kenal daerah backlist ya, daerah backlist, kadang-kadang kita mau pinjam kredit saja ketika mendengar Desa Bengking pada waktu dulu sudah di backlist.
2: Oke, sudah
3: karena susah, mungkin ya keterlap sumber daya manusianya. Tapi untuk saat ini insya Allah sudah baik, karena ya secara ekonomi yang ada di Desa Bengking semakin meningkat, dan harapan kami akan semakin meningkat lagi.
2: Okay.
3: Nah, harapan yang ada di masyarakat luar yang saat ini mungkin mendengar siaran kita, yuk mari saya ajak untuk berkunjung di Desa Bengking yang ada di Kecamatan Jatinom, Agroeduwisata Putra Merapi Tani. Melihat potensi yang ada di tempat kami dan juga menikmati pemandangan dan juga mendapatkan edukasi di dunia pertanian, terutama yang anak-anak sekolah. Kita juga membuat pamflet seperti ini, ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5. Nah, ini kan banyak pilihan. Ini juga ada pilihan-pilihan produk yang ada di tempat kami. Terus kemudian fasilitas-fasilitas ini juga sudah kita buatkan pamflet. Jadi ketika masyarakat butuh informasi itu bisa juga nanti lihat di website kami. Itu sudah nanti sudah muncul.
2: Websitenya apa, Pak? Boleh dikasih tahu?
3: Langsung klik aja Putra Merapi Tani gitu, nanti sudah muncul.
2: Baik.
3: Okay. Nanti sudah ada informasi. Kita juga penawarannya lewat Instagram dan juga lewat channel YouTube. Itu juga bisa, YouTube saya juga sama. Oh. Putra Merapi Tani.
2: Putra Merapi
3: Nanti
2: Tani.
3: Sudah dapat informasi kegiatan yang ada di tempat kami.
2: Baik, terima kasih. Sebagai penutup ini, Pak, mungkin pesan Bapak kepada masyarakat di desa lainnya ya, yang sebenarnya memiliki juga banyak potensi tapi mungkin masih belum percaya diri ya untuk mengembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan wisata bagi masyarakat setempat. Seperti apa, Pak?
3: Ya, mungkin sebagai informasi ya, kita juga harus mengikuti sebuah tahapan-tahapan yang ada. Jadi tidak mungkin ketika sebuah desa itu ujuk-ujuk langsung menjadi desa wisata tanpa melalui sebuah tahapan. Yang pertama yang harus kita lakukan ya penyadaran kepada masyarakat, peduli dengan sebuah lingkungan, kita pemetaan potensi apa yang ada di suatu desa itu, kemudian kita angkat, kita branding mau dibawa kemana, kita mau branding dengan apa. Misalnya di tempat kami, karena di latar belakang pertanian, ya kita membranding pertaniannya. Mungkin kalau di tempat lain ada mungkin faktor alam, sumber air misalnya, ya kita branding dengan sumber daya alamnya berupa air itu, untuk misalnya kita buatkan tempat kolam renang dan sebagainya. Kemudian memperbaiki pelatihan sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusianya ini juga kita perbarui. Kita harus berinovasi dengan cara apa? Yo, mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, kita ajak studi tiru, studi banding, biar wawasannya itu semakin terbuka. Kemudian pengorganisasian, kita bentuk seperti kayak Pok Darwis, peduli dengan wisata, kita bentuk sebuah swakelola kepada masyarakat. Yo, ini adalah sebuah tahapan yang tidak boleh kita tinggalkan. Yo, tahapan ini harus kita lalui seperti itu. Kemudian pengembangan dan juga nanti mungkin inovasi-inovasi yang lain yang harus kita lalui mungkin dengan desa digital itu yang membantu bagaimana kegiatan agroedwisata itu bisa berkembang seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Supriyono. Pak Supriyono ya, tidak terasa ya, kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam Beranda Asta Cita di sore hari ini ya. Terima kasih Pak Supriyono atas waktunya dan informasi yang telah ya. Dibagikan kepada pendengar ya. Ya baik. Ya, baik, pendengar, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 16 ya, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas DI Jateng pada pukul 16 nanti ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Bendungan Jatiyoso. Rehabilitasi saluran pembawa air tersebut diajukan melalui skema impres ke pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Arga.
1: Di Impres 2 tahun 2025 itu ada peluang bagi daerah untuk mengusulkan daerah irigasi kewenangan daerah baik kabupaten maupun provinsi yang bisa ditangani oleh pusat.
2: Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BBWSBS memastikan keluhan para petani terkait jaringan irigasi penunjang Bendungan Jatiyoso terus ditindaklanjuti. Bendungan Jatiyoso yang dibangun pemerintah memiliki potensi mengairi lahan pertanian seluas 1.400 hektar yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSBS Aditya Sidikwaskito menjelaskan, kendati pengelolaan saluran irigasi di bawah 1.000 hektar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, perbaikan fisik tetap dapat diambil alih pusat melalui skema impres.
1: Air dari Sungai Jelantah itu merupakan kewenangan kabupaten. Ada juga bendung-bendung yang sebagian kewenangan kabupaten, dan dari 28 ya, yang 29 tadi informasinya dari kewenangan provinsi. Nah, memang itu bisa ditangani sesuai kewenangannya, satu. Yang kedua, di Impres 2 tahun 2025 itu ada peluang bagi daerah untuk mengusulkan daerah irigasi kewenangan daerah, baik kabupaten maupun provinsi, yang bisa ditangani oleh pusat untuk rehabnya.
2: Lebih lanjut, Aditya membeberkan, Pemkab Karanganyar telah mengajukan usulan rehabilitasi untuk 17 titik lokasi irigasi yang tersebar di Kecamatan Tangmangu, Jumapolo, Jatipuro, Tasikmadu, dan Karanganyar. Saat ini, seluruh berkas pengajuan sedang menjalani tahap verifikasi teknis dan ditargetkan rampung akhir tahun ini, sehingga pengerjaan fisik dapat dimulai pada tahun 2027.
1: Dari Pemkab Karanganyar, itu sudah mengajukan usulan di tahun 2026 ini, sebanyak 17 lokasi yang dilayani dari Bendungan Jelantah untuk bisa direhab dengan skema Impres 2 2025.
2: Adapun BBWSBS mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Karanganyar yang terus mengupayakan pemenuhan sarana air bersih bagi petani di tengah keterbatasan anggaran daerah. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Dalam rangka digitalisasi pelayanan, Pemkab Bantul mendorong pedagang pasar tradisional untuk membayar retribusi secara non-tunai. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
3: Jadi mereka bisa bayar melalui satu lakin laku pandai, yang kedua M-Banking.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pelayanan di pasar tradisional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKU KMPP Bantul Zona Paramita menjelaskan, pembayaran yang semula dilakukan secara konvensional atau tunai setiap hari, kini beralih menggunakan sistem e-retribusi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian. Proses transaksi yang cepat juga membantu mencegah terjadinya antrean atau gangguan aktivitas jual beli di pasar. Menariknya, proses transisi ini justru diawali dari kelompok pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area depan pasar.
3: Jadi kita memang mulai dari klasternya ya. Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima tuh yang di depan-depan itu mas. Ya. Itu mereka yang awalnya dulu malah menginfluence pedagang pasar yang sudah menetap gitu.
5: Angkanya itu beda-beda ya pak setiap pasar ya atau di?
3: Iya beda-beda sesuai jumlah mas, sesuai jumlah populasi pedagang pasarnya di setiap masing-masing pasar.
4: Selain itu, upaya digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pembayaran. DKU KMPP Bantul menyebut, kini seluruh pasar tradisional di Kabupaten Bantul hampir semuanya menerima pembayaran melalui kris.
3: Nah ini tetapi kita tekankan pertama langkahnya kita sediakan dulu. Berarti ketika pembayaran di pasar itu bisa milih dua cash atau non tunai gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti.
4: Lebih lanjut, Pemkab Bantul juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada para pedagang terutama pedagang lansia agar proses transisi dari sistem manual ke digital berjalan lancar tanpa kendala.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kendal mulai ngebut untuk melakukan normalisasi sejumlah sungai di wilayah Kendal yang tahun ini akan dikeruk. Pasalnya jika sudah memasuki musim hujan, maka pengerukan sungai menjadi terganggu atau kurang maksimal. Selengkapnya dilaporkan oleh Roni.

0: Ya targetnya selesai ya di akhir Oktober. Kemarin tuh kita laksanakan ya.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kendal mulai ngebut melakukan normalisasi sejumlah sungai di wilayah Kendal yang tahun ini akan dikeruk. Pasalnya, jika sudah memasuki musim hujan, maka pengerukan sungai menjadi terganggu atau kurang maksimal. Kepala Dinas PUPR Kendal Sudaryanto mengatakan tahun ini ada 3 ruas penanganan sungai yang menggunakan APBD Kabupaten Kendal tahun 2026. 3 ruas yakni ruas Sungai Aji, Jembatan Gedugan Kerajaan Kulon, dan kawasan Brimo Pelantaran sepanjang 900 meter. Kemudian dilanjutkan ruas di Jembatan Desa Blorok sampai Desa Penjalin Kecamatan Brangsong sepanjang 3,1 km dan ruas di Jembatan Jalan Cepiring Gondang sampai Jembatan Ruas Jalan Pantura sepanjang 1,5 km. Pengerukan sungai tersebut ditargetkan selesai pada akhir Oktober mendatang atau sebelum memasuki musim hujan.
0: Ya targetnya selesai ya di akhir Oktober. Kemarin tuh kita laksanakan ya. Karena kan sudah hujan ya, kita susah nanti. Rencananya ya akhir Oktober selesai gitu loh.
1: Pengerukan sungai memang sangat ditunggu-tunggu warga, terutama di wilayah yang sering langganan banjir seperti di Desa Banyu Urip. Kepala Desa Banyu Urip, Busari, mengatakan banjir di desanya selalu terjadi di setiap musim penghujan akibat luapan sungai Penut. Kondisi sungai yang sudah dangkal dan menyempit mengakibatkan air sungai cepat meluap sehingga perlu dinormalisasi.
2: Kalau untuk kondisi banjir, kalau musim penghujan itu luapan itu sering terjadi karena dangkal dan menyempitnya sungai Penut, itu memang perlu dinormalisasi. Yang paling rawan itu di RW 2, 3 RT, yang RW 4 itu 1 RT, yang itu sampai 1 meter setengah sampai 1 meter lebih intinya seperti itu.
1: Sungai yang meluap mengakibatkan ratusan rumah warga ikut terdampak banjir. Banjir juga menimpa puluhan hektar lahan sawah sehingga merugikan para petani. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap terjaga untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan di tengah musim kemarau. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Sugiyarti, mengatakan musim kemarau turut mempengaruhi harga sejumlah bahan pangan termasuk beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
5: Alhamdulillah dengan kondisi yang ada kita masih surplus. Walaupun mungkin surplusnya kan tidak sebanyak, tapi nanti kan kesini-kesini kan ada panenan lagi. Tapi untuk sementara sampai dengan bulan September surplus. Ini memang harga bahan pangan sangat bergejolak ya. Apalagi beras memang kondisi panenan itu kan juga belum panen raya. Jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan-bahan pangan pokok.
4: Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, DKPP Banyumas terus memantau perkembangan stok serta harga bahan pokok di pasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak, diantaranya Bappenas, PPI, dan Perum Bulog. Sugiyarti menjelaskan koordinasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain pemantauan stok dan harga, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan beras pada periode Oktober hingga Desember 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus mengantisipasi gejolak harga pangan selama musim kemarau. Melalui penguatan cadangan pangan, pemantauan harga, dan penyaluran bantuan, pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menjaga ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Damara Sakti melaporkan.
3: Pendengar, kekeringan selama 3 bulan membuat sumur warga Desa Plumbungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati berubah menjadi asin. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa patungan untuk membeli air dan kondisi ini kini mendapat bantuan dari Polda Jawa Tengah yang mengirim 6 tangki air ke 3 desa terdampak. Selengkapnya dilaporkan oleh Agus Pambudi.
6: Polda Jawa Tengah menyalurkan 48 ribu liter air bersih kepada warga 3 desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pati. Petugas program Polda Jawa Tengah mengirimkan 6 tangki air berkapasitas 8 ribu liter, salah satunya ke Desa Plumbungan, Kecamatan Gabus. Kekeringan melanda Desa Plumbungan sekitar 3 bulan terakhir dan memaksa warga membeli air bersih dengan uang sendiri. Ketua RT 1 RW 1 Sukawi menyebut sumur warga kini berair asin sehingga tidak layak dipakai memasak.
7: Asalnya biasanya sumur itu kan anyep mas, tapi besok orang udan belas itu terus asin banyune kene iku. Nenek orang udan isih banyu kene iku janyep. Iki kan belas rata orang udan jadi banyu malah asin. Mas teh iku yo bantuan nek pas ono niki, nek pas ra ono yo masyarakat yo do tuku nek pas ono yo diterima ngene iki.
6: Warga Plumbungan menanggung Rp150.000 untuk setiap tangki air bersih lewat inisiatif bersama sejak kekeringan melanda desa mereka. Bantuan air dari Polri meringankan beban warga yang selama ini membeli air bersih secara swadaya di desa. Panit Lidik Paminal Bid Propam Polda Jawa Tengah AKP Aris mengungkapkan bantuan itu didistribusikan bagi warga di desa-desa terdampak krisis air bersih. Tim Paminal Bid Propam Polda Jawa Tengah menyalurkan bantuan itu bersama jajaran Propam Polresta Pati di 3 desa terdampak kekeringan.
8: Dalam rangka hari jadi Bid Propam yang ke-24, kami memberikan bansos air di Desa Bungan, Pantirejo, dan Gebang. Ini bantuan yang berupa sumbangan air, bantuan dari bansos, semoga masyarakat.
6: Warga Desa Plumbungan berharap bantuan air bersih berkelanjutan dari berbagai pihak yang peduli agar tidak lagi membeli air bersih dari iuran sendiri. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan warga Cangkringan, Sleman antusias menerima sertifikat hunian tetap dari Pemprov DIY. Sebagai upaya pemulihan pasca bencana erupsi Merapi pada tahun 2010. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
9: Penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan.
10: Sebanyak 43 warga Kepuharjo dan 3 warga Umbulharjo Sleman menerima sertifikat hak atas tanah hunian tetap atau HUNTAP di kantor Kelurahan Kepuharjo Cangkringan Sleman pada Selasa siang. Pemberian sertifikat HUNTAP ini merupakan upaya pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruru Haryata menjelaskan, erupsi Gunung Merapi pada 2010 turut menimbulkan berbagai kerugian seperti hilangnya tempat tinggal dan lingkungan permukiman. Sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana, pihaknya telah melaksanakan berbagai tahapan penanganan mulai dari relokasi dan pembangunan hunian tetap, pemulihan kehidupan masyarakat hingga penyelesaian kepastian hak atas tanah bagi warga penerima manfaat. Ruruh menambahkan tanah yang digunakan sebagai HUNTAP ini merupakan tanah desa yang telah disediakan melalui proses pengadaan tanah. Upaya relokasi warga terdampak erupsi juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
9: Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tersedianya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi dilanjutkan sampai dengan terwujudnya kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari lokasi hunian tetap.
10: Salah satu warga Dusun Kopeng, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Basuki, mengaku senang mendapatkan sertifikat HUNTAP. Dia menyebut telah menanti lahirnya sertifikat ini sejak 7 tahun lalu. Basuki merupakan warga asli Kopeng dan sempat terdampak erupsi pada 2010.
11: Kami kena dampaknya dan rumah, peternakan habis. Alhamdulillah, ini dari pemerintah dipikirkan HUNTAP, hunian tetap. Alhamdulillah, terima kasih. Kami sangat bangga dan puas. Yang kami nanti-nanti sudah hampir 7 tahun kami mendapat HUNTAP dan mendapat sertifikat.
10: Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan warga untuk bisa menjaga sertifikat yang sudah diterima. Menurut Ngarso Dalem, sertifikat HUNTAP ini menjadi aset kekayaan pribadi milik warga. Jangan sampai sertifikat justru diserahkan dan disalahgunakan oleh orang lain.
3: Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengalihkan status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh pada tahun 2027 mendapat respon positif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menilai kebijakan ini akan menjadi solusi strategis dalam memberikan kepastian nasib dan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik di Kota Solo. Selengkapnya dilaporkan oleh Dania.
12: Satu, mereka sudah menjalankan tugas mereka untuk menjalankan tugas profesi ya, terutama untuk pemenuhan kebutuhan guru. Yang keduanya, ini kan kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan bagi profesi guru yang berubah dari status non-ASN atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh.
10: Kejelasan nasib para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kota Solo kini semakin terang. Wacana pengalihan status menjadi P3K penuh waktu pada awal tahun 2027 mendatang dinilai menjadi angin segar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menyambut baik langkah pemerintah pusat yang akan mengambil alih dan mengangkat status guru P3K paruh waktu. Berdasarkan datanya, saat ini masih terdapat sekitar 80 hingga 100 guru berstatus paruh waktu di Solo akibat keterbatasan kuota formasi pada seleksi sebelumnya. Menurut Dwi, peralihan ke P3K penuh waktu akan memberikan jaminan perlindungan kerja yang jauh lebih panjang bagi para mantan guru honorer atau tenaga kerja dengan perjanjian kerja tersebut.
12: Kalau kami, ya tentunya menyambut baik, dan harapan kami itu nanti bisa memberikan kepastian status bagi teman-teman guru kami yang kemarin itu masih honorer, atau kalau di Solo itu namanya TKPK, dan kemarin ikut proses seleksi tapi belum mendapatkan kuota formasi, terus akhirnya dia menjadi paruh waktu. Nah, ini kan masa tunggu mereka.
10: Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, selama ini gaji guru P3K paruh waktu dibebankan pada APBD Kota Surakarta dengan menggunakan skema belanja jasa setara standar upah minimum regional. Melalui peralihan status ini, nantinya para guru akan menerima kompensasi yang jauh lebih layak karena mengikuti standar jaminan nasional.
12: Kalau yang paruh waktu menggunakan standar kompensasi UMR, kalau di Kota Surakarta walaupun sudah cukup lumayan tinggi, tapi kalau menjadi penuh waktu, otomatis dia ada kenaikan yang lebih lagi karena menggunakan standar nasional. Yang ketiganya ya harapannya tadi untuk menjamin keberlangsungan pendidikan kita ya ditunjang dengan SDM yang kompeten.
10: Meski sangat mendukung kebijakan ini, Dinas Pendidikan Kota Surakarta berharap proses pengangkatan kelak tetap didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang transparan. Hal tersebut demi memastikan guru yang mendapat status penuh waktu adalah tenaga pendidik yang benar-benar kompeten dalam mencerdaskan generasi bangsa. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Layanan Trans Banyumas kembali beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menyebut, kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut terus meningkat setiap tahunnya, sehingga aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan terus diperkuat. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
13: Layanan Trans Banyumas kembali beroperasi seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mencatat, penggunaan layanan Trans Banyumas disebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 10-15%. Untuk menjaga keberlanjutan layanan, Dishub Banyumas menerapkan standar pelayanan minimal serta menempatkan pengawas di lapangan untuk memantau operasional sehari-hari. Pengawasan juga dilakukan dengan turun langsung ke lapangan sekaligus membuka kanal aduan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan terkait layanan Trans Banyumas. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dishub Banyumas, Mufti Hakim, mengatakan masukan dari masyarakat menjadi bagian dari evaluasi pelayanan sehingga Dishub dapat mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan dan melakukan perbaikan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan timbal balik antara penyelenggara layanan dan pengguna Trans Banyumas.
14: Di samping Trans Banyumas itu kita terapkan dengan standar layanan minimal katakanlah. Kami juga di lapangan juga menempatkan pengawas kegiatan yang untuk melakukan kegiatan hari-hari. Ini dari manajemen pengawasan ini dari Supplier Indonesia. Terus kemudian yang ketiga kami juga ya paling tidak kan harus turun ke lapangan, kita melihat kondisi yang ada dan sebagainya. Terus kemudian kami juga memasang ya aduan lah boleh dikatakan, sehingga masyarakat bisa memberikan aduan sehingga kami tahu apabila kami tidak terpantau. Seperti itu, sehingga kami juga ada hubungan timbal balik, feedbacknya kan seperti itu.
13: Dishub Banyumas juga akan mempertahankan pelayanan yang sudah berjalan baik, sekaligus meningkatkan fasilitas seperti halte dan melakukan evaluasi terhadap jalur Trans Banyumas. Upaya tersebut juga disertai dengan penjajakan sumber pendapatan lain di luar tarif, termasuk melalui iklan pada kendaraan maupun halte untuk mendukung keberlanjutan layanan. Kedepan, keberlanjutan Trans Banyumas juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, OPD terkait, pihak penyelenggara, dan masyarakat. Dishub Banyumas menyatakan akan terus berupaya mempertahankan serta meningkatkan layanan agar Trans Banyumas dapat terus memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Fahriansyah melaporkan.
3: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa. Antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

Ya, pendengar, tidak terasa sudah ada di penghujung akhir bulan September 2026. Nah, ini kalau ada di akhir bulan, dramanya adalah biasanya adalah stabilkah keuangan saya? Padahal memang bukan hanya mengenai keuangan ya, bisa jadi juga ada di antara kita yang benar-benar sibuk untuk mengejar target. Ternyata ini sudah akhir bulan ya. Sepertinya kemarin baru di tengah bulan, sekarang sudah ada di akhir bulan. Saya harus mencapai target saya harus mengerjakannya, saya harus lembur di sore hari ini. Jadi waktunya pulang tapi masih lembur, jangan khawatir, tak temani ya pendengar ya. Tentu kita ada dalam Jogja sore ini.

Di dalam album ini terdapat dua rocker yang menyanyikan lagu, yaitu Ahmad Albar dan Ais Darlia. Hal yang unik, justru lagu yang dinyanyikan tidak bernuansa rock dan tetap enak didengar dengan instrumen etnik khas guruh.

Penyanyi Afgan terlibat dalam proyek album Pusparagam karya Guru Soekarno Putra. Ia dipercaya membawakan lagu lawas karya Guru Soekarno Putra yang berjudul Lenggang Puspita. Membawakan lagu Lenggang Puspita ini, Afgan tidak ingin membuat aransemen terlalu modern. Justru ia memberikan sentuhan musik tempo dulu. Afgan mengaku sedari kecil menggemari lagu-lagu Ahmad Albar, Krisya, dan karya-karya emas Guru Soekarno Putra.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Iya, mendengar hingga saat ini Gunung Merapi memang terus mengeluarkan awan panas guguran ya. Untuk Rabu ini sore tadi pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat, saya kutip dari PPPTKG, estimasi jarak luncur 2000 meter ya, mengarah ke arah barat daya atau hulu Kali Sat Putih. Hingga saat ini aktivitas Gunung Merapi berada pada level 3 atau status siaga.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Iya, pendengar, di penghujung akhir bulan September 2026 ya, pastinya saya akan mengingatkan kita juga kalau besok itu adalah sudah kita masuk di bulan Oktober ya. 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Maka hari ini instansi-instansi, kemudian kita pun sebagai warga negara Indonesia mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Sementara esok hari 1 Oktober 2026 kembali bendera dikibarkan satu tiang penuh mulai pukul 6 waktu setempat ya. Ketentuan pengibaran bendera pada 30 September 2026 tercantum dalam pedoman penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, di mana dalam pedoman ini kantor instansi pusat dan daerah, kemudian kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, satuan pendidikan, serta seluruh komponen masyarakat Indonesia diimbau mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September 2026. Lantas esok hari dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, bendera dikibarkan satu tiang penuh. Pastinya hal ini juga menggugah kembali ya semangat kebangsaan dan semangat nasionalisme kita. Saya akan mengingatkan bagaimana perjuangan para pahlawan begitu, terutama dalam mempertahankan Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahan, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahan terdorong untuk menumbuhkan rakyat rasa persatuan bangsa, Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Selamat sore juga untuk pendengar yang mungkin di sore hari ini tengah menikmati camilan ya. Camilan yang agak berat, bisa jadi juga tahu bakwan, tapi mungkin juga camilan yang benar-benar ringan ya. Katanya namanya kletian ya. Saya gak tahu kenapa, mungkin karena bunyinya ketika dikunyah, kletek-kletek gitu ya. Padahal ketika mencoba makan kletian tadi, bunyinya gak kletek-kletek ya mendengar ya. Pastinya bergemuruh, kriuk-kriuk gitu ya. Kemudian juga makna budaya di dalamnya. Karena dalam tradisi masyarakat Jawa, kletian itu bukan sekedar makanan pengganjal perut, melainkan hidangan selingan wajib yang disajikan dalam stoples untuk menemani waktu santai, atau mungkin obrolan bersama keluarga, bersama dengan orang-orang yang terdekat di hati kita. Baik pendengar, selamat menikmati sore hari ini, selamat menikmati camilan Anda.

Ya, mendengar vokal Dani yang cukup melengking ya di sore hari ini dari grup band Java Jive, Permataku. Baik, pendengar, kita akan segera mendengarkan koleksi lagu Bernafaskan Islami, karena nanti azan Maghrib akan berkumandang pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بكل شيء فترة فمن كانت فترته للعلم فقد نجا. Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan. Keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma ja'alallahu taala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam mimma syaqqatit taklif hina raqiballahu taala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
4: Selamat menikmati petang hari ini ya pendengar ya. Oh ya, untuk informasi lalu lintas, pantauan lalu lintas di petang hari ini, bisa juga melihatnya melalui laman RRI Digital. Tentu saja halaman paling depan. Pilih lainnya, pilih CCTV. Beberapa titik di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bisa kita lihat, bisa kita pantau. Atau mungkin pengen tahu bagaimana suasana lalu lintas di luar daerah istimewa Yogyakarta. Tentu ada ya, beberapa titik, beberapa wilayah, tentunya di Indonesia.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Iya, pendengar, mungkin di beberapa daerah hujan sudah mulai turun ya, tapi tidak dengan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Sleman. Diperkirakan berlangsung lebih panjang musim kemarau dari perakiraan awal. Sebelumnya diprediksi mulai turun November, potensi baru datang pada Desember. Sehingga memang banyak yang mesti memperhatikan, tidak terkecuali sektor pertanian, yang diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap keterbatasan air. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP 3 Sleman, Lim Astuti mengatakan, informasi mengenai perpanjangan musim kemarau ini diperoleh dari BMKG. Karena itu, diharapkan petani siaga, waspada terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Kondisi kekeringan dalam sektor pertanian, pendengar, tidak hanya dilihat dari tanah yang mulai kering. Kondisi tanaman ternyata juga bisa menjadi indikator untuk mengetahui tingkat kekeringan yang terjadi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa dulu?
3: Gosip.
2: Ini tengok ini ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Hari ini 30 September, esok 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Beberapa di antara kita tentu melakukan upacara bendera di instansi, kemudian juga sekolah-sekolah. Bendera berkibar satu tiang penuh, sesudah hari ini setengah tiang. Nah, lusanya 2 Oktober juga kita peringati sebagai Hari Batik. Nah, untuk merayakan Hari Batik serta ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270, Kadin DIY bersama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan acara pembatikan massal. Temanya adalah Simfoni 1001 Batik, tepatnya pada tanggal 3 Oktober mendatang. Acara ini pendengar berlangsung di sepanjang Jalan Malioboro, mulai dari titik Tarangan sampai area titik 0 km, pukul 6:30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Banyak yang mendaftarkan diri, komunitas, pelajar, kemudian ASN serta dari sektor swasta ini mendaftarkan diri, kemudian juga akan menghadiri acara di Kota Yogyakarta. Inisiatif kerjasama ini pendengar dipimpin oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin DIY di bawah kepemimpinan Ketua Umum Kadin DIY KKR Mangkubumi. Tentu menjadi upaya strategis memperkuat keunikan daerah. Selain menampilkan pertunjukan visual, acara ini juga dirancang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, kemudian membantu para pengrajin UMKM meningkatkan usaha. Langkah nyata ini menjadi pelindung penting untuk menjaga status kehormatan Yogyakarta, tentu sebagai kota batik dunia di mata internasional. Nah, mendengar informasi ini, saya kutip dari rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, mendengar bukan hanya sekedar petuah orang tua, tapi memang ada baiknya juga ketika sesudah pepergian, kita tadi ada di perjalanan, sekarang sudah sampai di rumah, cuci kaki, cuci tangan, tentu untuk kebersihan diri kita. Baik pendengar, saya Agatha Erna, segera mengakhiri kebersamaan kita di petang hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan

0: ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
1: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
0: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Ya. Hasilnya Jumat ini ya Pak? Kalau satu minggu ya?
3: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari

0: rokok itu melanggar hukum.
1: Betul, Pak.
2: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum.
1: Pas setelah saya beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
2: Iya.
1: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu gitu.
2: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
1: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
3: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
4: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
1: Tidak, hanya arsip.
4: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
1: Kalau kontrak, debang bagian pengadaan.
4: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
1: Tidak pernah.
4: Di 2019?
1: Tidak pernah.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
6: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
7: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
6: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
7: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
8: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
7: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
7: Menteri
0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Duli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
9: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
0: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
10: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
0: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
5: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
11: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
12: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
11: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
12: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
13: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean dia punya musibah seperti saya. 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
12: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban. dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
14: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
15: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
14: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
16: 60L registrasi PHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat living area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
14: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
17: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
14: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
18: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali apapun itu ya. Jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa doanya ya, mohon doanya.
5: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Berdigna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
19: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
20: The group being recovering, it's two games and a few days. They're looking pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, technique. So.
19: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapul Itulolik Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Prosatu dari Yogyakarta, malam hari ini Rifan Hafi temani dengan beragam acara menarik, dan kita awali dengan program Mimbar Agama Kristen 30 September 2026. Selamat mendengarkan

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa dalam siaran Cahaya Iman Agama Kristen bersama saya, Tridi Wibowo Adi, Penyuluh Agama Kota Yogyakarta. Malam hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk merenungkan sebuah

betapa berharganya anugerah keluarga di tengah masa penghayatan hidup berkeluarga pada bulan Oktober ini. Tentu sekali lagi bukan hanya pada bulan Oktober saja, tetapi bulan ini kita diajak bersama untuk secara khusus memperhatikan keluarga kita. Sebab keluarga itu bukan sebuah kebetulan saja, tetapi sebuah pilihan spiritualitas. Saudara, dunia modern sering mendefinisikan sebuah keberhasilan itu dilihat dari luarnya. Semisal karir melejit, harta meningkat, gelar akademik bertambah. Namun tentu di hadapan Tuhan, sebuah keberhasilan terbesar kita adalah keberhasilan di rumah, di mana kita tinggal bersama di dalamnya. Seringkali saat kita mengejar kesuksesan di luar, kita tanpa sadar meninggalkan benteng yang paling penting, yaitu keluarga. Maka keluarga bisa terasa hanya seperti tempat penitipan, bukan sebaliknya menjadi tempat perjumpaan antara anggota-anggota keluarga kita yang ada. Kitab Yosua bab 24 ayat 15b adalah sebuah pernyataan ikrar Yosua, di mana di sana berbunyi, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara, konteks historis dari ayat ini di mana Yosua mengucapkan kata-kata menjelang akhir hidupnya dalam sebuah pertemuan besar di Sikem. Ia memanggil umatnya untuk membuat sebuah keputusan di mana mereka memilih Allah

atau dengan dewa-dewa yang disembah nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat, atau dengan dewa-dewa orang Amori yang ada di sekitar sana. Sebuah keputusan pribadi dan publik, saudara. Maka kata, tetapi aku, ini menunjukkan bahwa komitmen spiritual dimulai dari pilihan pribadi yang tegas. Yosua tahu ia tidak bisa memaksa bangsa itu, tetapi ia bisa menentukan arah hidupnya dan keluarganya. Pilihan personal ini kemudian dibawa ke ranah publik dan seisi rumahku. Saudara, makna beribadah. Kata Ibrani untuk beribadah di sini dipakai kata abad, yang berarti melayani, bekerja, atau menghamba. Ini bukan sekedar ritual ibadah pada hari Sabat, melainkan seluruh gaya hidup yang tunduk dan melayani kepada Allah. Ini berarti setiap aspek kehidupan keluarga, mulai dari cara berkomunikasi, mengelola uang, hingga menyelesaikan sebuah konflik, harus memuliakan Tuhan. Tentu ini berarti bahwa semua tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Maka pesan yang bisa ditangkap dalam sebuah komitmen kepada Tuhan harus datang dari pribadi yang tulus dan kemudian mewujud dalam aksi nyata seluruh keluarga sebagai sebuah tim. Memilih untuk membangun keluarga yang memiliki mesbah doa, bukan hanya meja makan dan televisi, terlebih mainan genset yang ada di sekitar kita. Jika keluarga adalah bait Allah, maka kita perlu membangun sebuah mesbah di dalamnya. Mesbah dalam tradisi Alkitab adalah tempat persembahan, tempat pengakuan dosa, dan perjumpaan dengan Allah. Ada tiga tiang utama yang menopang mesbah keluarga kita. Adalah kasih, firman, dan pengampunan. Saudara pendengar yang dikasihi

Di sini bukan sekedar perasaan romantis, melainkan tindakan agape, sebuah kasih tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, yang meneladani kepada Kristus Yesus. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sebagian besar keluarga rumah tangga dibangun atas dasar cinta yang belum tentu karena saling mengasihi. Cinta bisa hadir karena saling tertarik dan mengagumi hal-hal yang jasmani dari lawan jenis untuk sesaat. Terasa dapat menguaskan perasaan dan emosi. Tetapi Alkitab menekankan

cinta akan diri sendiri, cinta akan dunia, dan lain sebagainya. Saudara, sementara Alkitab menggunakan kasih untuk hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang berasal dari Allah, maka dalam praktek kehidupan sehari-hari, cinta dan kasih memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kasih itu melayani, kasih itu memberi, dan kasih itu berkorban. Sementara cinta itu cenderung menuntut. Cinta adalah apa yang Anda rasakan terhadap orang lain. Sementara kasih adalah sesuatu yang orang lain terima dan rasakan dari saudara. Orang yang mencintai belum tentu mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi pasti sanggup mencintai secara tulus. Kasih memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Bandingkan Kolose 3 ayat 14. Saudara, keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tulus membuat kita saling terikat secara rohani, semakin bersatu menuju kesempurnaan. Apapun yang kita lakukan jika tidak didasarkan atas kasih, tidak akan ada nada manfaatnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Saudara, Amsal 15 ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Apa artinya di sini bahwa kasihlah yang memberikan nilai dan makna segala

di dalam keluarga. Kolose 3 ayat 14. Kasih itu sebagai pengikat, kasih itu mempersatukan, dan kasih itu menyempurnakan. Maka pertanyaan dalam renungan kita malam hari ini, bagaimanakah agar kasih itu dapat menjadi dasar di dalam keluarga kita masing-masing? Yang pertama tentu pasti masing-masing anggota keluarga telah menerima kasih yang daripada Allah. Yang kedua, pastikan bahwa keluarga itu dibangun di atas firman Allah. Dan yang ketiga, pastikan masing-masing anggota keluarga telah mengalami dan menerima pengampunan daripada Allah itu sendiri. Saudara mendengar yang dikasihi di Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan pilar yang kedua yaitu firman sebagai kompas di dalam arah kehidupan kita. Bahwa misbah yang kokoh harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan yang ketujuh. Memerintahkan firman harus selalu diperhatikan dan diajarkan terus-menerus berulang-ulang saat kita duduk, saat kita berjalan, saat berbaring, dan saat kita bangun. Maka keteladanan adalah mengajar terbaik. Anak-anak lebih cepat menangkap apa yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Apakah mereka melihat kita membuka Alkitab dengan serius? Apakah orang tua mendasarkan setiap keputusan penting, baik itu kecil maupun besar, pada kebenaran firman Tuhan? Maka praktek yang perlu kita lakukan adalah jadikan waktu yang kita miliki untuk membaca, merenungkan firman bersama sebagai kebiasaan yang terus dilakukan di tengah-tengah keluarga. Maka ini menanamkan bahwa firman Tuhan adalah menjadi kompas yang relevan dalam setiap situasi kehidupan kita apapun juga. Saudara, sedangkan pilar yang ketiga adalah sebuah pengampunan. Maka di sini pengampunan itu sebagai perekat. Kolose 3 ayat 13. Saudara, pendengar, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tinggal bersama. Oleh karena itu, pengampunan adalah perekat yang menjadi misbah agar tetap berdiri. Anugerah di rumah di mana kita telah diampuni oleh Kristus, maka kita dipanggil untuk memperluas anugerah itu di dalam rumah tangga kita masing-masing. Pengampunan harus menjadi budaya di tengah-tengah kehidupan keluarga, membongkar kepahitan di mana kepahitan yang dimaksud adalah dendam dan skor kesalahan yang terus disimpan, maka akan terus seperti rayap yang diam-diam merusak fondasi keluarga kita. Maka belajarlah untuk mengakui kesalahan dengan rendah hati dan memberi pengampunan dengan murah hati secara cepat. Saudara, tantangan zaman modern ini adalah perangkap sangat sibuk. Maka di mana kita menghadapi 2D

tip materi kepada keluarga, sehingga kita bekerja keras hingga terlalu sibuk. Padahal yang terbaik yang bisa kita berikan adalah sebenarnya diri kita sendiri, kehadiran kita secara penuh, kehadiran kita dengan hati yang damai di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, jika kita kehilangan keintiman dalam keluarga, keberhasilan finansial tidak akan pernah bisa menebusnya. Ingatlah dan utamakan Tuhan, utamakan keluarga, maka barulah sisanya yang lain. Maka tantangan selanjutnya adalah disiplin digital. Teknologi dapat menjadi tembok pemisah di dalam rumah. Suami, istri, anak-anak bisa duduk bersama di satu sofa, tetapi masing-masing tenggelam dalam gawai mereka. Ini adalah kehadiran fisik yang tanpa kehadiran jiwa. Maka carilah waktu bersama dan sepakati bersama sebagai zona bebas kalian.

yang terencana. Jangan dibiarkan waktu keluarga terjadi secara kebetulan. Rencanakan secara sadar, kencan mingguan dengan pasangan atau waktu bermain bersama dengan keluarga. Jika tidak direncanakan, waktu kita akan dicuri oleh hal-hal yang mendesak lainnya. Saudara, betapa pentingnya disiplin rohani di dalam kehidupan keluarga. Pembangunan nisbah di rumah membutuhkan disiplin dan konsistensi. Doa bersama bukanlah sebuah

keluarga yang bertekun dalam firman dan doa akan memiliki ketahanan dalam menghadapi badai kehidupan. Mereka tahu bahwa jangkar mereka terpanam kuat pada Tuhan Yesus Kristus. Maka keluarga Kristen dipanggil untuk memiliki sebuah keberanian.

maka keintiman spiritual dan emosional keluarga harus terus-menerus dibangun di dalamnya. Maka bagaimana menjadikan keluarga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, tentu mesbah yang dibangun di rumah kita tidak dimasukkan hanya untuk kita nikmati sendiri. Keluarga kita dipanggil untuk menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita. Bandingkan Matius 5 ayat 16. Keluarga kita adalah gambaran kecil tentang kerajaan Allah. Bagaimana orang lain dapat melihat kasih Kristus jika di dalam rumah kita sendiri masih penuh perselisihan, penuh kepahitan, dan egoisme yang ada di dalam keluarga masing-masing. Ketika kita mengasihi, ketika kita mengampuni, dan ketika kita beribadah bersama, kita menjadi saksi hidup bagi tetangga, kerabat, dan komunitas gereja. Keluarga yang sehat memproduksi anggota gereja yang sehat dan menjadi agen perubahan positif di tengah-tengah masyarakat. Maka sebagai panggilan komitmen kita, kiat mengambil kembali seruan Yosua, kembali ke mesbah. Bagi yang mesbah doanya sudah dingin, mari panaskan kembali. Mulailah hari ini dengan berdoa bersama keluarga kita. Perbaiki tiang yang goyah. Evaluasi, apakah kasih kita kaku? Apakah komunikasi kita sumbat? Apakah kita menyimpan?

kepada anggota keluarga kita. Terus-menerus memohon pertolongan Roh Kudus. Ingatlah, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kita tidak bisa membangun rumah itu. Bandingkan Mazmur 127 ayat 1. Berserahlah kepada Kristus dan mintalah Roh Kudus untuk memberikan hikmat dan kasih. Semoga kasih karunia Allah memenuhi dan

Pendengar, kami akan hadirkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Prosatu RRI Jakarta Rabu 30 September 2026. Dan malam hari ini akan hadir Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama TIKCB.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar, menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan
0: hits
1: besar dari
0: bintang tamu kita ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling

0: sekali. Ya, aduh, itu
1: optimis bener. Pokoknya
0: itu
1: ya.
0: Lagu-lagu favorit. Itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
1: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
0: Madonna Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ini lagi podo-podo arek Jawa Timur.
1: Oh iya, podo ya.
0: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik sayang.
1: Si. Lah mana nih Mbak Atik?
0: Loh. Belum nyambung.
1: Oh, si ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh, halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik.
1: Halo.
2: Halo, apa kabar?
0: Mbak Atik. Aduh, kangen aku rek.
1: Setelah
2: iya, dulu ketemu ya.
0: Aku lu dulu ketemu lo Mbak Ati lo.
1: Jangan lu drukan.
0: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
0: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
0: Wes mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro satu seluruh Indonesia.
2: Medeni
0: itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Yogi, iya, Mbak.
0: Oh, alah. Aduh, mati. Aku kuangen pol lo, Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
0: Tetap musok toh? Iya tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
1: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Waduh,
0: mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Berarti enggak,
2: rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang ini, magis.
0: Aduh, aku tuh gak ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
0: Ya, aduh, Dian
2: Purwasi.
1: Oke. Rita Effendi.
2: Rita Sonata.
0: Oh, iya, Sonata.
2: Kalau Rita Effendi, masih
1: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, ya. Kayak gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
1: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah, iya, enggak ada itu.
0: Nah, itu loh Mbak Ati, kurang nih direk, kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Nah, iya.
0: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
0: Iya, makanya.
1: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak.
2: Setuju aja.
0: Dan
2: itu waktu itu loh, waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih Mas Yudi nih.
2: Provokator Ruang Rindu ya?
0: Mas Yudi harusnya sebagai provokator,
1: tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
2: Iya.
0: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Belum aku balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
0: Gaya magis.
1: Gantung. Gaya magismu yang
0: aduh kuangen nih rek.
1: Oke. Mbak Ati, ini
0: udah banyak yang ngantri, Mbak.
1: Apa-apa?
2: ternyata enak enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mangkati.
1: Oh, kanya.
0: Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias.
0: Tetap antusias
1: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Di Indonesia nih, Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
0: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak. Oh, ya
0: dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang loh ini, Mbak.
0: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
1: Kita langsung ketemu.
0: Kita ke mana
1: dari mana? Aduh, ada.
0: Mana tuh ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
0: ada
1: Bang Benny Jo, silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
1: Betul.
3: Ya.
1: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka. Oh,
1: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya. Aku suka kamu.
1: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah, salah.
3: Hari Mukti.
0: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
0: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Oke, itu ya. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
0: Salam.
1: Oh, kirim salam. Silakan.
0: Silakan Bung Benny.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja Bung Benny Jo, enggak boleh banyak-banyak. Yo, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya yang 3 aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau, kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
1: Halo? Bang Albert?
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Ya itu soundtrack ya Mbak.
2: Sebelumnya soundtrack.
1: Mau apa Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya.
1: Oke.
0: Oh iya.
1: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya. Itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau nggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu semua.
0: Beda-beda ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sing duwe ya Purnama
0: Sari. Iso ere.
1: Ya, baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy di
0: Toli.
1: Selamat malam, Bang Candy.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
3: Selamat malam Ismail, Ita Purnamasari.
1: Selamat malam Bang Kendi, langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe.
0: Alhamdulillah,
1: ya.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Bati. Waalaikumsalam.
0: Mbak Ati gak kedengeran.
1: Pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
3: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya?
1: Oh, Sibi. Oke.
3: Itu nama orang tua atau nama
0: nama nanti akan dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
3: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Endi?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
3: Apa aktivitasnya di Amerika?
0: Oke.
3: Dari kota ke kota atau gimana?
1: Siap. Oke. Ya.
3: Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oke. Oh, siap.
0: Lagu suka-suka.
3: 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
3: Oke. Saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
3: Ya, untuk Pro Safir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
1: Oke, baik.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Tali-Tali kita ke Jember.
0: Ada Pak
1: selamat
0: Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
4: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
4: Halo, Mbak Atik Sebe.
1: Halo juga.
4: Apa? Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan.
4: Kabarnya sehat semua ya.
1: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
4: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock? Ya?
1: Oke. Okay.
4: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
1: Ati? Oke, okay, siap.
4: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
4: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
1: Tiga orang,
0: Mas.
4: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Okay.
4: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya, pertanyaannya apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
0: Apa favoritnya?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
1: Iya, ya.
2: Mana? Tapi
0: tapi
2: kalau di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
0: Benar. Sampai beberapa ya Mbak.
1: Seriusan 10.
0: Benar. Selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow.
0: Makanya.
1: Amazing.
0: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
1: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
0: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama. Apa kayak
1: lady rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
0: Media
2: ya.
0: Yo, kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
0: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Lu Vista yang gitu-gitu ya.
0: Kayaknya kita dijuluki lady rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang ya, yang menyebut kita lagi rockers gitu.
0: Oh. Itu awalnya.
1: Oh, baik-baik. Yes, ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya, Mbak.
2: Apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
0: Oh, Child,
2: salah,
0: Brothers.
2: Ya.
0: Child Brothers.
2: Nah, nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung ya, jadi, gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah,
2: kan
0: kita? Pernah diiringi di Kediri, Mbak.
2: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
1: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya, dia lebih rock lah, punya grup.
0: Grup rock Rasio ya, rock ya. Band, Rasio Rock Band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh, Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
1: Bang Candy tadi. Child Brothers,
2: iya, ya. Iya, Child Brothers gitu. Okay. Karena mereka... Dan sampai sekarang masih mereka
0: masih loh, sampai
2: masih, ya? Masih eksis, turun ya? Temurun lah, iya iya.
0: Dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri. Kediri.
1: Oke, okay. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
0: Dengan si CB Band, dengan si CB Band Mbak Ati.
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
0: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
1: beda ya
2: sudah udah jarang jadi sekarang itu
0: bener-bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
1: oke siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya
0: ya, aktivitas
1: nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
0: di sana
2: dulu
0: ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika iya beberapa
0: kayaknya
2: kali
0: selalu langganan deh Mbak Ati setiap ada acara
2: di kedutaan
0: ya.
2: Di kedutaan di DC nah terus
0: nah,
2: tapi begitu. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
1: Mbak, kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: ibu
1: gimana
0: rumah tangga, Mbak,
2: pengangguran
0: Mbak,
2: lah aku. Ya gimana
0: Mbak Ki pengacara
2: honornya cuma dari suami
1: terima
0: ya, ya, ya.
1: Siap kalau begitu Mbak Ti nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka
0: oke deh
2: nanti
0: sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ti.
1: Siap Mbak Ti.
2: Ita.
1: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
0: Oh, jangan.
1: Oke.
2: Okay.
1: Siap. Okay. Kita
2: santai
1: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik CB berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: banget. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Siap. Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Baru,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, enggak berubah. Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: atau gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Tapi kalau
1: juga
2: sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya, 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak.
2: Gak, aduh mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang iya. Begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya kok ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih mbola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper. Bener.
0: Lebih
2: ya enggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang
1: santai
2: baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya.
1: Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya.
2: Ya
1: itunya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang gitu.
0: Oke ya. Siap
1: tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Uni
0: Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap. Siap. Terus
4: buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tampung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih. Aduh, juga buat
1: jaringan
0: ya. Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Jerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela. Oh,
0: ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
0: Terima
4: kasih buat pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Wih, amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
5: pengen sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati, kuyona nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Kan sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mbak Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang konser Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kalian sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu kan
2: sih. Aku nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Tete Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist orang
7: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah, untuk orang-orang terdut, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu, Vina, terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
2: banget. Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Oh, lagunya Nici, betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gak
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke. Berarti
2: itu loh. Siap. Terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artis of the year loh.
0: Gila, siap ya? benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya, masih ya,
2: bisa
1: kan?
2: Tuh Ika.
1: Masih dong. Berarti iya, gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya bilang?
2: Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu. Ah, Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking yes, humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin
2: seksi
1: ya.
2: Gitu dipikirnya. Oh, kan? Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya baru.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya, kok jadi.
0: Iya, kapan bikin lagu baru gitu?
2: Oh iya, masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya? Yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya.
1: Nggak ada umur, nggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener.
1: Tuh.
2: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan.
1: Siap.
2: Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna itulah. Juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia lo, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada lo.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama, iya Sopo Mas ya, namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ya, nggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun
2: lo. Pernah.
0: Iya.
2: Iya, Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Padahal
1: we nom.
2: Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama Sopo. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah. Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
1: Ya.
0: Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana?
2: Tahun Juli kemarin.

0: aku aja itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Hati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya.
2: Sok tahu lagi.
1: Sok tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Guru bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
1: Lumayan lancar. Ya aku.
0: Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dibikin SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut sejenis asalnya plus
0: lu. Kali iya.
2: Oke oke oke.
1: Gitu. Aduh, aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang
0: buat angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik
0: iya
1: ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida
1: di
0: Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Cantik ya, Lucy. Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat Didi malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya okay memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segment ini musiknya impresi nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke, nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim, kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sapa?
0: Lah lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku
1: sing aran kok. Sing suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah. Ya?
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, itu kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Bener-bener. Jangan untuk Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagu yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa sopa, aja Mbak? Waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya
3: siapa, pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada. Namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajak nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oh, oke. Okay.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat, Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pirtinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan di mana itu? Keremangan. Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: zaman dhisik iki. Itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oh, oke. Okay.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Ya, judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Kok pemennya penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi. Aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wah emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu, kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
0: ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop mellow,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya pop aja.
1: Pop aja loh. Di situ yang menciptakan istilah itu kan, kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Denny.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan. Okay. Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih, masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset
3: kan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ya,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali. Mbak
4: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album dia senang banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap. Tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget.
1: Siap,
4: bisa
1: Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh, iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi.
0: Oke,
5: salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Subalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tolikali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Oh, Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: Rintangannya
8: Ya apa ya, pertama itu aku tuh gak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku gak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
8: fokusnya
1: macem-macem.
8: Ke banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macem-macem.
8: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
8: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Tia, itu.
8: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
8: nggak menyenangkan, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
1: moodnya juga langsung kayak enak,
8: ikut nggak bagus bener. Juga
0: gitu ya.
8: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
8: bisa beradaptasi tuh. Gitu
1: betul,
8: bisa
1: lebih
8: bisa
1: lagi.
8: Mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, Mbak Ati nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
8: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
8: Aku lebih manajer wes suge rek. Gak di manajer makanya gak suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
8: Kan itu Ita kan suge. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo, Teteh Dinda kah ini?
9: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
9: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
9: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Betul.
9: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke. Itu aja.
9: Oke, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
9: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
8: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vokal coach gitu. Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
8: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vokal coach juga.
1: Nggak pakai vokal coach.
8: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
8: kalau Ita gimana, sering ya? Vokal
1: ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan itu sampai nyanyi.
8: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren enggak banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Bati?
1: Apalagi kalau ada wes kape kalah.
8: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus nggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget. Keren itu. Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya nggak sih?
8: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
8: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
8: ya, basahnya aku selalu
1: dapet. Iya lho Mbak.
8: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
8: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
8: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Katanya
1: pernah dibawain batik sih biak Pak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
8: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
8: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
8: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
8: gitu.
0: Mungkin kali ya.
8: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
8: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Okay.
8: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
8: lagu
1: siapa
8: ini, gitu
0: ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin lah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
8: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih. Dia pengennya pindah
0: ke Indo,
8: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
8: Iya, Kediri ku enak panganan nih, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya.
1: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
8: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa. Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
8: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
8: Banyaknya lagu ya, sampai.
1: Iya, makanya sampai gak bingung.
8: Tahu. Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya iya, Mbak. Enggak juga sih.
8: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, insya Allah apal.
8: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati, udah latihan kah?
8: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
8: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu
8: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan di gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
8: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
8: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses itu terus Mbak, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
8: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
8: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
8: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama gak sih mbak?
8: Bukan,
0: oh,
8: bukan.
0: Andi Mapajalos.
8: Andi Mapajalos, ya ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
8: Kalau gak salah
1: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak sudah.
8: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
8: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus, harus.
0: Mbak aku melo ya.
1: Enggak apa nanti.
8: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, siap, siap siap siap siap.
1: Tenang
8: aja. Sama Yudi yuk.
0: Yo, ya ya ya ya ya. Ya.
1: Oh, berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay? Siap.
8: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
8: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
8: Okay. Makanya siap, nih Bati. Ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati.
8: Dita nanti. Mana Dita?
0: Nih, Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita iya, cengar-cengir iya. Salam buat Mbak Dita.
8: Oke deh salam untuk okay. Tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu. Mm-hmm. Masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
0: Oh, ih gimana
1: bisa lupa tuh. Sama Batik Sibi
0: lah gitu iya.
8: Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai
8: oke.
1: Jumpa.
8: Oke Yudi sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
8: Oke, selamat malam.
0: Ya. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CB.
1: Di nanti. Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Sunny Show, come on, come on. One more time, Sunny Show.
1: Eh, wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Tahukah Anda, sekitar 70% dari sel-sel yang membangun sistem kekebalan tubuh terletak di sepanjang saluran pencernaan? Usus berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Menurut Dr. Annie Seth dari University Medical Center of Princeton, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh dan sistem pencernaan adalah dengan cara makan yang sehat. Misalnya, mengkonsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat. Kebiasaan seperti ini akan memperkuat bakteri baik yang ada di dalam usus.

0: Kok berita isinya begini semua ya? Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
1: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
0: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
1: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue, yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
0: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh logout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
2: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.

Wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Masih kami temani di Jogja malam ini, Rehat Malam Prosoto dari Yogyakarta. Dan pendengar tadi sudah menyimak Ruang Rindu Nasional Berjaringan bersama Prosoto RRI Jakarta. Dan malam hari ini masih kami hadirkan beragam lagu-lagu dan juga berbagai macam informasi di Prosoto RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, malam hari ini Anda sedang bersantai atau melakukan berbagai macam kegiatan dan berbagai macam hal-hal yang memang seru sekali malam persiapan, karena saat lagi ya kita sudah memasuki bulan baru di Oktober. Oktober memang menjadi salah satu bulan ya yang memang sudah mendekati akhir tahun ya, dan berbagai macam planning pekerjaan ataupun hal-hal yang menyenangkan juga sudah Anda lakukan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ini ada informasi dari antusiasme ribuan pelajar semerakan HUT ke-270 Kota Yogyakarta lewat Karnaval Budaya. Wah, memang pendengar, ribuan pelajar SMP Negeri 5 dan juga SD Negeri Serayu Yogyakarta menyemarakan peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta melalui Karnaval Budaya Rabu, dan juga berbagai pakaian adat dan kostum kreasi bertema cerita rakyat menghiasi jalanan Kota Yogyakarta sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal dan juga mengekspresikan kekayaan budaya. Pawai Karnaval dimulai dari lingkungan sekolah dengan menyusuri Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jenderal Sudirman, Kota Baru, lalu kembali ke sekolah masing-masing.
1: Halo Dok, kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh Pak? Kulo niku wangso tadi sebulan malih Pak.
1: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Masa ngrungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
2: Pak, nyanggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Mak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Masih kami temani di Prosatu RRI Yogyakarta, pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, terkait dengan Kadin DIY akan menggelar acara Simfoni 1001 Pembatik di Jalan Malioboro pada Sabtu 3 Oktober 2026 untuk memperingati Hari Batik Nasional dan HUT Kota Yogyakarta. Sebanyak 1001 peserta dari berbagai daerah akan membatik bersama menggunakan canting dengan pola bermotif sumbu filosofi. Nah, pendengar, kegiatan itu bertujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menegaskan predikat

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda siput mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan cahaya selayaknya kunang-kunang? Pendaran cahaya pada diri siput berfungsi sebagai komunikasi antar individu. Ketika siput melihat pendaran cahaya siput lainnya, maka ia akan mendekati. Ketika kedua siput saling mendekat, maka disitulah terjalin proses komunikasi dan berkelompok untuk berbagi sumber makanan atau untuk mencari pasangan. Fakta unik lain dari siput adalah cangkangnya. Selain berfungsi sebagai perlindungan, cangkang siput juga dapat berfungsi sebagai paru-paru.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Pendengar Persatuan RI Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta meluncurkan program Festival dan Gempati Pasar untuk menongkrak roda perekonomian daerah di masa sepi wisatawan. Program Festival menghadirkan beragam diskon menarik di sektor hotel, pusat perbelanjaan hingga restoran. Gerakan Gempati Pasar melibatkan lebih dari 500 pedagang di 22 pasar tradisional dengan menyiapkan kupon undian berhadiah bagi pembeli yang bertransaksi menggunakan

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
3: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
2: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
3: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
2: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing. Tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
3: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
2: Wah. Dole-dole.
4: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

Pendengar Dinkes Kota Yogyakarta mencatat 372 suspek campak pada Januari hingga September 2026 dengan 73 kasus terkonfirmasi positif melalui uji laboratorium. Meski tren kasus bulanan mulai menurun, penderita diimbau melakukan isolasi mandiri dan juga Dinkes aktif melakukan penelusuran kontak erat. Dinkes menggencarkan outbreak response immunization ORI di wilayah terdampak untuk meratakan cakupan kekebalan dan juga memutus rantai

0: merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.

0: Anda berada tahapan pengusulan terkait dengan Fuad Muhammad sebagai pahlawan nasional terus berjalan. Terbaru, Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ini menggelar rapat koordinasi dan juga rapat dihadiri langsung oleh para penasehat dan juga pimpinan dari berbagai macam pihak. Sejumlah penasehat PWI yang hadir diantaranya Profesor Dr. Edi Sunadi Hamid, ada juga Dr. Asiel Suyanto dan juga Ahmad Subagio. Dan juga tentu pendengar, rapat tersebut digelar untuk mengangkat dan juga mematangkan rencana seminar nasional pengusulan Udin sebagai pahlawan nasional yang dijadwalkan berlangsung 29 Oktober 2026.
1: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
2: Hah? Dimana?
1: Yuk, ku anteri.
3: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

Pendengar PM4 Yogyakarta mematangkan pengajuan kota sebagai UNESCO World Book Capital 2028 melalui FGD bersama berbagai pemangku kepentingan literasi. Pengajuan ini bertujuan untuk merangkai potensi dan juga jejaring komunitas literasi yang sudah tumbuh subur di Yogyakarta menjadi ekosistem

Dalam salah satu bagian dari kitab Ramayana, dikisahkan ada seorang resi Wasista hidup di tengah belantara yang dipimpin oleh raja besar yaitu Wiswamitra. Suatu ketika Wiswamitra tatkala bedak di hutan itu sempat melihat sang begawan Wasista. Yang mengherankan ialah Wasista memiliki seekor lembu namanya Sabala, lembu yang sangat cantik. Dan demi melihat itu, Wiswamitra berkeinginan untuk memilikinya. Dia mengatakan tidak layak seorang resi di tengah hutan memiliki sapi sebagus ini. Tetapi sapi tidak pernah mau dibawa oleh Wiswamitra. Maka marahlah Wiswamitra karena mengira sang resi tidak mengizinkan. Dengan cara halus, dibujuk, tidak juga mempan. Akhirnya sang Wiswamitra kehabisan kesabaran dan bermaksud untuk menangkap sang resi. Tapi keelokan terjadi. Seluruh bala tentara dari Wiswamitra yang sedang mengiringinya tidak satu pun berhasil menyentuh sang resi. Akhirnya sang raja yang hebat itu pun turun tangan sendiri untuk menangkap, tidak pernah berhasil. Bahkan dalam perang tanding itu pun Wiswamitra sebagai raja yang sangat dikenal dikdaya itu pun tak berkutik menghadapi resi Wasista. Dia kalah, pulang ke kerajaan malu, dan kemudian dia menyerahkan kekuasaannya kepada anak karena dia merasa malu untuk berguru sekarang demi membalas kekalahannya kepada sang resi. Sekian puluh tahun dia bertapa dan akhirnya memperoleh pusaka dari sang dewa. Kembali sekarang ia berhadapan dengan sang Wasista. Sekali lagi perang tanding pun dimenangkan oleh sang resi Wasista. Demi menghadapi kekalahan puncak ini, Wiswamitra berputus asa dan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dengan cekatan, Wasista menangkap untuk menyelamatkannya. Akhirnya, Wiswamitra tunduk dan berkata, "Bolehkah saya berguru kepada Tuan? Ilmu apa yang sesungguhnya Tuan miliki sehingga pusaka langit pun tidak mampu menembus pertahanan Tuan?" Kemudian dengan tersenyum, Wasista mengatakan, "Tuan tidak perlu berguru kepadaku, karena memang tidak ada yang perlu digurukan. Ilmu dan pusaka yang Tuan miliki itu tak ada yang bisa melebihi. Tapi yang jadi masalah ialah karena Tuan menggunakan ilmu dan juga pusaka dengan sangat bernafsu untuk mengalahkan orang lain. Agaknya apapun yang kita miliki, baik itu pengetahuan, ilmu, keterampilan, bahkan kompetensi sekalipun, agaknya hanya bernilai guna yang optimal tatkala dilandasi dengan kebajikan dan ketulusan."

Pendengar, saya sudah menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 1 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 FM RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Yogyakarta. Senang sekali ya di edisi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti Anda ketahui pendengar, di hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Mari jadikan momentum hari kesaktian Pancasila untuk memperkuat integritas dan kecintaan pada tanah air. Nah, pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti program Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai Islam dan kesaktian Pancasila yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Edi Sunarto SEMM selaku Ketua Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan seperti biasa pendengar, kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta nantinya akan tersaji dalam Warta Pagi. Dan juga info Anda bisa Anda ikuti pendengar dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745 80333, dan juga di line WA di 08112711911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya juga akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga pendengar, kita akan mengikuti nantinya siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Momentum Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan tentunya pendengar, Anda bisa mengikuti program kami yang lainnya. Pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa solawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai Islam dan kesaktian Pancasila. Selengkapnya akan disampaikan Ustadz Edi Sunarto SEMM selaku Ketua Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz Edi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Dengar suaranya Bu ya?
0: Oke, sekarang sudah terdengar. Tadi sedikit ada suara yang hilang Ustadz. Iya baik. Ustadz, kali ini kita akan berbincang mengenai Islam dan kesaktian Pancasila. Momentumnya pas banget ya Ustadz, karena memang di hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah sebenarnya gimana sih hubungan antara Islam dan kesaktian Pancasila ini Ustadz? Monggo bisa disampaikan mukadimahnya sekitar 10 menit ke depan. Monggo Ustadz.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, para pendengar Pro RRI Yogyakarta yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin juga ada simbah dan akong dan seterusnya. Insya Allah hari ini tentu kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Biasanya kita lupa atau belum membaca itu, bagian dari kita bersyukur kepada Allah dengan segala permasalahan yang ada jika kita mengalami, tapi kita bisa dibangunkan oleh Allah di pagi hari ini. Semalam kita ditidurkan kemudian dibangunkan, kita alhamdulillah bersyukur kita menghirup udara yang segar ini dan seterusnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan juga kepada pengikutnya yang menjunjung risalahnya. Para pendengar yang berbahagia, hari ini bertepatan dengan 1 Oktober yang ditetapkan oleh pemerintah kita sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Walaupun semalam sudah banyak yang tidak memutar lagi film G30 SPKI, bukan berarti kemudian kita melupakan peristiwa itu. Dan mungkin juga kemarin pada lupa tidak mengibarkan bendera Merah Putih yang

pendengar yang berbahagia rahimahullah, Islam hadir. Islam hadir dengan syariahnya itu yang dikenal dengan maqasid syariah untuk melindungi manusia, melindungi kita semua dari sisi melindungi akal,

tentunya tujuannya adalah Rabbana syaitu akhidah Rabbana azina fitunya hasanah, hidup di dunia ini dengan bahagia, wafil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti bahagia. Kita ingin hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Tidak tidak ada orang yang tidak ingin

titik pertanyaan kepada Rasulullah yang waktu itu membawa-membawa menyerupai seorang manusia untuk menerangkan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Maka terangkan Islam, dia dengan rukun Islamnya itu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian mengucapkan salat.

yang kemudian harus dijalankan. Maka ya wajib sholat itu dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, sakit pun, ketika tidak bisa berdiri berbaring dan seterusnya.

kalau dikaitkan dengan hari ini, istilah kesaktian Pancasila dengan sejarahnya, kemudian waktu itu ideologi Pancasila membuka

kesepakatan bersama dalam berbangsa di negara kita yang juga dilahirkan waktu itu oleh PBUPKI jadi bagian kita yang membentuk negara Indonesia ini untuk undang-undangnya kemudian termasuk Pancasila, maka lahirlah kemudian Pancasila dan lima silanya itu. Dan kalau kemudian kita kaitkan dengan Islam, dengan keimanan dan seterusnya, maka itu sangat sesuai dengan agama kita. Ya, karena founding father, para pembentuk negara ini memang sangat kental dengan agama ini. Bahkan kalau kemudian kita lulus sejarah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dideklarasikan, diproklamirkan di 17 Agustus 45 itu adalah tanggal 9 Ramadan, pas Ramadan jam 10 pagi. Suasana Ramadan, suasana puasa, kita tahu kalau puasa itu keimanan seseorang.

teologi Pancasila ini perlu kental dengan manfaat agama. Maka dari ketuhanan yang Maha Esa yang mendasari sila-sila setelahnya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, itu bagian sosial itu mencerminkan nilai-nilai agama, mencerminkan nilai agama dari ya dasarnya ketuhanan yang jelas itu. Bahkan ketika kita tahu sejarah sila pertama itu ada dulu saya Piagam Jakarta sebelum diucapkan namanya Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan agama sesuai dengan syariat pemeluknya, atau menjalankan agama sesuai dengan pemeluknya agama Islam ya. Lalu kemudian ada masukan maksudnya dari ketuhanan yang Maha Esa, tapi tentu ketuhanan yang Maha Esa kita pahami dengan menjalankan agama sesuai dengan agama para pemeluknya dan kemanusiaan yang ada yang beradab, bagaimana kita hubungan dengan manusia yang lain. Hablum minallah ya, sila pertama, hablum minannas sila kedua, dan persatuan Indonesia ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh iman dan sebagainya, itu menunjukkan dengan musyawarah wasyawirhum fil am, bermusyawarah.

0: akan menyampaikan dan seterusnya. Begitu, begitu mantek, ataupun monggo bu.
1: Iya. Iya baik, Ustadz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745880333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung, Ustadz, coba kami sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria. Nyarku yang cantik solihah.
1: Masya Allah, selalu didoakan oleh Uti Siti yang ada di Banguntapan. Monggo Uti Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang solihah.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini saya mau matur tanya yang saya aturkan ini. Betul menopong boten nggih. Wajib menolong orang teraniaya. Dalam hadis kunci Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya demi kemuliaan dan keagunganku pasti akan kubalas si penganiaya cepat atau lambat, dan pasti akan kubalas orang yang melihat seseorang teraniaya tetapi ia tidak menolongnya, padahal ia mampu melakukannya. Hadis Qudsi, riwayat At-Tabrani dalam bukunya Al-Kabir dan Al-Awsat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Apakah betul dalam buku yang saya beli ini? Mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Uti Siti yang ada di Banguntapan. Di belakang Uti Siti sepertinya ada yang bergabung juga. Coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Ria.
1: Inje Pak Beni yang ada di Condong Catur. Sehat je Pak Beni?
3: Alhamdulillah Mbak Ria adalah keluarga Mbak Ria.
1: Amin amin. Monggo Pak Beni.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, bedingnya besok menopo resmi menawi kita sebagai umat Islam itu mengikuti surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran 31. Monggo nyuwun dipuntari penjelasan. Mengatakan dari Ustaz, Ali tadi mau penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Beni yang ada di Condong Catur. Di belakang Pak Beni sepertinya menyusul juga ini Ustaz. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
1: Inje, ini Ibu Indra Inje.
4: Oh iya.
1: Sehat-sehat gak Ibu Indra?
4: Alhamdulillah ya.
1: Oke, monggo Ibu Indra.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Edi.
0: Waalaikumsalam.
4: Nabi pernah bersabda pada saat perang berkecamuk, wahai Tuhan, jika kelompok yang membelamu ini gagal, maka engkau tidak akan disembah lagi di sini. Bagaimana maksud dari sabda Nabi itu, dan apakah itu juga sesuai dengan apa yang terjadi pada kejadian yang 30 September dan 1 Oktober yang menyelamatkan Pancasila ini.
1: Iya, ini tadi sabda Nabi nggih, Bu Indra?
4: Ya.
1: Iya. Sesuai dengan sabda Nabi seperti itu nggih.
4: Iya, betul Mbak Ria.
1: Iya.
4: Terima kasih sekali Mbak Ria.
1: Inje.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Indra. Iya. Ustadz sepertinya ini laris sekali. Satu lagi nggih Ustadz, dan nanti kita akan jeda sejenak. Iya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi, Anda sudah terhubung bersama kami. Iya, pendengar sepertinya terputus, bisa dicoba kembali di 580333. Ustadz, tadi sudah ada 3 penelpon yang bergabung, namun jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak dengan yang berikut ini.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita masih berbincang mengenai Islam dan kesaktian Pancasila. Dan pastinya kita juga masih bersama dengan Ustadz Edi Sunarto SEMM selaku Ketua Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz, tadi sudah ada 3 penelpon yang bergabung, namun jangan dijawab dulu ya Ustadz, kita akan angkat 1 penelpon lagi di ujung telepon sana. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo Bu Sri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang mulia dan sopan. Ini Pak Ustadz, saya mau belajar mengenai Pancasila. Sila pertama kita hubungkan dengan surat Al-Ikhlas. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Sila pertama pada Pancasila kita hubungkan dengan surat Al-Ikhlas. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Ustadz, tadi berarti ada 4 penelpon yang sudah bergabung. Monggo bisa dijawab 1 persatu. Nanti jika ada yang terlupa kami bacakan kembali. Ustadz Edi.
2: Oke, ya insya Allah. Semangat sangat Bapak membantu. Oke ya, nanti diingatkan 1 persatu ya.
0: Inje, Ustaz.
2: Oke, tadi yang pertama, yang teringat, yang terakhir, Bu Sri.
0: Iya.
2: Dari terakhir aja, terakhir.
0: Inje, monggo.
2: Oke, jadi ya pas ya, jadi di Pancasila dengan surat Al-Ikhlas ya begitulah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Ahad satu, Allah Somad dan seterusnya, Allah bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Pancasila adalah sila pertama ketuhanan.

Bertuhan satu ya Allah SWT, dengan segala kekuasaannya, dengan segala sifatnya. Ketuhanan yang Maha Esa, Esa ya satu begitu. Kalau kemudian bagi agama yang lain memahami yang lain, maka bagi kita lakum dinukum waliyaddin, maka bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka tentu saja seorang muslim kita fokus pada keislaman kita, bahwa inilah agama yang paling benar, agama yang akan menyelamatkan kita, agama yang akan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka diberikan jalan keluar. Barang siapa yang berislam, melakukan Islam, kemudian mungkin dia ada permasalahan satu dua, dan itu mesti

karena sudah memang itu produknya Allah ya, diturunkan syariah untuk manusia. Ya manusia diciptakan oleh Allah, tentu tidak dibiarkan begitu dengan ciptaannya, maka terus disiapkan ubah rampung hal-hal yang kebutuhan manusia, baik dari sisi material maupun dari sisi sisi non material, artinya mental, spiritual, agar apa?

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آيات القرآن في سورة البقرة آل عمران سورة البقرة 232 كما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Jadi sangat dan maka kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia, kita dasar negara kita itu sila pertanyaan ketuhanan yang maha esa, sangat sesuai. Maka kemudian bagaimana ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana anak kita juga melaksanakan terusnya, maka Islam ini harus kita, setelah kita pelajari, pahami, kita laksanakan, kita dakwahkan. Kalau pertanyaan, kenapa orang Islam atau warga

0: Kalau dia berislam, ya tentu tidak melaksanakan Islam dengan baik. Tugas kita apa? Ya mengingatkan tawasul bil haq, tawasul bil sabr. Misalkan begitu. Ya begitu itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi bu, apa?
1: Iya, yang dari ya. Bu Indra.
0: Iya, Bu Indra.
1: Iya, tadi tadi yang kami tangkap ini Ustaz. Hadis dari Imam Muslim ya. Rasul saat memohon pertolongan di malam sebelum pertempuran Badar. Ini ada yang berarti, ya Allah penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah berikanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah jika kelompok Islam ini binasa, maka engkau tidak akan lagi disembah di bumi. Nah ini maksudnya seperti apa?
0: Oh, Masya Allah. Ya, jadi doa doa kepada Allah karena sudah begitu itu tidak ada harapan, tidak ada cerah kemenangan karena membandingkan pasukan Muslim dengan lawan.

tidak terbayangkan bagaimana kemudian masa depan Islam, masa depan Muslim, maka kemudian siapa akan menyembahmu ya Allah kalau ini terjadi. Ada doa yang bukan doa pamungkas ya. Ya kalaupun dikaitkan dengan peristiwa 65 waktu itu, ya kita lihat sejarah ya, mungkin dari Mbah Siti dan sebagainya mungkin mengalami peristiwa ini sangat menjiwai mungkin ya. Itu tentu kita baca dari sejarah ya. Ya kalau kemudian juga sejarah ini benar dan kemudian terjadi

istilahnya Pancasila sudah kesepakatan warga Indonesia, warga negara Indonesia ini tidak diganti oleh ideologi yang lain, sehingga terjamin kembali kehidupan beragama, kehidupan warga negara, yaitu dengan melaksanakan agamanya yang kemudian kita yakini sebagai warga beragama, warga beriman. Inilah di bumi Indonesia, inilah kita bisa menumbuhkan harapan. Kalau kemudian sekarang misalnya pertanyaan kita, ini yang merdeka atau belum dan sebagainya bla bla bla, ya ini adalah kekurangan kita sebagai warga kolektif bangsa, yang kemudian tugas kita adalah ikut membenahi bersama-sama dengan cara-cara yang baik dan seterusnya, agar Pancasila ini, agar Islam ini memang menjadi panduan kehidupan manusia. Ya, tugas kita bersama-sama dimulai dari diri kita sendiri.

kemudian memproklamirkan negara ini dan seterusnya. Ya, ya begitu, sehingga doa itu doa yang

0: kehidupan kita secara umum menjadi panduan bagi bangsa kita semua. Ya begitu Bu ya.
1: Iya. Ustadz, ini masih ada dua pertanyaan dari penelpon dan ini juga ada empat yang bergabung via WA. Mungkin nanti bisa ditanggapi secara singkat nggih Ustadz.
0: Iya. Iya. Oke. Okay. Yang kedua apa tadi, Ali Imran 31 atau apa Mbak ya?
1: Nggih. Iya, maksud dari Ali Imran ayat 31 dan pertanyaan dari Uti Siti yang di Banguntapan tadi, apakah kita wajib menolong orang yang teraniaya seperti hadis At-Tabrani yang disebutkan. Intinya jika ada orang yang melihat orang yang teraniaya tetapi hanya diam saja, maka Allah akan membalas. Nah, sehingga kita wajib menolong orang teraniaya. Apakah benar seperti itu? Ya, monggo Ustaz.
0: Ya, oke. Jadi yang di saya buka di Ali Imran 31 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbun

ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi Allah berfirman kepada Muhammad, jika kamu yang Muhammad benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Allah. Maka niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah pengampun lagi maha penyayang, ya Allah. Selalu banyak ayat-ayat yang menyatakan Allah

Inilah Allah Maha Pengampun. Contohnya yang kalau manusia belum tentu sebagai orang udah berhenti ya tentu setelah mati. Maka kalau kita menjadi Allah, jika kami menjadi Allah maka ikutilah aku. Maka sami'na wa ata'na. Aku menjadi Allah. La ilaha illallah.

Bangku tak ikuti Allah, perintahnya, larangannya, perintahnya kita ikuti, larangannya kita jauhi, maka Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan maka kita bersyukur kita seorang Muslim, maka kita cinta Allah, kita ikuti perintah.

sebagai ujian cobaan bagi kita, dan juga kembali kepada syariah, maka akan ada senang yang koleksi. Ya, begitu ya. Kemudian yang Siti, ya tentu ketika kita melihat orang teraniaya itu

ketetapan itu. Kalau teraniaya dia itu karena dalam kebatilan, orang berbuat batil, berbuat salah dan tidak merasa bersalah, kemudian dia berbuat teraniaya, itu nanti dulu. Tapi teraniaya itu seorang penjahat.

bunuh atau terluka dan tetap membela dirinya. Nah ini yang tidak begitu benar aneh, itu dan kebenaran difitnah sana sini dan sebagainya. Ya, kita tinggal harus bantu, harus tolong, harus lindungi dan sebagainya. Kita ta'awun.

0: ini membawa manfaat. Kehadiran kita ini menggenapkan istilahnya, dan ketidakhadiran kita itu mengganjilkan. Kalau kita tidak hadir, dicari orang banyak. Gimana Mbak Fitri yang suci kok gak ada ya? Tapi kalau ada, wah senang sekali ada yang suci. Karena selalu memberi manfaat, selalu memberi solusi kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak pernah membuat kisruh, tidak pernah membuat masalah, dan seterusnya. Ya begitu ya, kita bantu orang yang teranyaya selama kemudian dia dalam kebenaran.
1: Ya.
0: Begitu, Mbak.
1: Iya. Ustadz, ini ada yang bergabung via WA, kami bacakan satu persatu, nanti satu ditanggapi seperti itu ya. Ini dari Pak Sukamta yang menanyakan surat An-Nahl ayat 90, apa hubungannya dengan sila kelima? An-Nahl ayat 90.
0: An-Nahl ayat 90, darahnya sedikit dulu.
1: Oke, hubungannya dengan sila kelima. Kami bacakan satu lagi, Pak Budi Santoso dari Wonogiri. Assalamualaikum, apakah Al-Quran juga membahas tentang kemerdekaan sebuah bangsa?

0: surat An-Nahl ya. An-Nahl
1: ayat 90. Apa hubungannya dengan sila kelima Pancasila?
0: An-Nahl. Yang kedua tadi apa?
1: Yang kedua tadi dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri, apakah Al-Qur'an juga membahas tentang kemerdekaan sebuah bangsa?
0: Kemerdekaan sebuah bangsa. Al-Qur'an kemerdekaan sebuah bangsa.
1: Iya.
0: Ya tentu nanti kita bisa pertajam lagi tentu bahwa kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemerdekaan adalah segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia, maka dia ada dua kata, merdeka dan

Dia seorang beriman, seorang muslim, dia untuk bebas melakukan sholat, dia bebas melakukan ibadah, melakukan haji, kemerdekaan, tidak ada yang menghalangi. Dia adalah penjajah dengan sifatnya, dia adalah memeras, kemudian menghalangi, akan membunuh dan sebagainya. Maka diksi merdeka, diksi penjajah ini semua muncul. Maka jangan membela tanah air, membela tanah air, kemudian kita harus menolong orang, melawan yang mungkar. Penjajah mestinya melawan. Maka ketika ada penjajah yang

hidup kita ingin baik bahagia ya harus menghilangkan penjajah. Kalau kemudian penjajah Belanda, Jepang waktu itu menjajah Nusantara atau kerajaan-kerajaan waktu itu, berarti mengganggu, berarti mengtar, kita lawan. Kemudian istilah bangsa mungkin bisa kita cari, tapi kemudian intinya adalah ya kita harus merdeka dari orang-orang yang menganiaya, kita usir penjajah. Jadi selalu ada, bukan

0: Iya.
1: Kalau tadi anakal berapa tadi?
0: Anakal ayat 90 hubungannya dengan
1: Oh,
0: sila kelima
1: 90.
0: Pancasila.
1: Ya. Oke, anakal 90. Allah berfirman.

0: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Inna Allah ya'muru bil adl. Kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi dikaitkan dengan apa Bu? An-Nahl tadi?
1: Iya, dikaitkan dengan sila kelima Pancasila.
0: Keadilan, iya.
1: Iya, keadilan sosial.
0: Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kita berbangsa tentu dengan bersuku-suku, beragama yang berbeda dan sebagainya, tetap kita berbuat adil. Maka ini juga Allah menyuruh kamu berlaku adil kepada semua orang, tidak hanya yang seagama dengan kita, orang yang lain agama kita juga harus berbuat adil. Kita di jalan lampu merah, siapapun ya harus adil, tidak pilih-pilih. Berbuat kebajikan, berbuat baik pada siapapun, kita menolong ada orang yang kecelakaan, kita tolong tanpa melihat agamanya apa, ya. Memberi kepada kaum kerabat, kepada kerabat-kerabat kita, dan Allah melarang perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Dan beri pengajaran tentang agar kami dapat mengambil pelajaran. Ya, jadi sangat sesuai surat An-Nahl 90 tadi ini, agar kita selalu berbuat kebajikan kepada siapapun dan juga dari keadilan sosial. Maka kalau kita sebagai rakyat, maka kemudian kita terapkan sesama rakyat. Kalau kita sebagai pejabat publik atau penguasa, pejabat, kita berbuat adil dengan semuanya, ya, dengan semuanya. Adil secara proporsional, karena adil tidak harus berarti sama. Kita punya anak yang berbeda-beda memberi uang sakunya, tidak harus sama. Kalau anak SD dikasih sekian, itu tidak adil. Ya, ya begitu.
1: Iya, ini pertanyaan ketiga dari Pak Muslihin. Apa itu al-walak wal-barok? Terkait dengan suasana gestok atau gerakan 30 September, lalu bagaimana upaya menjaga dan mengamalkan Islam dan Pancasila dengan baik?
0: Besok itu hari ini, ya, dari al-walak wal-barok. Jadi kita membela dan berusaha, ya, walak barok yang tegak. Ya, kita bela yang walak kepada Allah, walak dan kebenaran. Kita barok dengan setan, dengan kejahatan. Ya, kalau kemudian peristiwa 1 Oktober, 30 September, ya, ada orang yang membunuh saja itu sudah sebuah kesalahan, belum dikaitkan dengan mengganti ideologi, ya. Para jenderal, para pemimpin di film itu, ya, dan di sejarah-sejarah, orang-orang yang berjasa dengan negara dan dibunuh, wah, ini kan sudah. Maka syariah itu dalam hidunas melindungi jiwa itu, kalau ada orang membunuh, ya hidupnya dibunuh, biar orang tidak semena-mena menghabisi nyawa orang. Kalau kan nyawa itu kan sudah apa, ya, kalau sudah selesai nyawa itu sudah tidak, enggak bisa berbuat apapun. Maka kita berwala, membela atau mengikuti, yaitu

0: dan akan selalu ada dalam kehidupan ini, dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang ingin, tidak ingin kebenaran ini ada, berkembang dan seterusnya. Kita walak kebenaran dan barak pada kejahatan. Begitu, Bu?
1: Iya. Ada satu lagi pertanyaan, Ustadz, nanti bisa dijawab dengan singkat karena memang keterbatasan waktu. Ini dari Pak Joko yang ada di Jogja. Ini di luar tema, tetapi monggo tetap bisa dijawab. Apabila seseorang baru sekali naik haji lalu membadalkan umroh pada seorang kakak yang sudah meninggal dunia, apa itu boleh, Ustadz? Baru sekali naik haji, dan bagaimana pahalanya bagi yang mengumrohkan, bagaimana untuk almarhum yang meninggal? Iya.
0: Ya, memang syarat-syaratnya untuk membadalkan itu sudah berangkat ya haji. Kalau kita haji kan sekalian haji umroh ya. Kita naik haji itu ada ibadah umrohnya dan haji. Jadi kita bisa membadalkan setelah itu ya, maksudnya pada periode berikutnya, bukan pada saat yang sama ya, kita ya mungkin juga ujian selesai ketika wukuf dan seterusnya ya kan, gak mungkin bersama-sama membatalkan. Jadi kemudian tahun setelahnya atau setelah musim lagi berikutnya dia bisa membatalkan, bisa membatalkan, artinya mengajikan orang yang sudah meninggal tadi ya, dan tentu ibadahnya sama dengan ketika berhaji, dan kita pun juga punya pahala. Maka teruslah kita yang belum haji, kita berjaga-jaga buat naik haji, yang sudah karena kewajibannya sekali ya dicukupkan biar antreannya nggak banyak. Tapi kalau mangkut tadulah yang harus berhaji lagi kan jadi pembimbing atau apa ya, itu bagian dari keberkahan kita.
1: Iya.
0: Begitu Bu ya. Jam 6, matur nuwun.
1: Iya. Matur nuwun, jazakallah Ustaz. Iya. Yeah. Selamat melanjutkan aktivitas dan pastinya semoga Ustaz sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema Islam dan Kesaktian Pancasila yang sudah disampaikan oleh Ustaz Edi Sunarto SEMM selaku Ketua Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apakah bisa digunakan, apakah aman, apakah alat yang dikirim ataupun sarana angkutannya dikirim jalan, itu juga itu yang dinilai oleh tim verifikasi.
1: Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai stakeholder yang berusaha untuk menjaga agar pemutakhiran ini berjalan dengan lancar dan tertib.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi dan validasi sejumlah koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. KPU Kota Yogyakarta kembali melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan 3 tahun ini. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi. Selengkapnya.

0: Untuk memastikan kesiapan gerai sebelum beroperasi, Pemkab Bantul melakukan verifikasi dan validasi sejumlah KDMP di wilayahnya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
1: Kesimpulannya kan tentu bangunan itu layak ataupun layak dengan catatan.
2: Tim verifikasi dan validasi atau verval Koperasi Desa Murah Putih KDMP di Kabupaten Bantul mulai melakukan pemeriksaan terhadap gerai yang sudah terbangun. Langkah tersebut demi memastikan kesesuaian fisik bangunan dan berbagai fasilitas pendukung sebelum resmi beroperasi. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menyatakan, saat ini sudah ada 30 gerai KDMP yang sudah berdiri maupun masih dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 titik telah direkomendasikan untuk proses verval. Hingga kemarin, 8 gerai sudah selesai diverifikasi. Secara rinci, Prapta menjelaskan, proses tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Bantul. Diketuai oleh Sekretaris Daerah, aspek penilaian yang dilakukan meliputi kelayakan, keamanan, serta kapabilitas dalam mendukung operasional koperasi.
1: Timnya kan banyak ya, seperti kalau bangunan tentu ada dinas PU, ya. Terkait dengan cara angkutan ada dinas perhubungan, terkait dengan WiFi ada Kominfo, terkait dengan lahan ada di PTR, ada PMK. Kelengkap rancangan prasarana dari sisi kelayakan, apakah bisa digunakan, apakah aman, apakah alat yang dikirim ataupun sarana angkutannya dikirim jalan, itu yang dinilai oleh tim verifikasi.
2: Selanjutnya, hasil verifikasi akan menjadi salah satu bahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam melakukan review terhadap progres pembangunan KDMP. Seluruh sarana dan prasarana pendukung juga akan diperiksa untuk memastikan kesiapan gerai sebelum nantinya diserahkan dan beroperasi secara optimal.
1: Ya, seperti mungkin lalu kendaraan roda 3, kendaraan roda 4, lalu WiFi, lalu rak, termasuk ada meja, sarana-sarana penunjang yang lain seperti seragamnya petugas, lalu untuk tas yang untuk belanja, itu yang kebanyakan sudah ada sih. Jadi banyak variabelnya sih.
2: Lebih lanjut, Pemkab Bantul menyatakan bahwa pedoman pengelolaan koperasi sudah ditetapkan melalui peraturan presiden. Sejumlah koperasi bahkan telah mulai menjalankan aktivitas meski skalanya masih terbatas.
0: KPU Kota Yogyakarta kembali melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan 3 tahun ini. Berita selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
3: Dan ini saya nyatakan bahwa rapat pleno terbuka dan dibuka untuk umum.
4: KPU Kota Yogyakarta menetapkan lebih dari 327.000 pemilih dalam hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam pleno terbuka di pendopo KPU Kota Yogyakarta Rabu siang. Jumlah ini meningkat dibandingkan hasil rekapitulasi pada triwulan 2. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta Nurharsya Arya Samudro dan dihadiri mitra strategis KPU. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dinilainya menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai persiapan menghadapi pemilu mendatang.
5: Kehadiran Bapak-Ibu sekalian membuktikan bahwa suksesan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai stakeholder yang berusaha untuk menjaga agar pemutakhiran ini berjalan dengan lancar dan tertib sehingga akan mendapatkan data yang akurat, transparan, dan dapat mendapat legitimasi dari publik.
4: Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andi Kartala, mengapresiasi tindak lanjut KPU Kota Yogyakarta terhadap saran perbaikan yang sebelumnya disampaikannya. Menurutnya, sejumlah data telah diperbaiki, baik terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat maupun pemilih yang memenuhi syarat.
6: Namun demikian, kami perlu menegaskan bahwa kemudian saran perbaikan Bawaslu ini bukan kemudian semata-mata berorientasi pada perubahan angka dalam daftar pemilih, tapi ini merupakan bagian dari upaya memastikan data pemilih benar-benar akurat, mutakhir, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.
4: Namun Bawaslu masih menemukan sejumlah data yang belum dapat ditindaklanjuti. Ia meminta agar KPU Kota Yogyakarta terus melakukan koordinasi dan melakukan penelusuran terhadap data tersebut sesuai kewenangan dan mekanisme yang tersedia sehingga dapat ditindaklanjuti pada pemutakhiran berikutnya.
0: Pendengar, aktivis Jogja Corruption Watch atau JCW, Baharudin Kamba menyoroti parkir berbayar di lapangan Pemda Sleman yang sempat diberlakukan. Namun kebijakan tersebut dicabut oleh pemangku kepentingan setempat. Menurut Baharudin Kamba, JCW mendesak agar fasilitas umum digratiskan bagi publik dan tidak perlu menarik retribusi parkir yang memberatkan. Imbauan itu juga ditujukan bagi pemerintah daerah lainnya di DIY.
7: Jogja Corruption Watch meminta kepada pemerintah Kabupaten Sleman maupun kabupaten kota lainnya di daerah istimewa Yogyakarta terhadap seluruh fasilitas publik milik pemerintah setempat tidak membebankan tarif kepada masyarakat. Misalnya kantor kecamatan, kelurahan, puskesmas hingga fasilitas publik milik pemerintah lainnya. Kecuali memang ada event tertentu karena tidak setiap hari ada event. Itu pun perlu diawasi agar tarif yang dikenakan masih sebatas wajar.

si warga untuk melakukan aktivitas olahraga atau bersantai. Oleh sebab itu, banyak warga yang keberatan jika ada penarikan retribusi parkir di fasilitas umum tersebut. Saat ini, Pemkab Sleman sendiri telah mencabut kebijakan.

0: Memeriahkan HUT ke-270 Kota Yogyakarta, berbagai promo menarik dihadirkan melalui YK Festisale sepanjang Oktober 2026. Mulai dari diskon hotel hingga 55%, pusat perbelanjaan, restoran, hingga pelaku usaha lainnya untuk menggerakkan ekonomi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Jadi nanti masyarakat akan dapat menikmati berapa promo dan penawaran yang menarik dari berbagai tempat usaha dan stakeholders.
2: Memeriahkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan JK Festisale selama satu bulan penuh mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini melibatkan berbagai sektor pariwisata dan ekonomi mulai dari hotel, pusat perbelanjaan, restoran, pasar tradisional, batik dan wastra, retail, hingga sektor transportasi dan perjalanan. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Kota Yogyakarta, Danang Yuli Saksono mengatakan, YK Festisale menjadi upaya pemerintah bersama dunia usaha untuk mendorong transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Danang menyebutkan, sebanyak 57 hotel ikut berpartisipasi dengan menawarkan berbagai promo, termasuk diskon kamar hingga 55%.
1: Tentu melalui festival ini sebenarnya merupakan suatu awal bagi kami dari Pemkot bahwa kerjasama ini kami harap terus berlanjut begitu, tidak hanya untuk tahun ini dan untuk tahun-tahun mendatang. Harapannya adalah melalui rangkaian-rangkaian seperti ini meneguhkan image Yogyakarta sebagai city festival yang pertama, yang kedua juga bahwa ekonomi kita tentu diharapkan dengan bergandengan tangan ini akan semakin erat dan semakin baik.
2: Selain hotel, 8 pusat perbelanjaan serta sejumlah restoran juga menghadirkan promo dan paket khusus selama festisale. Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBIDIY Surya Ananta mengatakan, 8 pusat perbelanjaan yang terlibat terdiri dari 4 pusat belanja di Kota Yogyakarta dan 4 lainnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya, program promo dan berbagai kegiatan di pusat perbelanjaan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat pada periode Oktober yang secara siklus bisnis masuk kategori low season. Pemkot Yogyakarta berharap YK Festisale tidak hanya mendorong perekonomian selama perayaan HUT ke-270, tetapi juga menjadi awal kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat citra Yogyakarta sebagai City of Festival.
0: Berita selanjutnya datang dari cabang olahraga sepak bola. PSS memanfaatkan sebaik mungkin jeda internasional untuk mempererat kebersamaan pemain agar segera bangkit pasca hasil buruk di kompetisi Super League musim ini. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
3: Latihan intensif terus dilakukan PSS Sleman untuk memperbaiki performa tim yang anjlok pada 3 pekan awal kompetisi Super League. Salah satu kelemahan yang disoroti oleh staf kepelatihan yang dipimpin oleh Peter Hustra yaitu kekompakan dan juga stamina. Dalam 2 pekan terakhir, staf kepelatihan menggenjot fisik dan juga membangun chemistry dengan mempererat kebersamaan pemain agar dapat bangkit dari keterpurukan.
4: Ya, kita menjalani pekan yang berat dan kami terus memperbaiki kondisi stamina kami.

0: agar semakin baik dan baik. Kami sudah beberapa kali menerapkan tactical game 11 lawan 11 dan memberi lebih banyak menit bermain bagi semuanya.
1: But on the target endurance, as many minutes for everybody as possible.
0: Lebih lanjut, Peter Huistra sebagai pelatih kepala PSS Sleman menegaskan, progres yang didapat anak asuhnya dalam sesi latihan mengalami peningkatan yang signifikan. Skuad PSS pun diharapkan siap tempur sepenuhnya ketika menjamu PSM Makassar pada 11 Oktober pekan depan.
1: Yeah, the progress today come from the fitness.
0: Perkembangannya saat ini untuk kebugaran pemain mulai terlihat. Dan kami semakin fit serta semakin baik dari hari ke hari. Ini yang sangat dibutuhkan untuk bertarung di kompetisi Super League, khususnya untuk menatap laga selanjutnya.
1: So they all tried and they all, there's always good things, there's always things you can do better.
0: PSS Sleman yang menduduki peringkat ke-15 telah kebobolan 7 gol dalam 3 pertandingan, sedangkan PSM Makassar yang ada di ranking ke-12 juga telah kemasukan 8 gol. Kedua tim kini memperbaiki pertahanan mereka yang mudah dijebol lawan pada laga pekan ke-4 yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi dan validasi sejumlah koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. KPU Kota Yogyakarta kembali melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan 3 tahun ini. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: kata Pak Guru, Pancasila tidak hanya dihafal, Kak, tapi harus diamalkan.
1: Betul, Dek. Toleransi, suka menolong, rukun, menghargai pendapat orang lain, dan adil, itu contohnya.
0: Kata Pak Guru lagi, Pancasila itu sakti, Kak.
1: Ya iyalah, Pancasila melindungi bangsa Indonesia dari serangan musuh.
0: Musuh? Siapa itu?
1: Ya siapa saja yang akan menyingkirkan Pancasila dari bumi Indonesia.

0: saya Pandu Adi Dharma.
1: Menurut saya Pancasila itu bukan cuman untuk dihafalkan ya Mas ya, bukan cuma menghafalkan Pancasila dari 1 sampai 5, tapi menjadi pedoman kita dalam bersikap dan menghargai orang lain mungkin Mas.
2: Terus membantu teman yang kesulitan dan ikut menjaga kebersihan lingkungan gitu.

Iya, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi Merdeka. Nah, pendengar, di hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Dan mari perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengamalkan sila-sila Pancasila demi Indonesia yang lebih tangguh. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Dan pendengar, dari pantauan Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, cuaca di luar tampak berawan. Dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi perkiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perkirawan-perkirawan dari BMKG DIY. Ya pendengar, seperti biasa di info Anda kali ini, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya. Bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Ataukah mungkin apa kesan Anda, apa pesan Anda di Hari Kesaktian Pancasila ini, boleh banget Anda sampaikan di sini ya pendengar, dan nantinya akan kami tunggu jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya kita juga akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Kamis 1 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau adanya pola tekanan rendah yang terdapat di sekitar Pulau Kalimantan sebelah utara yang mendukung penguatan pola angin timuran untuk wilayah Pulau Jawa. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan, untuk malam hari juga diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin cenderung dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk dalam kategori sedang. Kemudian peringatan dini yang dirilis oleh BMKG Yogyakarta hari ini adalah nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang akan bepergian menggunakan moda kendaraan pesawat terbang dan juga untuk Anda yang beraktivitas di area Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan perakiraan cuaca di Bandara YIA yang akan disampaikan selengkapnya oleh Prakirawan Slamet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum, cuaca di area Bandara YIA pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari nanti. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km dan suhu udara antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 70 hingga 95% dan angin umumnya bertiup dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca untuk Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang merencanakan bepergian di pagi hari ini, atau untuk Anda yang mungkin saat ini sudah berada di jalan, akan kami informasikan arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Di Jalan Malioboro, pendengar, terpantau lancar dan jalanan ini masih terlihat basah. Di kanan kiri trotoar, pengguna jalan sudah beraktivitas, ada yang berjalan kaki, ada yang jogging, atau juga sekedar duduk-duduk di taman kota. Kita menuju ke titik 0 km, terpantau ramai lancar. Di kanan kiri trotoar juga pengguna jalan sudah beraktivitas, ada yang berjalan kaki dan juga ada yang berswafoto. Kita menuju simpang PKU Muhammadiyah, terpantau lancar, pendengar. Di simpang Wirobrajan, harap berhati-hati karena terjadi kepadatan arus lalu lintas dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan juga tampak polisi ini sedang mengamankan atau bertugas di jalan. Kita ke simpang Ibu Ruswo, pendengar. Di simpang Ibu Ruswo terpantau lancar. Kita menuju ke simpang Permata, CCTV di simpang Permata terlihat berkabut, pendengar. Tetapi arus lalu lintas ini lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Di simpang Glagasari ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Simpang UST lancar, simpang SGM ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Simpang Gedong Kuning juga ramai lancar. Dan CCTV juga terlihat berkabut ya di simpang Gedong Kuning. Simpang Mantri Gawen terpantau lancar. Kemudian ke simpang Jogteng Wetan terpantau ramai lancar, pendengar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita menuju ke simpang Jogteng Kulon terpantau ramai lancar. Di simpang Taman Sari harap berhati-hati karena terjadi kepadatan arus lalu lintas, pendengar. Kemudian kita menuju ke simpang Patang Puluhan terpantau lancar, dan di Jalan Menteri Supeno terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi, kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga, pendengar, nanti setelahnya Anda akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk